0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Baru saja kita menerima secara resmi dengan adat kita penambahan alutsista untuk angkatan udara kita.
2: Kita udah masuk ke bond market bertahap ya. Asing juga udah masuk juga, jadi harusnya sih ke depan akan minggu-minggu ini akan lebih stabil.
0: Presiden Prabowo Subianto menyerahkan 6 pesawat Rafael dan misil kepada TNI. Pemerintah gelontorkan 2 triliun rupiah setiap hari ke pasar obligasi. Jepang mengkhawatirkan kapasitas PBB dalam menyelesaikan konflik internasional. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 19 Mei 2026 bersama saya Zaini. Presiden Prabowo Subianto menyerahkan 6 pesawat tempur dan misil buatan Perancis kepada TNI untuk meningkatkan pertahanan. Berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh Bobby O. Sapulete berikut ini.

0: Ya baik, kelihatannya ada gangguan audio visual ya dari laporan Bu Yosa Bulete. Kami akan hadirkan nanti pada kesempatan berikutnya. Baik, kita beralih ke informasi berikutnya, di mana pemerintah menggelontorkan 2 triliun rupiah setiap hari ke pasar obligasi untuk stabilkan rupiah. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Sugandi Avandi.
1: Macam-macam strategi dengan Presiden.
2: Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas dengan sejumlah menteri bidang ekonomi ke Istana Merdeka Jakarta kemarin. Salah satu menteri yang hadir adalah Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Pemerintah telah menyiapkan strategi untuk meredam pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, di antaranya menyuntikkan dana 2 triliun rupiah setiap hari ke pasar obligasi. Pemerintah masuk ke pasar obligasi demi menstabilkan rupiah. Selain itu, dana asing banyak yang masuk ke Indonesia. Menurut Purbaya, dengan langkah tersebut, seharusnya rupiah akan stabil dalam beberapa minggu ke depan.
3: Kita udah masuk ke bond market bertahap ya. Asing juga udah masuk juga, jadi harusnya sih ke depan akan minggu-minggu ini akan lebih stabil. Saya akan masuk setiap hari ke bond market.
4: Ya, masuk ke bond market itu dananya berapa ya, Pak? Setiap hari.
3: Saya minta masuk 2 triliun setiap hari. Kan kita masih punya beberapa tempat kan. Itu kan hanya cash management aja, jadi nggak masalah. Kan uangnya nggak hilang. Cuman diputar aja supaya ada sedikit sentimen positif di pasar obligasi. Biasanya kalau sentimen positif di situ, biasanya asing juga ikut masuk dan rupiah cenderung terkendali. Kenapa? Karena nggak, uangnya nggak keluar lagi. Yang asing nggak jual bond dan kabur keluar karena bondnya stabil harganya.
2: Menteri Purbaya memastikan fundamental ekonomi Indonesia masih kuat dengan ditandai nilai pertumbuhan ekonomi mencapai 5,6% pada triwulan pertama tahun 2026.
3: Tanya gimana kondisi ekonomi, bagus, anggaran juga bagus, nggak ada masalah, kondisi ekonomi betul-betul bagus, tinggal nanti sosialisasi lebih bagus.
2: Sementara itu, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio optimis rupiah kembali stabil.
5: Terima kasih.
4: Pak, tadi disuruh mundur gimana, Pak?
5: Yakin stabil.
4: Apa yang bikin yakin stabil, Pak? Kapan, Pak?
2: Nilai tukar rupiah terus melemah terhadap dolar Amerika Serikat hingga penutupan perdagangan kemarin. Rupiah ditutup melemah 0,41% atau 71 poin menjadi 17.667 rupiah per dolar Amerika Serikat. Situasi geopolitik di Timur Tengah, yakni masih memanasnya hubungan Iran dan Amerika Serikat, menjadi salah satu andil atas melemahnya nilai tukar rupiah. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Presiden Prabowo Subianto menyerahkan 6 pesawat tempur dan misil buatan Perancis kepada TNI untuk meningkatkan pertahanan. Berikut laporan selengkapnya Bobby Osabulete.
6: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyerahkan

0: Sudah benar sekalian tadi, baru saja kita menerima secara resmi dengan adat kita penambahan alutsista untuk angkatan udara kita. Kita menerima 6 pesawat tempur ya, Rafale, pesawat angkut Falcon, pesawat angkut VIP, dan A400. Ada radar juga. Jadi saudara, ini hanya saya kira salah satu tonggak penambahan kekuatan. Kita harus terus tingkatkan kekuatan pertahanan kita sebagai penangkal, sebagai deterrent. Kita tidak punya kepentingan selain untuk menjaga wilayah kita sendiri. Tapi kita lihat kondisi dunia geopolitik penuh dengan ketidakpastian, dan kita tahu bahwa pertahanan syarat utama untuk stabilitas, jaminan bahwa kita bisa berdaulat. Saya kira itu intinya ya. Dalam waktu yang akan datang terus akan kita bangun kekuatan kita. Kita ingin mengamankan wilayah udara, wilayah laut, dan tentunya wilayah daratan kita. Saya kira itu dari saya ya.
1: Penyerahan alutsista ini bertujuan memperkuat mobilitas udara strategis dan pertahanan Indonesia. Rafale sendiri merupakan jet tempur buatan Perancis produksi Dassault Aviation dengan total pembelian Indonesia mencapai 42 unit. Dari Jakarta, Bobby Osa Polete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kami awali informasi mengenai Haji 2026 dari Tanah Suci, di mana petugas penyelenggara ibadah Haji PPIH Arab Saudi pada puncak Haji telah merencanakan skema mulur dan akan membentuk tim khusus Mina. Saripul Alam melaporkan selengkapnya.
4: Dengan kondisi jamaah tertentu yang telah memenuhi persyaratan untuk mengambil rukhsah tersebut.
5: Musrib Dini Buya Gus Rijal Gajahar mengatakan skema murur yang direncanakan petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi saat puncak haji telah melalui pertimbangan. Bagi jemaah yang memenuhi syarat mengikuti murur ini, maka tidak akan mengurangi nilai ibadahnya seperti saat ia melakukannya dalam keadaan normal. Menurut Gus Rijal, tugas dari Musrib Dini adalah memastikan semua kebijakan yang diambil pemerintah, dalam hal ini PPIH Arab Saudi, jangan sampai tidak memiliki landasan syar'inya, termasuk skema murul dan tanajul yang terus digodok teknis pelaksanaannya.
4: Hukum asal bahwa mabit di Muzdalifah itu adalah kewajiban. Tetapi kita juga menemukan dalil-dalil syar'i yang telah dicantumkan oleh para fuqaha ahli fikih di dalam kitab-kitab fikih mereka, bahwa ada orang-orang yang diberi rukhsah keringanan untuk tidak mabit di Muzdalifah. Mereka dibolehkan bergerak dalam batas waktu tertentu setelah tengah malam bahkan.
5: Sementara itu, Koordinator Pelindungan Jamaah dan Satuan Operasional Arafah, Muzdalifah dan Mina atau Armusna, Harun Ar-Rasyid mengatakan akan membentuk tim khusus Mina yang terdiri dari petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi yang telah lebih bertugas haji satu kali, terutama dari unsur pelindungan jamaah. Tim ini tugasnya langsung menuju Mina, tidak menuju Arafah.
6: Ini akan kami bentuk adanya tim khusus Mina. Tim khusus Mina ini terdiri dari personil atau petugas PPIH yang sudah lebih bertugas haji satu kali, ya, di mana terutama dari unsur pelindungan jamaah. Tugasnya yaitu kita berangkatkan di tanggal 8 Zulhijjah malam langsung menuju Mina. Jadi tidak kita berangkatkan ke Arafah, tapi langsung kita berangkatkan ke Mina.
5: Pendengar, seluruh jamaah haji Indonesia diharapkan mulai mengatur aktivitas secara bijak dan menjaga kondisi tubuh menjelang fase puncak.

0: ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina, bahwa kesiapan fisik menjadi faktor penting agar jamaah dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji dengan lancar dan optimal. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kembali ke tanah air, di mana jadwal pemberangkatan kloter 39 KJT mengalami perubahan sehingga jemaah haji diimbau fokus menjaga kesehatan dan tetap mengikuti prosedur. Berikut laporan selengkapnya, Vivi Islamiyati. Vivi.
2: Baik, Zaini, pemberangkatan jemaah haji kloter 39 KJT yang terdiri dari jemaah asal Kabupaten Kuningan, Majalengka, dan Subang mengalami perubahan jadwal pemberangkatan ke Asrama Haji Indramayu. Semula dijadwalkan pada tanggal 18 Mei menjadi 19 Mei 2026. Sebanyak 245 jemaah bersama 3 orang petugas berkumpul di Masjid Kuningan Islamic Center atau KIC pukul 3 dini hari waktu Indonesia Barat sebelum nantinya diberangkatkan menuju Asrama Haji Indramayu setelah pelaksanaan sholat subuh. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Kuningan, Ahmad Fauzi, mengatakan perubahan jadwal dilakukan karena padatnya penerbangan dan banyaknya kloter yang diberangkatkan dalam satu hari. Menurutnya, kondisi tersebut merupakan hal yang biasa terjadi setiap musim haji dan hanya berdampak pada satu kloter yang transit tanpa menginap di asrama haji. Berikut pernyataan Ahmad Fauzi kepada RRI.
3: Ya, himbauan tetap jaga kesehatan. Ikuti aturan-aturan atau prosedur perangkatan haji, banyak istirahat, banyak konsumsi makanan-makanan yang sehat, minum vitamin, karena kemungkinan kalau yang gelombang ini, ya sekarang termasuk satu Zulhijjah, mungkin nanti tiba di Mekah itu sekitar tanggal 20, karena khusus yang kloter 39 ini memang tidak minat, dia sama haji, jadi hanya Zulhijjah yang tidak minat, terus langsung menuju bandara langsung ke Jeddah, hanya sekitar 6-5 hari langsung mengikuti umroh haji. Jadi agak sedikit mohon untuk kesehatannya karena langsung ke proses puncak haji.
2: Ahmad Fauzi menambahkan setelah tiba di Asrama Haji Indramayu, jemaah hanya melakukan proses administrasi pembagian living cost, paspor, gelang identitas serta pemeriksaan X-ray sebelum diberangkatkan ke Bandara Kertajati sekitar pukul 12.45 waktu Indonesia Barat. Kemudian jemaah haji kloter 39 KJT diberangkatkan ke Tanah Suci pada hari ini tanggal 19 Mei 2026 sekitar pukul 15.45 waktu Indonesia Barat. Sementara itu untuk jemaah kloter 8 KJT asal Kabupaten Kuningan telah lebih dahulu berangkat ke Tanah Suci, dilaporkan seluruh jemaah dalam kondisi sehat. Saat ini para jemaah tengah mempersiapkan diri menghadapi rangkaian puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Dari Cirebon, Jawa Barat, Vivi Islamiyati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sementara itu, Asrama Haji Palembang, Sumatera Selatan memastikan barang-barang jemaah haji yang tertinggal saat pelaksanaan embarkasi disimpan petugas dengan baik. Nova Ariana melaporkan selengkapnya. Nova.
4: Baik, pendengar, info haji dari RRI Palembang, ini ada yang menarik. Saat jemaah haji menginap di satu malam di Asrama Haji Palembang sebelum mereka diterbangkan menuju Tanah Suci, karena jemaah haji yang tiba di Asrama Haji wajib mengikuti serangkaian kegiatan. Rangkaian diikuti mengharuskan semua jemaah dari setiap kloter menginap di Asrama Haji Palembang. Namun, saat menginap, beberapa jemaah ada yang sengaja meninggalkan makanan dan pakaian kotor yang tidak dapat diakomodir dalam tas bawaan. Asisten Manajer Operasional Asrama Haji Palembang, Ashari, mengatakan setiap barang jemaah yang ditinggalkan, baik itu dititipkan langsung ke petugas asrama atau tanpa pesan, akan disimpan dengan baik oleh petugas. Hingga mereka tiba kembali, jemaah dapat meminta barang yang tertinggal atau sengaja ditinggalkan yang umumnya berupa pakaian kepada petugas. Sedangkan makanan yang dibawakan sanak keluarga saat mereka menginap biasanya jemaah memberikan kepada petugas karena jelas tidak diperbolehkan dibawa ke pesawat, apalagi jemaah yang masuk asrama haji sudah dikarantina termasuk dalam makanan yang mereka konsumsi. Berikut pernyataan dari Asari selaku asisten manajer operasional Asrama Haji Palembang.
5: Ya, ada jemaah-jemaah yang masih begitu ya, yang sudah diperbolehkan dari yang lain kan Saudi ya, ada barang-barang yang nggak boleh dibawa, terus banyak jemaah-jemaah yang tadi karena memang nggak boleh dibawa kan kalau ada kompor cabai itu pasti yang lempar yang dicalonkan itu
6: iya. Jadi
5: jemaah ada oleh-oleh lah, saudara-saudara jemaah kita.
4: Baik, asrama haji Palembang saat ini tengah bersiap menyambut kepulangan jemaah haji Debarkasi Palembang. Asrama Haji Palembang menyediakan 4 gedung selama pelaksanaan ibadah haji 2026. Masing-masing gedung memiliki 40 kamar. Setiap kamar berisikan 4 orang jemaah. Saat ini direncanakan jadwal debarkasi kloter pertama. Debarkasi Palembang ini dijadwalkan tiba di Indonesia atau tiba di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang 2 Juni mendatang. Dari RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pelemahan nilai tukar rupiah kembali menjadi perhatian di tengah meningkatnya ketidakpastian ekonomi global. Kondisi ini bukan hanya menjadi sorotan pembuat kebijakan, tapi juga menimbulkan kekhawatiran akan dampaknya terhadap masyarakat. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Zahrotin Aljana.
7: Laporan khusus. Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat kembali menjadi sorotan. Nilainya bahkan sempat mendekati Rp17.700 per dolar Amerika Serikat yang memicu perhatian serius DPR terhadap langkah stabilisasi Bank Indonesia. Dalam rapat lanjutan agenda evaluasi kinerja Bank Indonesia, sejumlah anggota Dewan menyoroti tekanan rupiah yang terus berlanjut. Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun menegaskan, pelemahan rupiah tidak bisa dipandang sebagai persoalan teknis semata. Menurutnya, stabilitas nilai tukar harus dijaga karena berpengaruh langsung terhadap harga kebutuhan pokok dan kepercayaan pelaku pasar terhadap perekonomian nasional.
8: Kita meminta kepada Bank Indonesia melakukan langkah-langkah yang sungguh-sungguh bagaimana melakukan upaya stabilisasi nilai tukar rupiah kepada kesepakatan politik yang kita punya, yaitu di asumsi makro APBN 2026 di mana rupiah itu berada pada angka 16.500 rata-rata. Sehingga BI tadi memberikan argumentasi bahwa di bulan Juni, Juli, Agustus, September itu biasanya rupiah mengalami penguatan. Tapi kan juga disampaikan tadi kepada seluruh peserta rapat bahwa sejak 1 Januari 2026 rupiah itu belum pernah berada di pada kisaran level 16.500. Nah inilah yang harus dijadikan perhatian oleh Bank Indonesia bagaimana nanti supaya rata-rata nilai tukar itu bisa sesuai dengan asumsi makro.
7: Sorotan lain datang dari anggota Komisi 11 DPR RI, Haris Turino, yang mempertanyakan efektivitas seluruh instrumen Bank Indonesia dalam menahan tekanan rupiah. Menurutnya, berbagai langkah intervensi telah dilakukan. Namun, depresiasi rupiah masih terus berlangsung sehingga perlu evaluasi menyeluruh terhadap faktor domestik maupun eksternal yang mempengaruhinya.
9: Semua instrumen yang dimiliki BI sudah dilakukan. Tetapi, why? Kenapa rupiah tetap berlanjut mengalami depresiasi? Kemungkinan penyebabnya adalah yang Bapak katakan di presentasi, tekanan global sangat besar. Ini memang diakui tekanan global sangat besar. Tetapi harus diakui juga bahwa ada masalah serius di domestik, Pak. Ini harus jujur diakui. Ada masalah di fiskal, ada masalah di defisit di current account, ada arus modal keluar dalam jumlah besar, dan ada masalah di kepercayaan investor terhadap perekonomian ini.
7: Menanggapi berbagai pertanyaan tersebut, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menjelaskan tekanan terhadap rupiah dipengaruhi oleh kombinasi faktor global dan domestik. Mulai dari penguatan dolar Amerika Serikat, ketegangan konflik dunia, hingga meningkatnya kebutuhan devisa nasional pada periode April hingga Juni. Meski demikian, Bank Indonesia menilai pelemahan rupiah saat ini masih berada di bawah nilai fundamentalnya atau undervalued. Bank Indonesia juga tetap meyakini rata-rata nilai tukar rupiah sepanjang 2026 masih dapat bergerak dalam kisaran asumsi APBN.
10: Average year to date rupiah sekarang adalah 16.900 sekian. Berarti kan di atas nih. Tapi yang kita bicarakan average tahunan. Dan kalau Pak Andreas coba dilihat dari tahun ke tahun, rupiah itu memang umumnya dalam tekanan April, Mei, Juni. Karena demandnya tinggi. Tapi biar Juli, Agustus akan menguat. Coba Juli, Agustus, September itu akan, kalau kita lihat grafik itu akan.
7: Sementara itu, Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Denny Prakoso, menegaskan Bank Indonesia tetap optimis tekanan terhadap rupiah bersifat sementara. Menurutnya, setelah melewati periode tingginya tekanan dolar, nilai tukar diperkirakan akan kembali stabil. Bank Indonesia meyakini rupiah berpeluang kembali bergerak dalam rentang target Rp16.200 hingga Rp16.800 per dolar Amerika Serikat. Optimisme tersebut didasarkan pada langkah stabilisasi yang terus dilakukan secara konsisten di pasar keuangan.
11: BI masih optimis nilai tukar rupiah di tahun ini masih bisa mencapai rata-rata yang sudah ditargetkan yaitu 16.500 dengan rentang 16.200 sampai dengan 16.800. Bank Indonesia akan terus melakukan 7 langkah strategis dalam rangka memperkuat nilai tukar dan tentunya kita akan selalu mencermati kondisi terutama di global.
7: Pelemahan rupiah ini kembali menunjukkan besarnya tantangan yang dihadapi perekonomian nasional di tengah tekanan global. Kedepan, sinergi kebijakan moneter Bank Indonesia dan kebijakan fiskal pemerintah menjadi kunci untuk menjaga stabilitas, memperkuat kepercayaan pasar, serta memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bagaimana respon dari masyarakat terhadap pelemahan rupiah yang masih terus terjadi belakangan ini? Apakah dampaknya sudah mulai dirasakan dalam kehidupan sehari-hari? Berikut informasi selengkapnya.
12: Ya menurut saya kalau rupiah terus melemah, yang paling cepat terasa sih biasanya harga-harga barang ikut naik ya, terutama barang impor, terus juga kebutuhan pokok-pokok tertentu. Ujung-ujungnya tentu aja daya beli masyarakat kecil yang paling terdampak, karena pasti pengeluaran harian kan juga jadi makin besar.
13: Menurut saya sih pemerintah dan Bank Indonesia itu harus cepat ya mengambil langkah supaya kondisi ini juga nggak berlarut-larut gitu, karena stabilitas rupiah kan menurut saya penting ya, bukan hanya untuk pasar keuangan tapi juga untuk menjaga rasa aman untuk masyarakat terhadap kondisi ekonomi.
14: Mungkin dampaknya belum langsung terasa sekarang, tapi tetap bikin cemas soal kondisi ekonomi ke depannya. Yang penting masyarakat diberi penjelasan sih yang jelas soal kondisi ini supaya nggak muncul kepanikan. Harapannya dengan komunikasi yang baik, masyarakat bisa jadi lebih tenang, terus juga tetap percaya ya bahwa situasi ekonomi masih bisa dikendalikan.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik RDP atau Rapat Dengar Pendapat DPR RI dan BI, serta tantangan ekonomi nasional. Lengkap disusun oleh Tom Hakim, dibacakan oleh Rani Indira.
15: Editorial. Selamat pagi, pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Beberapa waktu terakhir, nilai tukar rupiah masih berada dalam tekanan yang cukup berat. Kondisi ini juga mendapat perhatian wakil rakyat yang tergabung dalam Komisi 11 DPR. Dalam rapat dengar pendapat dengan Bank Indonesia, Senin 18 Mei 2026 kemarin, strategi menjaga stabilitas rupiah turut disorot. Tekanan terhadap rupiah memang tidak terjadi tanpa sebab. Kebijakan suku bunga Amerika Serikat dan ketegangan geopolitik masih mempengaruhi pasar dunia. Situasi global membuat investor cenderung memindahkan dana ke aset yang lebih aman. Akibatnya, mata uang negara berkembang termasuk rupiah ikut mengalami tekanan. Dalam rapat tersebut, kebijakan suku bunga Bank Indonesia juga mendapat perhatian serius. Bagi pelaku usaha, suku bunga menentukan biaya ekspektasi bisnis mereka. Semakin tinggi bunga, berkolerasi dengan modal yang harus ditanggung pelaku usaha. Dampaknya bisa meluas terhadap pertumbuhan investasi dan pembukaan lapangan kerja baru. Dunia usaha menjadi lebih berhati-hati dalam melakukan ekspansi dan perekrutan tenaga kerja. Sementara bagi masyarakat, kebijakan moneter mempengaruhi harga barang di pasar. Jika inflasi meningkat, daya beli masyarakat berpotensi semakin melemah. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, tentu kita berharap Bank Indonesia mampu menjaga keseimbangan kebijakan. Stabilitas rupiah memang penting, tetapi pertumbuhan ekonomi juga tidak boleh terganggu. Pemerintah perlu menjaga stabilitas harga pangan dan memperkuat sektor produksi domestik. Langkah ini penting agar tekanan inflasi tidak semakin membebani masyarakat kecil. Bank Indonesia juga perlu memastikan kebijakan suku bunga tetap terukur dan adaptif. Keputusan yang terlalu agresif bisa memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional. Pada akhirnya, menjaga stabilitas ekonomi bukan hanya soal angka dan kurs mata uang. Yang paling penting adalah menjaga kehidupan masyarakat tetap aman dan terjangkau. Karena itu, kebijakan ekonomi harus berpihak pada stabilitas sekaligus kesejahteraan rakyat. Sinergi kuat pemerintah dan Bank Indonesia menjadi kunci menghadapi tantangan ekonomi hari ini. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Menteri Luar Negeri Jepang Toshimitsu Motegi menyatakan kekhawatirannya terhadap kapasitas PBB, khususnya Dewan Keamanan, dalam mencegah dan menyelesaikan konflik internasional. Motegi menambahkan Jepang akan terus mendorong reformasi Dewan Keamanan dan memperkuat kerjasama multilateral di tingkat global. Beralih ke dunia olahraga, di mana pengurus pusat persatuan bola voli seluruh Indonesia memanggil 16 pemain untuk pemusatan latihan timnas voli putri Indonesia yang dipersiapkan menghadapi AFC Nation Cup 2026 di India dan SEA Filik 2026 di Filipina serta Indonesia. Pelatih baru Sergio Veloso akan memimpin skuad yang mengandalkan pemain berpengalaman sekaligus memberikan kesempatan debut bagi para pemain baru.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, baru saja tadi kita mendengarkan yaitu warta berita dari Pro3 Jakarta.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Saya Dr. Andes Haji Abdul Nicut sebagai Ketua MPD Kabupaten Tegal Raya, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak berita, banyak acara, termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Anda semua ikut terus ya, jangan sampai ketinggalan. Ojo lali.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Baik, mendengar untuk selanjutnya kita akan bersama mendengarkan program acara Kabar Aceh seperti biasa, Korwil 17 Banda Aceh.

Saatnya kita ikuti Khabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Lhokseumawe, Melabuh, Takengon, Sabang dan Singkil.

Saatnya kita ikuti Khabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loksmawe, Melabu, Takengon, Sabang, dan Singkil. Kabar Aceh.

0: Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih bersama kami. Dan pagi hari ini kita berjumpa kembali di Kabar Aceh untuk edisi Selasa 19 Mei 2026. Dan pendengar, pagi hari ini teman-teman dari Korwil 17 tentu sudah tergabung melalui Zoom RRI. Dan juga Kabar Aceh seperti biasa juga disiarkan atau live di YouTube channel RRI Banda Aceh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Ada Muhsin Bintang di Aceh Singkil, Bung Jeffrey di Sabang, dan juga ada siapa lagi nih?
1: Memperkenalkan diri, Robi di Lok Sumawe.
0: Ada Bang Robi di Lok Sumawe, dan juga ada Kak Emma di Melabo, juga Takengon ada Nur Hasanah. Saya tadi lihat dulu di samping ya kan. Kabar baik ya semuanya. Kita mulai saja untuk kabar Aceh hari ini. Kita update dulu informasi pakaian cuaca, bagaimana kondisi cuaca untuk Provinsi Aceh untuk edisi hari ini. Assalamualaikum, selamat pagi Kak Nofrida.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bang.
0: Apa kabar pagi ini?
2: Alhamdulillah sehat, terima kasih.
0: Kabar baik ya. Baik, boleh disampaikan untuk informasi perkembangan cuaca edisi hari ini Selasa 19 Mei untuk Provinsi Aceh. Silakan.
2: Baik, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Berdasarkan pantauan citra satelit cuaca maupun citra radar cuaca kami, untuk pagi hari ini terpantau cuaca cerah berawan di seluruh Provinsi Aceh. Untuk potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang berpotensi terjadi pada siang hingga sore hari. Beberapa wilayah terjadi hingga menjelang malam hari nanti, yaitu di wilayah Aceh Besar, Aceh Jaya, Aceh Tamiang, Aceh Tenggara, Tungulu Salam, dan juga wilayah Kota Sabang. Untuk masyarakat yang tinggal di wilayah-wilayah berpotensi hujan tersebut diharapkan untuk selalu waspada, khususnya wilayah yang berpotensi bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, maupun pohon tumbang. Untuk angin, perkiraan bertiup dari arah barat daya hingga timur laut, kecepatan berkisar antara 5 hingga 30 km per jam. Lalu untuk suhu udara, secara umum berkisar antara 24 hingga 34 derajat Celcius. Dan kelembapan udara di kisaran 58 hingga 100%. Lalu untuk perakiraan tinggi gelombang, secara umum perairan di wilayah Aceh berada di kategori rendah hingga sedang, yaitu sekitar 0,5 hingga 2,5 meter. Untuk tinggi gelombang mencapai ketinggian 2,5 meter berpeluang terjadi di perairan Sabang Banda Aceh, perairan Aceh Besar Melabo, Aceh Barat Daya Simelu, Aceh Singkil Pulau Banyak, lalu selatan Simelu, perairan utara Pidijaya Aceh Besar, dan perairan Aceh Utara Aceh Timur. Untuk titik panas, selama 24 jam kebelakang kami mantau terdapat adanya dua titik panas di wilayah Aceh, yaitu di wilayah Aceh Selatan dan juga Tungulu Salam. Nah, mungkin terakhir himbauan untuk masyarakat adalah untuk selalu waspada dan berhati-hati apabila terdapat potensi hujan di wilayah-wilayah yang rawan bencana hidrometeorologi. Dan terus mengupdate informasi perakiraan cuaca dari kami yang dapat diakses melalui website kami di bmkg.co.id maupun aplikasi mobile info BMKG.
0: Baik ya. Satu pertanyaan ini Kak Nafrida, untuk beberapa hari ke depan bagaimana potensi cuaca?
2: Iya, untuk potensi cuaca hingga beberapa hari ke depan masih terdapat potensi hujan Bang. Okay. Khususnya untuk esok hari, potensi hujan akan sedikit meningkat dibanding hari ini maupun tanggal 21. Jadi besok ini cuaca diperkirakan mungkin sedikit, bisa dibilang cukup buruk gitu ya. Hujan dengan intensitas sedang hingga lebat disertai kilat atau petir di beberapa wilayah cukup rata di Provinsi Aceh. Lalu untuk tanggal 21 esok lusa itu kembali membaik kembali.
0: Oke. Okay. Baik, terima kasih banyak untuk informasi perkembangan cuaca hari ini Kak Nafrida. Assalamualaikum, selamat bertugas kembali.
2: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, demikian pendengar sudah kita simak informasi perkembangan cuaca untuk edisi hari ini dan juga untuk beberapa hari ke depan. Kita langsung saja untuk kabar Aceh pagi hari ini, saya ke Sabang terlebih dahulu ini. Ada Bang Jeffrey di Sabang, apa kabar pagi ini Bang Jeffrey?
1: Kabar baik, alhamdulillah di pagi hari ini.
0: Kabar baik ya. Sabang cerah juga nggak sih pagi ini?
1: Ya alhamdulillah di Sabang cerah ya.
0: Cerah ya.
1: Ya mulai cerah. Ya.
0: Baik. Ada kabar apa dari Sabang yang dibagikan pagi ini? Silakan.
1: Ya baik, terima kasih Dimas. Informasi dari Sabang pagi hari ini yaitu Wali Kota Sabang Zulkifli H. Adam lepas langsung kontingen Prapora Cabang Olahraga Menembak Kota Sabang yang akan berlaga pada ajang Prapekan Olahraga Aceh atau Prapora di Rindam Matai. Pelepasan kontingen ini berlangsung dengan penuh semangat dan juga harapan besar agar para atlet mampu meraih hasil terbaik dan juga di kompetisi tersebut. Dalam kesempatan itu, Zulkifli Adam juga menyampaikan optimismenya ya terhadap kemampuan atlet menembak Sabang untuk meraih prestasi membanggakan, dan ia juga berharap para atlet dapat tampil maksimal dan juga membawa pulang kejuaraan yang baik bagi daerah. Selain mengejar prestasi, Wali Kota Sabang juga menilai olahraga menembak ini ya memiliki sifat positif bagi masyarakat, khususnya generasi muda yang bergabung dalam organisasi Persatuan Menembak Indonesia atau Perbakin, dan ia juga berharap olahraga ini dapat menjadi wadah pembinaan disiplin, kesetiaan, ketelitian, dan juga sportivitas bagi para atlet muda. Zulkifli H. Adam turut menceritakan pengalamannya saat mengikuti kegiatan berburu bersama anggota Perbakin. Ia juga mengatakan kegiatan tersebut juga memiliki manfaat tertentu bagi masyarakat ya, terutama dalam mengendalikan populasi babi liar dan juga saat ini telah menjadi hama di wilayah Sabang. Demikian informasi dari Sabang, Bung Dimas.
0: Baik. Terima kasih Bang Jeffrey. Dari Sabang saya ke Melabu. Ada Mbak Emma di Melabu. Bagaimana kabarnya pagi ini Mbak Emma?
3: Alhamdulillah di Melabu kabarnya baik ya dan sehat.
0: Hey, belum ada suaranya nih.
3: Belum ada suaranya ya? Iya. Untuk Melabu untuk...
0: Halo Mbak Emma.
3: Ya, ya halo.
0: Ah, udah masuk suaranya ya. Nih. Apa kabar pagi ini?
3: Alhamdulillah, kabar baik, sehat ya.
0: Baik ya. Cuaca bagaimana di Melabu pagi ini?
3: Kalau cuaca, alhamdulillah juga cukup cerah. Namun untuk hari ini satu informasi yang dapat kami sampaikan.
0: Baik.
3: Yaitu terkait dengan Bupati Aceh Barat ingatkan PNS baru utamakan pelayanan masyarakat. Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM menekankan pentingnya tanggung jawab dan profesionalisme kepada para pegawai negeri sipil atau PNS formasi tahun anggaran 2024. Hal itu disampaikan saat penyerahan SK pengangkatan dan pengambilan sumpah jabatan di halaman kantor Bupati Aceh Barat. Dalam arahannya, Tarmizi mengingatkan bahwa profesi PNS memiliki tanggung jawab besar karena berkaitan langsung dengan pelayanan masyarakat. Menurutnya, kesalahan yang dilakukan aparatur sipil negara dapat berdampak luas terhadap masyarakat. Berbeda dengan sektor swasta yang hanya berpengaruh terhadap perusahaan. Ia juga menyoroti pentingnya integritas bagi ASN yang bertugas di sektor pendidikan dan kesehatan. Menurutnya, dua bidang tersebut menyangkut masa depan generasi serta keselamatan masyarakat sehingga harus dijalankan dengan penuh kesungguhan dan tanggung jawab. Selain itu, Tarmizi meminta para PNS yang baru menerima SK penuh untuk meninggalkan kebiasaan buruk selama masa percobaan dan mulai menunjukkan dedikasi sebagai aparatur pemerintah yang profesional. Ia berharap seluruh ASN mampu memberikan pelayanan terbaik serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Pada kesempatan tersebut, Pemkab Aceh Barat juga menyerahkan SK pengangkatan sekaligus melakukan pengambilan sumpah jabatan bagi PNS formasi tahun anggaran 2024 yang resmi menjadi PNS penuh waktu atau 100%. Demikian, Bung Jeffrey.
0: Baik, terima kasih. Mbak Emma di...
3: Iya, salah nama ya. Soalnya di sini nggak ada namanya. Ya, kita kembali ke Banda Aceh. Okay.
0: Baik, Terima kasih ya Mbak Emma di Malabo. Sama-sama. Dari Malabo saya ke Aceh Sikil dengan Bang Muksin. Apa kabar pagi ini Bang Muksin?
4: Alhamdulillah sehat ini Bung Dimas, dan cuaca untuk pagi hari ini cerah sekali.
0: Sehat atau sehat sekali Bang Muksin?
4: Sehat, sehat sedang ya. Karena ada di penghujung bulan ini.
0: Iya, nggak usah diperjelas ya. Bagaimana cuaca tadi, bagus ya di Sikil ya?
4: Kalau cuaca alhamdulillah cerah nih.
0: Jadi kalau kita sapa Bung Muksin nih selalu ada tawa begitu ya. Kabar lain dari Sikil apa yang bisa diberikan pagi ini Bang Muksin, silakan.
4: Baik, terima kasih Bung Dima. Satu informasi dari Aceh Sikil terkait jaminan keamanan hewan kurban. Di Stanbunkan, Subuh Salam siagakan posko pengaduan. Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Perikanan Kota Subuh Salam memperketat pengawasan lalu lintas ternak menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Selain memantau populasi lokal, otoritas terkait menegaskan bakal melakukan pemeriksaan kesehatan secara ketat terhadap setiap hewan kurban yang dipasok dari luar daerah sebelum diizinkan beredar di pasar. Langkah preventif ini diambil sebagai komitmen pemerintah untuk melindungi konsumen dan peternak lokal dari resiko penyebaran penyakit menular. Petugas di pos perbatasan dan titik penjualan akan memeriksa kelengkapan dokumen serta kondisi fisik hewan guna memastikan tidak ada ternak sakit yang masuk ke wilayah Subuh Salam. Sementara itu, populasi lokal, tim teknis bidang peternakan sejauh ini telah mendata dan memantau rutin ratusan ekor ternak. Ratusan hewan kurban tersebut tersebar di 82 desa dan dipastikan dalam kondisi sehat serta layak konsumsi berdasarkan hasil pemantauan klinis berkala di lapangan. Fokus pengawasan di tingkat peternak meliputi pengecekan fisik menyeluruh pada sapi, kerbau, kambing, hingga domba. Petugas memastikan semua hewan yang akan diperjualbelikan memenuhi syarat syariat Islam, seperti sudah cukup umur, sehat secara organ, dan tidak mengalami cacat fisik. Meskipun sebaran populasi ternak berada hingga ke wilayah pedalaman seperti Kecamatan Runding dan Sultan Daulat, tim medis hewan tetap menyisir lokasi tersebut. Pengawasan menyeluruh dinilai krusial karena status kesehatan hewan akan menentukan kualitas daging kurban yang nantinya dibagikan kepada masyarakat. Agus Ali menambahkan hingga pertengahan Mei ini pihak belum menemukan adanya laporan kasus penyakit menonjol pada populasi ternak yang ada. Kendati demikian, ia telah menginstruksikan pada petugas lapangan untuk terus mendampingi peternak guna menjaga kebersihan kandang dan mengontrol pola makan menjelang hari pemotongan. Di sisi lain, masyarakat dihimbau untuk tetap teliti saat membeli hewan kurban dengan memperhatikan indikator fisik seperti kejernihan mata, kebersihan hidung, dan kelincahan gerak hewan. Jika warga menemukan indikasi klinis yang mencurigakan, mereka diminta segera melapor ke posko kesehatan hewan terdekat demi penanganan cepat. Satu informasi dari Aceh Sikil, Bung Dimas, silakan.
0: Baik, terima kasih Bang Muksin. Dari Aceh Sikil saya ke Lusmawe. Ada Bang Robi di Lusmawe ya. Apa kabar pagi ini Bang Robi?
1: Baik, baik, baik Mas. Kabar
0: baik ya.
1: Sehat.
0: Cuaca bagaimana di Lusmawe?
1: Alhamdulillah ya? Juga cerah, nggak terlalu cerah tapi nggak mendung juga ya.
0: Baik.
1: Sejuk lah untuk pagi hari ini.
0: Sejuk ya. Oke, ada kabar apa yang ingin dibagikan? Silakan.
1: Baik, dari Lusmawe pendengar kabar Aceh, Sekoril Nusantara 17 Aceh, di mana Bupati Aceh Utara, Haji Ismail Ajalil, resmi melantik dan mengambil sumpah jabatan Dayan Albar sebagai Sekretaris Daerah Definitif Kabupaten Aceh Utara. Prosesi pelantikan ini berlangsung khidmat di Aula Sedakap setempat pada Senin 18 Mei 2026. Selain melantik pucuk pimpinan tinggi pratama tersebut, Bupati juga melakukan rotasi besar-besaran terhadap 143 pejabat lainnya yang terdiri dari pimpinan eselon, pejabat administrator, hingga pejabat pengawas di lingkungan pemerintahan Kabupaten Aceh Utara. Bupati Ayahwa menyampaikan bahwa rotasi ini merupakan bagian dari upaya penyegaran birokrasi, pengisian kekosongan jabatan, serta penguatan kinerja pemerintah demi mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat Aceh Utara. Bupati juga meminta para pejabat yang baru dilantik agar meningkatkan profesionalisme, inovasi, serta mampu menghadirkan terobosan yang terdampak langsung bagi masyarakat. Demikian info dari Luxmai, Dimas.
0: Baik, terima kasih Pak Robi.
1: Sama-sama.
0: Oke, ada informasi dialognya?
1: Iya, silakan. Pagi hari ini dialog nanti terkait dengan pasar murah.
0: Pasar murah ya.
1: Luxmai ini
0: menjelang Idul Adha ya.
1: Idul Adha biasa gitu ya.
0: Oke, yang terakhir saya ke Takengon. Kutu dingin ya. Ada Nur Hasana di Takengon. Apa kabar pagi ini?
5: Alhamdulillah baik, Bang Dimas.
0: Kabar baik. Kedengar, ya.
5: Kedengaran ya?
0: Iya, terdengar.
5: Okay. Baik.
0: Yep. Cuaca bagaimana di Takengon pagi ini?
5: Untuk cuaca di wilayah Tengah Aceh pagi ini mendung. Agak sedikit berawan. Ya, mendung lah, Bang.
0: Baik. Oke. Okay. Silakan baik. Sampaikan kabar dari Takengon pagi ini, Nur Hasana.
5: Baik, untuk beberapa informasi dari wilayah Tengah Aceh, salah satunya peresmian jembatan di Dusun Tuki, Kecamatan Dabun Gelang, Kabupaten Gayolues, Minggu 17 Mei 2026 lalu, yang diharapkan mampu memperlancar aktivitas warga sekaligus meningkatkan akses transportasi di wilayah tersebut. Dan kemudian juga ada informasi terkait dengan pemerintah Kabupaten Gayolues juga mulai mendorong pengembangan komoditas durian sebagai salah satu sektor unggulan pertanian daerah. Dan tahun ini penyebaran bibit durian mulai dilakukan di Kecamatan Belang Kejeren dan sebagian wilayah Pantan Cuaca guna melihat potensi pengembangan kawasan durian di wilayah tersebut. Untuk Takengon pagi ini di Pro 1 RRI Takengon itu ada dialog yang mengangkat tema berkaitan dengan sensus ekonomi dan dampaknya bagi daerah. Nanti akan ada dua kepala BPS Aceh Tengah di Pro 1 RRI Takengon untuk pagi ini, Bapak Andi Hardianto SST, kepala BPS Aceh Tengah, dan juga Bapak Raja Maulana SSI MSC, kepala BPS Bener Meriah. Mungkin itu sih untuk informasi dari wilayah Tengah Aceh nih, Bang Dimas dan rekan-rekan siar.
0: Baik, terima kasih Kak Nurhasana dari Takengon. Kalau dari Melabuh, apa informasi dialognya pagi ini?
3: Iya, ini juga kita lagi siap-siap ya. Langsung kabar Aceh nanti langsung tersambung nih dengan program acara selanjutnya, Bung Dimas. Ini dalam program Melabuh Menyapa nanti dengan temanya yaitu nilai tukar rupiah melemah, siapa yang paling terdampak. Dan di sini juga ada tiga narasumber nanti. Ada kepala Disperindakop Aceh, Aceh Barat maksud kami, dan ada juga nanti area manager BSI, dan juga ada dosen magister ekonomi pembangunan dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis UTU. Demikian, Bung Dimas.
0: Baik, nanti di jam 8 ya?
3: Iya, setelah kabar Aceh.
0: Oke, baik. Ya sudah, saya sampaikan informasi kalau dari Banda Aceh terkait keresahan masyarakat ini ya selama ini. Gubernur Aceh Muzakir Manaf menginstruksikan pencabutan Pergub nomor 2 tahun 2026 tentang jaminan kesehatan Aceh atau JKA. Dan kebijakan itu diumumkan di Banda Aceh pada hari Senin kemarin melalui juru bicara pemerintah Aceh Dr. Nurlis Effendi. Mualim menyebut pencabutan Pergub ini dilakukan setelah menampung apresiasi masyarakat termasuk dari ulama, akademisi, DPR Aceh, hingga mahasiswa. Mualim juga memastikan masyarakat Aceh tetap bisa berobat seperti biasa di rumah sakit, dan seluruh pembiayaan pasien dalam skema JKA tetap ditanggung, dan tidak ada lagi pembatasan berdasarkan desil-desilan, begitu ya. Oke, untuk informasi yang satu lagi terkait kenaikan harga kebutuhan pokok ini sudah mulai dirasakan di pasar induk Lembaru Aceh Besar, terutama menjelang megang Idul Adha. Sejumlah bumbu dapur pun mengalami lonjakan harga cukup tinggi. Seperti harga tomat misalnya naik dari sekitar 8 Rp25.000 menjadi Rp25.000 per kilogram. Sementara bawang merah kini Rp45.000 per kilogram. Cabai rawit Rp30.000 per kilogram, kentang Rp12.000, dan cabai merah ini sekitar Rp35.000 per kilogram. Pedagang bumbu dapur Fahmi mengatakan kenaikan harga lebih dipengaruhi meningkatnya permintaan jelang megang dibanding pelemahan rupiah. Kenaikan juga dirasakan pedagang grosir. Harga plastik, minyak goreng, hingga mie instan pun disebut ikut naik dalam beberapa pekan terakhir. Dan untuk masyarakat pun mengeluhkan daya beli yang semakin menurun. Warga berharap harga kebutuhan pokok tidak terus melonjak karena uang belanja kini terasa cepat habis. Oke, demikian ya. Dan terima kasih teman-teman semuanya. Kalau untuk Banda Aceh, info dialognya belum ada. Saya belum menerima flyernya. Untuk Bang Musin dan juga Bung Jeffrey, sabar aja ya. Oke, terima kasih semuanya ya untuk informasi pagi hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas dan tugasnya shift pagi, tetap semangat ya. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Baru saja kita ikuti Kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skormil 17, Banda Aceh, Lok Semawi, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil. Kabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Kabar Aceh.

0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
2: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
1: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
2: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
1: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasi.

0: Baik pendengar, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami, yaitu bersama Pro1 RRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, untuk di pagi yang cukup cerah ini, alhamdulillah sangat mendukung dalam Anda melakukan atau menyelesaikan berbagai kesibukan dan kegiatan, baik di instansi pemerintah maupun swasta. Pendengar, dan masih bersama saya Emma Karisma di sini yang akan menemani di program acara selanjutnya, yaitu Melabuh Menyapa dengan tema yang sudah dipersiapkan, yaitu terkait dengan nilai tukar rupiah melemah, siapa yang paling terdampak. Nah, pendengar di sini nanti kita akan langsung ya, Anda nanti bisa juga ikut nimbrung bertanya atau berkomentar di 0811-688-9697. Di sini narasumber kita, tiga narasumber yang sudah siap-siap ya, yaitu ada Pak Khairud Zadi STP, Kepala Disperindakop Aceh Barat. Assalamualaikum, selamat pagi Bapak. Iya, bisa diulangi.
1: Selamat pagi Bu.
0: Iya, baik. Dan juga kita mengucapkan dulu nih, menyapa Bapak Bambang Prasetya, Area Manager BSI. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapak.
2: Ya, selamat pagi Bu Emma. Ya,
0: bagaimana kabarnya Pak? Sehat?
2: Alhamdulillah sehat Bu Emma.
0: Baik. Ini tentunya ada narasumber kita satu lagi nantinya, yaitu bersama Bapak Dr. Helmi Noviar SE, MSI. Beliau adalah dosen Magister Ekonomi Pembangunan dan Fakultas Ekonomi dan juga Bisnis UTU. Dan pendengar, kita langsung saja berbincang-bincang bersama narasumber kita terkait dengan apa yang telah kami sampaikan tadi dengan tema

0: yaitu kita ulangi lagi, nilai tukar rupiah melemah dan siapa yang paling terdampak ya. Mungkin kita langsung berbincang-bincang bersama Pak Bambang di suasana pagi yang cukup cerah ini. Baik, untuk Pak Bambang nih, kita langsung saja Pak ya.
1: Iya.
0: Baik-baik. Ini baik Pak, terkait dengan tema kita nih Pak, ketika rupiah melemah dan biaya hidup naik, apakah daya bayar nasabah mulai menurun di sektor pembiayaan Pak?
1: Baik, terima kasih Bu Emma, para pemirsa pendengar ya, RRI Molabo di seluruh tempat ya, di mana berada. Bicara mengenai makroekonomi ya, khususnya dalam kaitan dengan pelemahan rupiah ini, memang kita seperti membicarakan dua sisi mata dua sisi mata uang ya. Pertama ada sisi positif dan sisi negatif. Pertama kalau dari sisi positif itu ya biasanya memang dari sektor-sektor yang terkait dengan penerimaan dengan dolar, contoh misalnya pariwisata. Nah ketika dolar nilai tukar dolar rupiahnya melemah atau dolarnya menguat, maka belanja ataupun potensi wisatawan dari negara-negara luar yang menggunakan mata uang dolar itu lebih tinggi karena mereka merasa bahwa berwisata ke Indonesia murah gitu. Ya, itu contoh pertama. Kemudian juga dan turunan-turunannya ketika mungkin dia membelanjakan 1 dolar selama ini mungkin di angka 17.000, 16.000 begitu naik ke 17.500, maka daya beli dia di kita ya, misalnya di Sabang misalnya akan bertambah. Misalnya dia mengeluarkan uang 1.000 dolar saja ya, itu dengan kurs yang naik berbeda, sehingga daya beli dia akan bertambah dan UMKM akan mendapatkan manfaat. Nah, sisi negatifnya yaitu misalnya kait dengan importir, contoh kita beli barang-barangnya dibayar dengan dolar. Kemudian industri travel, haji dan umroh. Nah, industri elektronik kan dibeli dengan dolar, itu terdampak karena belinya, contoh misalnya kita belinya pertama harganya misalnya 17.000, sekarang kita harus bayar 17.500. Itu tentu secara hitungan sederhananya udah berbeda, udah banyak tambahan uang yang dikeluarkan atau berkurangnya margin keuntungan yang didapatkan. Itu Bu.
0: Iya, baik Bapak.
1: Ini ya awalnya.
0: Iya, baik. Ini sebelum kita bertanya-tanya lagi ke Pak Bambang, ini kita langsung beralih ke Bapak Khairut Zadi, Pak ya.
2: Siap.
0: Iya. Pak, ini kalau kita melihat Pak, bagaimana masyarakat mengeluhkan harga barang ini Pak, makin ya, makin mahal dan seberapa besar Pak pelemahan rupiah menjadi penyebab utama kenaikan harga di daerah Pak?
2: Baik, terima kasih Bu Emma dan selamat pagi para pemirsa dimanapun berada. Jadi menyangkut dengan melemahnya rupiah memang sangat dirasakan oleh masyarakat karena memang dampak dari barang-barang impor itu yang kebutuhan oleh masyarakat sehingga mengakibatkan dampak terhadap kebutuhan lainnya yang meningkat. Jadi memang terjadi dampak yang di masyarakat ini sangat dirasakan oleh masyarakat kita terhadap kebutuhan-kebutuhan ini. Kemudian daripada untuk itu kita sangat mengharapkan nantinya produk-produk lokal, produk-produk lokal ini sangat bisa membantu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
0: Baik.
2: Ya. Kemudian dari sisi pertumbuhan ekonomi kita juga, kita di pemerintah ini juga ada beberapa yang melakukan untuk kegiatan yaitu untuk operasi pasar, kemudian gerakan pasar murah, kemudian juga sidak pasar dan mengecek penimbunan-penimbunan kalau supaya tidak terjadi penimbunan sehingga masyarakat harga barang di pasar tetap stabil. Kemudian juga kita juga melakukan ada beberapa kegiatan program dari pemerintah supaya masyarakat tetap menggunakan bisa menggunakan produk-produk lokal. Mm-hmm. Mungkin itu
0: saja Pak ya. Oke. Okay. Kita langsung juga menyapa Pak Helmi nih. Pak Helmi, kita beralih ke Pak Helmi. Pak Helmi, ini bagaimana nih rupiah terus melemah? Apakah ini murni dampak global atau masalah fundamental ekonomi Indonesia yang belum terselesaikan, Pak Helmi?
3: Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, kalau kita lihat kenaikan atau melemahnya nilai rupiah terhadap dolar ini sudah terjadi sejak 2024 ya. Mm. Itu kalau kita lihat datanya itu sekitar September maupun juga Desember itu sudah mencapai level 16.000. Jadi itu bergerak naik. Kemudian pada kita ingat juga pada akhir Desember tahun lalu kita juga mengalami bencana ya, sehingga fluktuasi dari kurs rupiah terhadap mata uang asing terutama dolar ini juga bergerak naik. Nah, ketika terjadi shock ataupun juga yang kita sebut dengan keadaan global yang tidak stabil, misalnya terjadi perang ya, nah ini juga mempercepat kenaikan terus juga melemahnya nilai rupiah terhadap dolar terutama. Nah ini saya lihat ada dua-duanya bercampur aduk ya. Persoalan fundamental juga situasi di dalam negeri dan juga kemudian situasi global ini dua-duanya memicu kenaikan kurs rupiah. Jadi kenaikan menjadi 17.000 ini akselerasi ya ditambah dengan keadaan global sehingga ya inilah kita alami sekarang ini sudah mencapai level 17.000 kan lebih sedikit ya, itu saya kira kedua-duanya ya karena kalau kita kembali ke dalam periode yang sama tahun 2024 ini sudah bergerak ya. Itu
0: baik. Pak Hermi, ini kita langsung beralih ke Pak Bambang lagi ya. Pak, ini apakah perbankan mulai melihat nih Pak gejala masyarakat kesulitan menjaga tabungan karena tekanan ekonomi ini Pak?
1: Ya, baik. Jadi memang pengaruhnya terhadap perbankan itu sampai dengan hari ini ya masih relatif belum signifikan karena memang basis kita kan di Aceh terutama ya, itu untuk pelaku UMKM-nya industrinya masih banyakkan domestik. Memang bahan bakunya ada yang terdampak naik, tapi sampai sejauh ini daya bayarnya masih cukup baik. Jadi kalau kita kaitkan dengan kemampuan daya bayar masyarakat dengan kenaikan ini masih relatif baik. Tapi memang tidak menutup kemungkinan mungkin sebulan dua bulan ke depan ya. Jadi kalau saat ini masih relatif terkendali. Kita punya rata-rata kolua kolektibilitas 2 itu ya di bawah 2% ya. Kemudian NPF ya itu di bawah 2%. Nah, ini memang masih cukup sehat untuk kategori sebuah segmen ya. Tapi kita tunggu nih. Cuman yang kedua memang terkait dengan kita lagi tunggu nih terkait dengan industri travel haji umroh karena mereka akan terpapar tuh dengan kenaikan kurs, misalnya terkait dengan hotel, terkait dengan pesawat, terkait dengan handling yang lainnya itu ada beberapa nasabah kita yang menggunakan jasa perbankan untuk model usahanya, ya, ada juga yang mungkin mereka punya model sendiri. Nah, di antaranya itu memang nanti sampai sekarang belum ada ini ya permohonan restrukturisasi ya, apakah terkait dengan kesulitan cash flow mereka. Mungkin boleh kita simpulkan masih dalam tahap mengurangi margin keuntungan ya. Keuntungannya kurang jadi dari biasa.
0: Ya, mungkin itu, Pak. Halo, Pak Bambang.
1: Iya, betul Bu Emma. Demikian ya. Bu Emma ya.
0: Baik, kita beralih ke Pak Khairuzadi lagi kembali. Pak, ini kalau kita melihat apakah pemerintah daerah memiliki langkah nyata, Pak, selain sekedar operasi pasar untuk menahan dampak pelemahan rupiah nih, Pak?
2: Dari pemerintah daerah ini kita berkewajiban ini yang pertama kita menjaga inflasi daerah, menjaga inflasi daerah dengan setiap hari kita melakukan pemantauan harga pasar, kemudian sidak pasar, operasi pasar, kemudian penggerakan pasar murah, dan juga mensosialisasikan untuk kepada masyarakat bahwa untuk berbijak terhadap belanja di pasar, kemudian tidak panik dalam berbelanja, belanja secukupnya, tidak melakukan penimbunan-penimbunan, sehingga harga-harga barang di pasar ini tetap stabil. Kemudian dari pemerintah, kita juga akan melalui dinas pangan nantinya akan melakukan pencanangan gerakan menanam supaya menjaga angka inflasi daerah kita, supaya kebutuhan-kebutuhan masyarakat ini ada di lingkungan masing-masing, sehingga harga-harga di pasar juga bisa terkendali. Kemudian kita juga dalam melakukan operasi pasar, kemudian sidak pasar, kita tidak hanya dari pemerintah daerah saja, kita mengganding pada beberapa instansi vertikal lainnya yang terkait, baik Bulog, kemudian dari termasuk dari Polri untuk melakukan pendampingan terhadap pada saat melakukan sidak pasar dan lain sebagainya. Mungkin itu yang sudah kita lakukan, Ibu.
0: Baik, Bapak. Ini kita beralih ke Pak Helmi. Halo, Pak Helmi. Ini Pak, ini banyak masyarakat nih Pak merasa harga kebutuhan naik dan juga tetapi pemerintah menyebut ekonomi tetap stabil. Apakah stabilitas itu benar-benar dirasakan nih Pak oleh tentunya masyarakat dan rakyat nih Pak?
3: Ya, memang ini ada dua ya, kalau saya melihat ada dua persoalan kalau kita petakan ini. Persoalan pertama struktural, yang kedua psikologis nih ya. Ini yang kedua ini ya disebut tadi juga memang harus kita waspadai itu ya. Sangat bisa dipahami ketika pemerintah mengatakan seperti itu, tentu ini menjaga kondisi psikologis kita ya. Kenaikan atau juga pelemahnya rupiah ini juga memang kita teringat kepada memori reformasi dulu ya. Itu juga memicu terjadinya krisis yang lebih lanjut ya, krisis politik dan lain sebagainya. Dan kita ingat juga kalau inflasi ini juga membuat di tahun 60-an sampai puncaknya 65 itu, kemudian 98 itu menyebabkan terjadi krisis politik. Nah, ini juga yang dijaga ya. Persoalannya adalah beberapa komponen impor itu kita masih tergantung ya. Nah, ini misalnya dari pertanian juga banyak komponen impor. Salah satu yang paling penting adalah BBM nih. Ini impor kita. Ini juga yang mendorong bergeraknya naik inflasi. Namun tidak seperti inflasi yang terjadi pada saat bulan Desember kemarin tahun 2025. Nah, kita sudah punya exercise pada beberapa bulan yang lalu. Kondisi seperti ini memang harus kita waspadai. Memang peran pemerintah dalam hal memberikan sosialisasi dan juga menyelesaikan persoalan-persoalan struktural ini harus dilakukan. Konsekuensi misalnya BBM, kemudian kalau di pertanian itu pupuk, itu obat-obatan, itu beberapa komponen impor. Sehingga ini kalau dia memang misalnya seperti BBM, beberapa subsidi itu konsekuensinya adalah APBN. Jadi subsidi ataupun juga anggaran yang harus disediakan itu bertambah besar. Harga stabil, tetapi kalau kita lihat di BBM ini kan ada beberapa itemnya sudah dilepas itu ya, seperti yang bahan bakar backslide itu sudah bergerak terus naik. Nah, tapi yang menyangkut dengan distribusi barang-barang ini memang harus dijaga ya. Kita terus kondisi ini harus terus perahuma segala macam, itu radio ya sangat penting ini dalam hal mengendalikannya, karena kondisi global itu tidak bisa kita kendalikan. Sedangkan kondisi internal ya kitalah yang menjadi jaganya. Ada dua yang bisa dimainkan dari pemerintah, fiskal yang kemudian dari dari perbankan adalah moneter. Kedua hal ini menjadi alat yang menjadi andalan kita bagaimana menjaga stabilisasi. Saya kira ini masih dalam tahap beberapa hari ini masih bisa kita kendalikan ya. Relatif stabil, dalam arti relatif stabil. Tetapi kita terus waspadai karena kita punya pengalaman yang tidak menyenangkan untuk soal seperti ini ya. Demikian tanggapan saya.
0: Baik, untuk Pak Helmi, kita beralih ke Pak Bambang. Ini Pak, di tengah pelemahan rupiah nih Pak, apakah Bank lebih tentunya seperti berhati-hati, Bank berhati-hati menyalurkan ya seperti pembiayaan kepada UMKM Pak?
1: Baik, betul, memang betul ya. Jadi bank itu memang harus tunduk kepada prinsip kehati-hatian atau prudensialitas banking ya. Nah, tadi dari pengelola ekonomi kita Pak Helmi sudah menyampaikan juga beberapa pandangan ya dari Dinas Pendakap juga. Kalau kita lihat sebenarnya, tadi saya kembali ke statement awal tadi, bahwa ada dua sisi mata uang yang kita dapatkan dari kenaikan ini ya. Pertama, sebenarnya kalau dari sisi ekspor, itu kita kan punya industri pertanian yang cukup diuntungkan dengan posisi ini. Contoh misalnya sawit, ya kemudian kopi. Itu dengan adanya naikannya mereka terekspos tuh ada kenaikan gain. Misalnya dari sisi kalau memang mereka menggunakan dolar. Contohnya misalnya ekspor sawit dan turunannya batu bara, kopi, kemudian perikanan. Tentu di Aceh kan juga cukup banyak. Nah, kemudian ada kebalikannya misalnya terkait dengan industri-industri yang misalnya nih terpapar tadi sampaikan oleh Pak Dr. Helmi tadi, misalnya yang terkait dengan BBM yang merupakan hal dasar fundamental ya. Kalau BBM naik maka ongkos misalnya ekspedisi naik ya, ongkos transport naik, tentu harga barang naik. Kemudian yang terkait dengan elektronik ya, bahan baku yang dari impor. Nah, bagaimana dengan BSI atau perbankan menyikapi ini? Kita punya ini, punya evaluasi bulanan, mingguan terhadap sektor ekonomi yang terdampak. Kalau sekarang memang kita masih menggunakan analisa bulan sebelumnya, sampai sekarang saat ini belum ada kebijakan khusus nih, apakah menurunkan plafon atau meningkatkan tingkat margin yang lebih tinggi, khususnya kepada nasabah-nasabah yang kategori segmennya itu terdampak dengan kenaikan kurs ya, misalnya yang terkait sangat erat terkait dengan impor. Nah ini karena memang kita melihat masih di tataran yang cukup terkendali Bu Emma, sampai dengan sejauh ini di perbankan masih cukup terkendali, karena memang ada beberapa perubahan. Contoh ya, kalau kita ada bicara KUR, misalnya KUR kan memang ada relaksasi tuh, relaksasi terkait marginnya, subsidi pemerintah juga, kemudian ada KPP yang program pemerintah juga. Selain itu yang komersil masih tetap jalan seperti biasa, masih belum terdampak signifikan, masih ada belum ada kebijakan khusus terkait UMKM yang terdampak kenaikan kurs valuta asing terhadap rupiah. Demikian Bu Emma.
0: Baik Pak Bambang, kita beralih ke Bapak Kairuzadi Pak ya. Pak, ini kalau kita melihat pelaku UMKM mengaku tertekan nih Pak, karena bahan baku naik, apakah ada potensi Pak banyak usaha kecil tentunya gulung tikar jika rupiah terus melemah?
2: Baik, untuk ini seperti yang disampaikan Pak Bambang tadi, kita itu memang ada plus minusnya memang untuk pelaku UMKM ini. Jadi ada satu sisi kalau memang pelaku UMKM ini bisa melihat jeli untuk memanfaatkan kondisi ini dengan memanfaatkan produk-produk lokal, dia mungkin akan lebih terus maju. Nah, tetapi kalau hanya tingkat ketergantungannya dengan produk impor dan lain sebagainya, ini semakin hari mungkin akan semakin melemah. Jadi kepada UMKM nantinya diharapkan ini bisa melihat potensi-potensi untuk pemanfaatan produk-produk lokal, sehingga mereka bisa bertahan dengan kondisi walaupun rupiah semakin melemah. Kemudian juga dari sisi yang lain diharapkan juga UMKM ini bisa terus mengembangkan dan memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang di yang ada baik itu dari pemerintah, kemudian ada kegiatan-kegiatan pelatihan ataupun dan lain sebagainya, itu memanfaatkan hal-hal yang seperti itu sehingga bisa meningkatkan daripada SDM maupun potensi UMKM itu sendiri nantinya. Jadi diharapkan nantinya walaupun UMKM ini kecil, tetapi bisa membangkitkan satu daerah dari hal yang kecil.
0: Baik, itu saja Pak ya. Oke, kita beralih ke Pak Helmi. Pak Helmi, ini kalau kita melihat seberapa rentan Pak Indonesia terhadap tekanan dolar AS dibanding negara ASEAN lain, Pak?
3: Iya, saya melihat ya, ini memang kita cukup rentan ya. Cukup rentan karena ada dua aspek tadi, aspek global dan aspek fundamental di dalam internal kita juga memang harus betul-betul dibenah lagi ya. Kita ingat bahwa secara struktural ini bisa diatasi, ada dua tadi komponen, apa yang sudah sampaikan juga kan, fiskal dan moneter itu bisa menjadi salah satu solusi ya. Tapi untuk kedua-duanya juga punya keterbatasan ya. Seperti saya sampaikan tadi, ketika ini terlalu diintervensi melalui ruang fiskal, maka ruang fiskal kita akan tertekan gitu. Dan kita harus menyediakan, pemerintah harus menyediakan lebih banyak uang lagi untuk melakukan operasi-operasi seperti itu. Misalnya subsidi BBM. Kita masih ingat karena solar juga tidak naik ya. Tetapi kita perlu tahu juga misalnya di aspek pertanian itu ada beberapa produk itu komponen impornya tinggi, pestisida, pupuk. Nah itu beberapa dia menggunakan komponen impor. Nah ketergantungan impor ini akan memicu biaya produksi pertanian juga akan naik. Nah tapi ada peluang, disampaikan Pak Bambang tadi, kita bisa ekspor. Nah ini kan, nah kita ingat ada beberapa komoditi seperti kopi, karet, sawit, ya itu komoditi primadona yang menjadi andalan kita. Tapi harus kita ketahui juga bahwa beberapa komponen lainnya, misalnya untuk konsumsi, kita masih menggunakan impor, apalagi produk-produk yang teknologi tinggi. Nah, ini tingkat pola konsumsi kita juga memang harus ditata juga ya. Ini memang banyak pekerjaan kita secara struktural, juga secara pola konsumsi memang harus diatur. Nah, yang bisa kita benah adalah bagaimana membuat ya ketergantungan terhadap impor kita semakin rendah, tetapi mendorong UMKM dan lain sebagainya, bahkan industri besar yang bisa melakukan ekspansi ke luar negeri, sehingga kita siap ya. Ini sebenarnya kondisi seperti ini kesempatan kita menagih ya. Selama ini kita melakukan, pemerintah melakukan beberapa campur tangan, misalnya subsidi pupuk, subsidi pestisida, subsidi benih. Nah, seberapa kuatkah mereka sektor ini bisa melakukan ekspansi juga di UMKM, melakukan pemasaran luar negeri. Peluangnya tetap ada. Kita kurangi substitusi impor, kita tingkatkan kinerja kita untuk melakukan penguatan industri, terutama industri lokal. Untuk melakukan ini peluangnya, karena secara logika kan, secara motif ekonomi, ketika harga di luar negeri itu lebih bagus, barang kita bergerak untuk bergerak ke luar negeri karena harganya lebih bagus itu. Nah, ketika ada kendala dalam ruang-ruang apa pemodalan segala macam, di situ bisa masuk perbankan. Ketika ada kendala dalam regulasi perizinan untuk ekspor, di situ bisa masuk pemerintah mempermudah perizinan, dia juga dan lain sebagainya. Saya kira itu yang bisa dimainkan secara struktural dan kendalikan psikologis yang terjadi. Jangan sampai terjadi pembelian ataupun juga konsumsi secara masif dan juga melakukan penimbunan. Ini psikologis nih, ini memang harus dipantau betul ya. Saya kira demikian pendapat dari saya.
0: Baik, untuk Pak Helmi tadi dan pendengar, kita memberikan kesempatan untuk pendengar kita di mana saja berada yang mau bergabung, ingin bertanya silakan dipergunakan via pesan telepon kami di 0811-688-9697, dan Anda bisa mendengarkan dan menyaksikan program acara ini melalui channel YouTube Erin Melabo. Pendengar silakan, yang ingin bertanya kita berikan kesempatan, dan kita beralih ke Pak Bambang ya Pak ya. Oke, Pak Bambang, ini bagaimana BSI meyakinkan ini Pak masyarakat bahwa kondisi perbankan tetap aman saat ini, nilai tukar terus berfluktuasi nih Pak?
1: Baik, jadi memang kita udah mengalami volatilitas kurs ini kan setiap masa ke masa ya. Dan memang tahun ini ya termasuk secara psikologis termasuk yang mengkhawatirkan betul ya. Ya jadi memang kita perbankan sangat terekspos dengan hal ini. Ada dua hal besar sebenarnya. Yang pertama terkait dengan transaksi realnya di masyarakat, misalnya adanya penurunan margin di pelaku usaha dan lain-lain. Yang kedua adalah terkait dengan psikologi. Jadi kan kalau di Indonesia itu kan ada psikologi ya, mungkin Pak Dr. Helmi udah lebih mengetahui bahwa di sisi ekonomi itu ada market shock itu kadang-kadang ya, ketika kenaikannya itu disikapi dengan reaktif, misalnya orang membeli barang dengan jumlah yang lebih, contoh misalnya ini bakal ada kenaikan pupuk misalnya kan, ada kan pupuk subsidi, ada yang non subsidi misalnya, sehingga orang misalnya menumpuk nih, ada misalnya kelompok tani, gapoktan atau koperasi atau apapun numpuk tuh membeli lebih banyak daripada yang seharusnya gitu. Itu kan memicu kenaikan demand sehingga harganya naik. Nah kemudian juga dari sisi yang lain misalnya yang berbahan baku gandum ataupun elektronik, orang mungkin bisa beli di awal yang harusnya belum butuh ya, akhirnya bisa memicu peningkatan demand sehingga harganya juga naik. Nah kalau kita di Aceh sendiri, karena tadi memang kita secara ekonomi masih cukup kuat ya, dari ada yang UMKM-nya, ada yang dari sektor pertanian, ada yang dari sektor perdagangan, dari sektor jasa, ya kita masih menunggu nih. Kalaupun nanti ada mekanisme dan itu ditetapkan oleh regulator OJK misalnya, terjadi pelemahan rupiah dampaknya sangat signifikan terhadap ekonomi, kita punya mekanisme restrukturisasi. Seperti kemarin saat terjadinya dampak banjir, ada dampak langsung, dampak tidak langsung. Itu kan ada mekanisme perbankannya, mungkin angsurannya reschedule ya, reschedule atau direstruktur sesuai dengan kemampuan dan dampak banjir bencana terhadap usaha. Tapi itu ada regulasinya, itu ada peraturan OJK-nya, sehingga bank bisa duduk kemudian memperdomani hal itu. Tapi ketika kita tidak punya pedoman atau berlaku secara umum, maka bank mengambil mekanisme umum. Mekanisme umum ini dilakukan orang per orang, UMKM, tidak massal, dan kemudian syaratnya juga seperti biasa. Kalau yang bencana kemarin itu ada kekhususan, contoh misalnya rumahnya hancur, tokonya hancur, stok barangnya habis, kemudian tidak diketahui keberadaannya atau dikontak tidak bisa, hilang, itu ada ketentuan khususnya. Yang terdampak sedang bagaimana, berapa maksimal pengurangan angsurannya, apakah penambahan tahun ataukah cukup digeser ke belakang. Yang terdampak ringan bagaimana? Nah ini kita di perbankan masih wait and see, menunggu kebijakan pemerintah, dan kita akan siap tuh ya, terhadap aspirasi ataupun kondisi di lapangan yang memungkinkan bank melakukan hal-hal yang dapat membantu meringankan beban nasabah, khususnya terhadap dampak ekonomi kenaikan kurs USD ini terhadap rupiah. Demikian.
0: Baik Pak, ini kita beralih ke Pak Khairuzadi dan juga pendengar yang mau bergabung silakan ya, ingin bertanya langsung bersama tiga narasumber kita, memberikan kesempatan di 0811-688-9697, dipersilakan. Baik Bapak, kita kembali bertanya ini. Ini Pak, kalau bagaimana nih Pak, pemerintah memastikan yaitu terkait dengan pedagang tidak memanfaatkan Pak isu rupiah melemah. Nah, untuk menaikkan harga secara berlebihan, Pak.
2: Dari pemerintah yang kita lakukan, yang pertama itu melakukan operasi pasar. Kemudian kita lakukan pemantauan harga pasar. Mm-hmm. Pada saat melakukan operasi pasar dan sidak pasar, kita di sini juga memantau titik-titik memang yang dan menghimbau kepada masyarakat supaya tidak melakukan penimbunan-penimbunan dan menaikkan harga sepihak. Jadi kita akan menganalisa penaikan harga ini memang berdasarkan harga normal yang ada di lapangan, misalnya dengan kenaikan dengan harga transport, kemudian dan lain-lain. Ini memang harga wajar yang ada di masyarakat, ya harga wajar terhadap barang, kemudian diedarkan ke masyarakat. Ini menjadi bahan analisa kita dan kepada masyarakat dan kepada para pedagang, ini tidak menaikkan harga sepihak. Karena apabila terjadi penaikan harga sepihak ataupun pun melakukan penimbunan, ini kita dari pemerintah bekerja sama dengan Polri, ada namanya tim Satgas Sapu Bersih, ini akan melakukan penindakan terhadap hal apabila ada kecurangan-kecurangan yang dilakukan di lapangan. Pada saat sampai dengan saat sekarang, untuk di Kabupaten Aceh Barat, kami belum menemukan adanya penimbunan-penimbunan barang oleh para pedagang. Kemudian edarnya juga masih kami pantau, ini masih normal sebagaimana yang seharusnya. Kemudian memang ada kenaikan beberapa mata komoditi ini karena dipengaruhi seperti produksi, karena produksi ini dipengaruhi oleh BBM BBM untuk bukan solar ya, yang bukan subsidi, tetapi BBM yang dilakukan oleh produksi ini kan BBM-nya lebih besar sehingga meningkatkan harga produksi dari itu sendiri, seperti harga plastik yang meningkat mengakibatkan barang yang lainnya ini meningkat. Ini harga plastik saja sudah meningkat mencapai 80% ini. Jadi kita harapkan nantinya para pedagang tidak melakukan hal-hal kecurangan dalam melakukan transaksi perdagangan ataupun niaga.
0: Oke, untuk Pak ya. Baik pendengar, kita juga masih berikan kesempatan karena kita masih punya waktu. Silakan untuk Anda yang ingin bertanya dan bersama narasumber kita, silakan mempergunakan via pesawat telepon kami di 0811-688-9697. Dan kita beralih ke Pak Helmi. Halo Pak Helmi. Iya, Pak Helmi. Iya. Pak Helmi, apakah Anda bisa mendengarkan suara kami? Ya, baik Bapak, ini sepertinya terputus ya. Mungkin saya langsung menanyakan kepada Bapak kembali ya, sambil kita menanti yang itu dia. Pak Helmi, halo Pak Helmi. Pak Helmi, Pak Helmi, apakah Anda bisa mendengar suara saya? Baik, Bapak, ini kita langsung ke Bapaknya kembali ya. Pak, ini kalau kita melihat nih Pak, jika rupiah terus melemah hingga akhir tahun, sekitar apa yang paling beresiko nih Pak mengalami krisis terlebih dahulu?
2: Untuk yang terdampak ini pasti terhadap masyarakat secara umum. Jadi untuk ini kita sangat mengharapkan nantinya masyarakat secara bersama-sama ini kita tidak tidak panik dengan kondisi seperti sekarang ini. Jadi apabila jadi diharapkan nantinya masyarakat bisa bijak terhadap perdagangan ataupun untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan barang dasar yang ada di masyarakat. Jadi tidak panik terhadap tidak panik dengan kondisi, bijak terhadap untuk melakukan perdagangan atau memenuhi kebutuhan di masyarakat, dan tidak melakukan penimbunan-penimbunan sehingga akan menaikkan harga barang nantinya.
0: Baik, pendengar, kita masih memberikan kesempatan untuk Anda yang mau bergabung, kami persilahkan ya. Yang sempat mungkin terputus dengan narasumber kita. Dan pendengar, kita akan berbincang-bincang kembali ya di program Melabuh Menyapa ini bersama narasumber kita yang mungkin saat ini

0: Iya, pendengar kami mohon maaf karena ada sedikit kesalahan teknis ya. Namun untuk sani pendengar, kita akan melanjutkan kembali baik. Pak Helmi,
1: ya. Bisa ya, didengar ya, suara ya. Saya?
0: Bisa mendengar suara saya, Pak ya?
1: Ya.
0: Ya. Baik. Baik, Bapak, ini terkait dengan pelemahan rupiah sering disebut menguntungkan ekspor. Pak, tanya apakah pelaku usaha lokal benar-benar menikmati keuntungan itu, Pak?
1: Ya. Baik, ini menarik ya. Kita kembali ke memori kita tahun 98 dulu. Memang ada beberapa sektor yang mendapat keuntungan ya. Misalnya sektor pertanian. Beberapa komponen seperti kopi, teh, dan beberapa komoditi andalan ekspor itu mendapat gain ataupun juga keuntungan yang besar dari ekspor. Tapi kita perlu ingat, ketergantungan impor kita ini juga yang menjadi mengkhawatirkan ya, pola konsumsi dan lain sebagainya itu membuat kita harus sedikit bukan sedikit, artinya berhati-hati ya dalam hal ini. Karena apa? Hari ini kita mencatat masih melihat BOP kita, BOP yang saya maksud ini balance of payment, neraca pembayaran kita masih positif ya. Nah, ini kita pantau di situ. Sepanjang ini masih positif tidak masalah. Tetapi secara strategis kita sebenarnya kita masih bisa memperluas ini. Industri kita masih harus tingkatkan, hilirisasi agroindustri kita dan juga komoditas perikanan itu harus diperkuat lagi. Jadi sehingga fundamental ekonomi kita ini bisa betul-betul stabil ya. Ada dua aspek yang harus kita jaga dalam kondisi seperti ini. Yang pertama, ketahanan energi kita harus betul-betul kuat. Karena di sini sumber utama penggerak mesin pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, ketahanan pangan. Itu dulu dijaga, tadi sudah disampaikan dari pemerintah juga melakukan beberapa operasi ya, terutama dalam hal pangan ini. Ada 13 jenis makanan pangan yang harus betul-betul dijaga. Kemudian ketersediaan energi. Nah, kalau energi ini macet, nah ini juga menjadi catatan. Tapi yang paling penting dalam strategi ini bagaimana kemandirian energi kita ini juga tumbuh gitu. Artinya ketergantungan pada wilayah sekitar kita ataupun juga ketergantungan pada daerah lain dalam pengiriman pasokan energi ini betul-betul kita harus tata kembali ya. Kita belajar dari pengalaman bencana kemarin. Ini masih rawan saya melihat untuk kondisi Aceh. Tetapi peluang strategis kita, pertama kita bisa perkuat tadi ekspor kita, komoditas pertanian, juga perikanan kita juga bagus tuh di wilayah barat selatan ini. Nah, ini bisa sebenarnya peluang kita. Tapi juga kita mau kita dapat lebih banyak. Jadi daripada ini kita bisa perkuat industrinya. Kemudian industri nilam kita ya. Saya bicara industri bukan perkebunan nilam. Nah, ini harus ditingkatkan sebenarnya. Ini sangat strategis ini. Ini warisan nenek moyang kita yang ada di sini di barat selatan terutama. Ini betul-betul kita dorong ini. Ini menjadi komoditi utama dalam ekspor kita yang kadang-kadang kita lupa juga ya, karena ini sudah lama sekali ini. Nah, ini juga harus betul-betul kita lakukan. Ada dua hal tadi, pertama ketahanan energi dan yang kedua ketahanan pangan harus betul-betul kita jaga nih dalam hal seperti ini. Demikian dari saya.
0: Baik, Pak Helmi. Pak Bambang, ini jika pelemahan rupiah berlanjut, apakah risiko kredit macet di sektor usaha kecil ikut meningkat, Bapak?
2: Iya, baik. Memang ada mekanisme stress test itu dibangkan. Itu misalnya mengambil stimulusnya dari kenaikan kurs. Nah, itu kami sedang mengkaji di tim risk kami karena levelnya nasional, kita sedang mengumpulkan data, kemudian rutin melakukan stress test terhadap kenaikan ini misalnya berapa persen asumsinya. Memang ada, tapi memang ini belum rilis kita ya. Jadi kita sedang menunggu dari manajemen grup kantor pusat, jadi seperti apa hasilnya. Kalau memang dirasa itu berisiko, berarti ada beberapa output yang terjadi di perbankan sebenarnya, apakah penundaan pembayaran baru, ataukah pembatasan pada sektor ekonomi yang terdampak dengan menaikkan kurs dolar terhadap rupiah, ataupun batasan dari si plafon oleh pelaku tertentu. Nah, jadi sampai sekarang, hari ini itu kami sedang menunggu karena ini secara makro se-Indonesia ya, kita di selaku bank nasional sedang menunggu kebijakan dari kantor pusat. Dan insya Allah kita berharap sama-sama kita bisa melewati ini dengan baik ya, ya tidak ada panikan terjadi dan tidak ada inflasi kebakan sesuatu mengkhawatirkan maupun resiko-resiko ekonomi yang lain. Ikan Bu
0: Emak. Baik, Pak Bambang. Ini kita beralih ke Bapak Khairuzadi, Bapak ya. Terakhir nih Pak pertanyaannya. Pak, ini di tengah kalau kita melihat nih Pak di tekanan ekonomi, di tengah tekanan ekonomi saat ini, apakah pembeli masyarakat Aceh ini mulai menunjukkan seperti penurunan yang mengkhawatirkan, Pak?
3: Untuk penurunan ini memang ada, cuma belum sampai ke tahap yang mengkhawatirkan. Ini bisa kita lihat transaksi-transaksi di pasar ini masih terus terjadi, walaupun memang memang ada terjadi penurunan. Kemudian menyikapi hal ini, kita dari pemerintah juga pemerintah provinsi ini melakukan gerakan pasar murah dengan tujuan kita adalah untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Pada pasar murah ini kita melakukan nilai subsidi sehingga kita harapkan barang dari komoditi yang kita pasarkan ini bisa terjangkau, kemudian ada nilai uang yang tersimpan di masyarakat sehingga bisa memenuhi kebutuhan lainnya. Jadi ini salah satu upaya kita supaya tetap mendorong nilai ekonomi kita tetap berjalan di masyarakat. Mungkin itu yang sudah kita lakukan terhadap kondisi pasar. Memang ada penurunan, tetapi upaya kita tetap menjaga harga-harga pasar ataupun tingkat transaksi di pasar ini tetap berjalan sebagaimana yang kita harapkan.
0: Yang terakhir ya Pak Helmi, jika rupiah terus melemah nih Pak hingga akhir tahun ya, sektor apa yang paling berisiko nih Pak mengalami krisis terlebih dahulu?
4: Sebelum kita masuk ke sektornya, kita juga beban fiskal dulu ya. Yang sudah pasti beban fiskalnya akan bertambah ya. Kalau ini terus melemah, ada tambahan ekstra cost dari pemerintah yang harus di, dan juga di sektor perbankan juga ada ekstra kebijakan ya, menaikkan suku bunga misalnya salah satunya kan. Nah itu juga membutuhkan ini. Yang saya lihat paling berdampaknya kita masih sektor konsumtif kita sangat tinggi. Nah ini juga yang kita khawatirkan adalah konsumtif bahan-bahan impor yang teknologi tinggi ya, penggunaan api, kemudian perangkat-perangkat digital itu tinggi. Nah ini menjadi catatan kita, tetapi bagi kita tentu ini juga suatu peluang ya. Bagaimana kita melakukan transformasi sekarang catatan sampai untuk strategis ke depan dari ekonomi yang sifatnya konsumtif ini ke produktif sehingga kita bisa lebih mandiri lagi dalam hal ekonomi dan tentunya berbasis pada komponen-komponen lokal. Ini yang kita harapkan ke depan, dan tentu juga kampus juga bekerja dalam hal melakukan riset-riset dan inovasi bagaimana sebenarnya menciptakan pangan yang betul-betul bermuatan lokal tinggi ya, tidak import gitu. Nah, misalnya kalau kita lihat banyak pangan-pangan sekarang ini kan masih menggunakan komponen yang tidak terasa ada importnya gitu. Kue-kue ya, kue gitu, roti misalnya. Roti itu tidak sadar kita bahwa di dalamnya itu ada komponen import. Kenapa? Import itu terigu itu import. Nah, di import Nah, sehingga kita buat kuenya. Sebenarnya kita harus kembangkan kue yang berbasis lokal, yang bahan bakunya singkong, pisang, atau tepung beras itu. Nah, itu sebenarnya harus dikuatkan di UMKM kita. Nah, ini betul-betul ekonomi kita mandiri. Saya kira itu strategis yang bisa diperankan untuk perbankan bisa memfasilitasi dengan pemodalan yang lebih ringan untuk hal-hal seperti ini, dan bank pemerintah juga bisa meringankan perizinan dan segala macam untuk memfasilitasi ekspor. Kita terus bekerja, kampus juga bekerja melakukan inovasi-inovasi, melihat peluang-peluang mana yang bisa anak-anak lakukan, memberikan ide-ide yang segar bagi ekonomi.
0: Baik.
4: Saya kira itu yang harus menjadi concern kita. Terus waspada kita terhadap kondisi ini. Kita juga punya pengalaman ini. Pengalaman ini kita pakai untuk bagaimana mensikapi ini lebih bijak lagi jika ekonomi kita stabil ya. Saya kira itu ya, catatan dari saya, Bu.
0: Baik, baik. Baik, ya, karena waktu juga ini di ujung closing, kita langsung saja kepada Pak Bambang. Bapak ada yang ingin disampaikan kepada pendengar kita, Pak, terkait dengan tema kita tadi, nilai tukar rupiah melemah, siapa yang paling terdampak? Apa yang ingin disampaikan, Pak?
2: Baik, ini closing statement ya, Bu Emma ya.
0: Iya.
2: Baik, jadi dari kami, dari praktisi di perbankan, ingin menyampaikan bahwa kami di perbankan melakukan ini, waspada ya, kemudian juga bersikap terbuka terhadap segala kemungkinan, terutama yang dibutuhkan oleh nasabah terkait dengan adanya pengaruh ataupun dampak dari kenaikan kurs ini. Nah, kemudian juga mengimbau masyarakat kalau dari sisi kondisi likuiditas perbankan ya, itu insya Allah masih aman ya. Biaya program masih yang berbasis subsidi masih kuotanya masih banyak. Yang penting kita masih eligible atau masih layak untuk dibiayai UMKM-nya, artinya riwayat pembayaran sebelumnya lancar, usahanya masih jalan, kemudian rasio keuangannya baik, kemudian dia punya rencana penjualan ataupun rencana usaha yang ya untuk yang akan datang terkait dengan masa BN yang akan diambil. Kemudian untuk ketersediaan kurs dolar sendiri, kita di BSI standby baik itu yang berupa bank notes atau fisik ya, maupun yang berupa telegraphic transfer, artinya kita punya rupiah yang kita konversikan ke dolar, kita nggak pegang uang kas fisiknya, tapi kita transfer misalnya ke pihak supplier yang dalam bentuk saldonya gitu, artinya langsung dikonversi secara valuta. Itu dua-duanya masih berjalan aman, jadi masyarakat mungkin yang membutuhkan terkait dengan apakah berminat mungkin melambung dalam bentuk mata uang dolar juga masih sangat dimungkinkan. Kita tidak perlu harus punya dolar, punya rupiah pun itu bisa langsung kita konversi dalam bentuk tabungan USD ya, ataupun deposito dalam bentuk USD ya, itu masih sangat dimungkinkan. Jadi sampai sejauh ini kita masih cukup optimis, kita masih bisa sama-sama lewatin kondisi ini. Kami menunggu kebijakan pemerintah dan sama-sama berharap bahwa kebijakan yang terdatang dari BI, OJK, baik secara makro ekonomi, baik fiskal maupun moneter, bisa punya pengaruh yang positif terhadap kurs, sehingga kursnya bisa kembali melandai dan bisa lebih baik dari kurs sebelumnya, sehingga kita bisa kembali memanfaatkan momentum ini untuk pertumbuhan ekonomi, untuk pengembangan UMKM, dan secara umum ekonomi di daerah kita. Mungkin demikian.
0: Baik,
2: Bu Emma dan para pemirsa.
0: Baik, Pak.
2: Terima kasih.
0: Dan Pak Helmi, ada yang ingin disampaikan nih, Pak, di closing kita terakhir?
4: Saya kira demikian dari saya, sudah cukup.
0: Ya, baik. Dari Pak Kairus tadi, ada yang ingin disampaikan, Pak, di ujung closing kita nih?
3: Ya, dari kami, dari pemerintah, pada prinsipnya kita akan terus berupaya untuk tetap menjaga stabilitas harga yang ada di masyarakat, okay. Kemudian memastikan masyarakat tidak sendirian dalam menghadapi tantangan ini.
0: Okay.
3: Kemudian himbauan kita kepada masyarakat, nantinya kepada masyarakat ini tetap tenang, tidak dan tetap kemudian melakukan hal-hal yang produktif, kemudian tidak berbelanja belanja, melakukan belanja bijak, kemudian juga mengutamakan produk-produk lokal. Jadi pada prinsipnya, intinya pelemahan rupiah ini adalah tantangan kita bersama. Tapi dengan adanya kolaborasi dari pemerintah, masyarakat, kemudian dari perbankan dan elemen-elemen lainnya, dengan secara bersama-sama mungkin ini dapat kita hadapi lebih mudah.
0: Ya. Baik Bapak. Dan untuk pendengar dimanapun Anda berada, ketika narasumber kita untuk Pak Bambang, terima kasih Bapak atas waktunya sudah meluangkan waktu untuk berbincang-bincang bersama RRI di pagi hari ini.
2: Terima kasih kembali.
0: Pak Helmi juga. Terima kasih Pak Helmi. Ya, dan juga untuk Pak Khairut Zadi, terima kasih Bapak atas waktunya.
3: Terima kasih Bu Irma.
0: Ya, insya Allah nanti ke depan kita bisa melanjutkan lagi bincang-bincang kita Pak ya dalam tema yang lain ya di program Labuh Menyapa. Nah, pendengar untuk pagi hari ini sampai di sini saja program acara Labuh Menyapa. Semoga apa yang telah disampaikan tadi dapat memberikan satu wawasan atau juga pemahaman untuk kita semua. Dan tak lupa kami ucapkan selamat pagi dan juga salam paling manis dari kami yang sedang bertugas.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
7: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
6: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
7: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
6: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimogunasi.
0: Baik pendengar dimanapun Anda berada, sekaligus dengan berakhirnya lagu berikut nanti, Bila Kau Tak Di Sampingku, Silaun Seven, maka usai sudah tugas saya mau menemani Anda tengah hari ini. Selamat berpisah, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pro 1 RRI Blabo FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun berada untuk kesempatan pagi hari ini. Senang dan bahagia sekali pastinya untuk edisi siar kita 19 Mei 2026 bersama Meisa akan terus hadir menemani Anda hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. Seperti biasa mendengar, beberapa program akan hadir menemani pendengar di sepanjang pagi hingga menjelang siang nanti. Dan kita awali juga di Lintas Melabuh Siang untuk di part 2 kali ini dengan beragam informasi-informasi juga akan terus Meisa hadirkan serta lagu-lagu pop Indonesia akan terus mengudara di frekuensi 97 FM untuk pagi hari ini. Untuk itu pendengar yang sedang mendengarkan RRI Programa 1 dimanapun berada, baik itu yang lagi di rumah atau juga yang lagi di jalan, hati-hati dalam berlalu lintas. Tentu saja untuk pendengar yang sedang berada di luar rumah, nah kalau berpergian jangan lupa bawa jas hujan ya, kalau misalnya Anda menggunakan kendaraan roda 2 gitu ya. Nah kalau misalnya pakai mobil ya tetap aman. Untuk itu buat pendengar yang lagi beraktivitas, baik itu di kantor atau juga buat yang lagi kuliah, sekolah, atau yang lagi di pasar, di swalayan, pokoknya dimanapun deh yang lagi dengerin Programa 1 untuk pagi hari ini, semoga informasi-informasi yang Meisa hadirkan sesaat lagi dapat menambah informasi terbaru untuk Anda. Dan lagu-lagu yang akan Meisa hadirkan nantinya dapat menghibur Anda semuanya di sepanjang pagi hingga menjelang siang nanti. Tentu saja dapat Meisa hadirkan ya informasi mengenai program-program yang akan terus menemani Anda di sepanjang pagi hari ini. Kita awali dari pukul 10 sampai pukul 11 nantinya akan ada literasi digital bersama narasumber yang akan menemani kita melalui via Zoom. Dan dinamika olahraga pada pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kita lanjutkan kembali berita bahasa Aceh pada pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dan tentu saja lagu-lagu Aceh juga akan terus Meisa hadirkan hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat. Setelah itu kita juga akan hadirkan program Lintas Melabuh Siang dan Prodangdut hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. Itu dia pendengar rangkaian acara kita di sepanjang pagi menjelang siang hari ini bersama Meisa selama 5 jam ke depan. Tetap terus bersama Pro 1. Selamat pagi dan selamat mendengarkan kembali.

0: pendengar, kita masuk ke trivia paling santai seputar Piala Dunia FIFA. Sepak bola itu kadang serius, tapi sering juga bikin ngakak. Contohnya, ada pemain yang sudah lari kencang, tinggal satu lawan satu sama kiper, malah jatuh sendiri tanpa disentuh siapa-siapa. Ini bukan drama, tapi nyata. Lalu, ada juga nih, momen pura-pura cedera. Niatnya biar dapat pelanggaran, tapi begitu bola direbut lawan, tiba-tiba langsung kambuh dan lari lagi. Ajaib banget ya. Ngomongin hal unik, tim besar seperti Brazil terkenal dengan skill dewa. Tapi kadang justru tim kecil yang bikin kejutan dan bikin mereka pulang lebih cepat. Jadi di Piala Dunia ini, nama besar belum tentu aman. Dan ini juga lucu, setiap Piala Dunia pasti ada ekspresi wajah pemain yang jadi meme. Mulai dari kaget, marah, sampai bengong kayak mikir, tadi itu kenapa bisa gol ya? Belum lagi komentator yang kadang-kadang terlalu semangat banget. Bola masih di tengah lapangan, tapi suaranya sudah seperti gol di menit terakhir. Jadi ya, Piala Dunia bukan cuma soal taktik dan strategi, tapi juga hiburan yang penuh momen dan tak terduga, dan kadang kocak. Tetap bersama kami ya, karena trivia berikutnya dijamin bakal seru.
1: Informasi dan inspirasi Pro 1.

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada. Tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
4: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
3: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
4: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
3: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimunggunasih.

Saya, Dr. Cut Putri Yohana, sebagai Wadir Pelayanan Rumah Sakit Umum Cut Yadin Melabu, senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak sekali acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

Kita masuk ke segmen trivia seru seputar Piala Dunia FIFA, ajang sepak bola paling bergengsi di dunia. Tahukah kamu, negara dengan koleksi gelar terbanyak hingga saat ini adalah Brazil dengan 5 trofi juara. Uniknya, Brazil juga menjadi satu-satunya negara yang selalu tampil di setiap edisi Piala Dunia sejak pertama kali digelar tahun 1930. Ngomongin rekor, gol tercepat dalam sejarah Piala Dunia dicetak oleh Hakan Şükür hanya dalam waktu 11 detik pada edisi 2002. Cepat banget kan? Bahkan sebelum sempat duduk nyaman, bola sudah masuk ke gawang. Ada juga nih fakta menarik lainnya. Pemain legendaris Miroslav Klose memegang rekor sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia dengan total 16 gol. Rekor ini mengalahkan banyak nama besar dunia sepak bola. Selain itu, Piala Dunia bukan hanya soal pertandingan, tapi juga soal sejarah. Edisi pertama digelar di Uruguay pada tahun 1930. Dan sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang yang menyatukan miliaran penonton dari seluruh dunia. Dan satu lagi nih yang gak kalah menarik, trofi Piala Dunia yang sekarang digunakan dikenal sebagai FIFA World Cup Trophy yang mulai dipakai sejak tahun 1974 menggantikannya trofi lama yang bernama Jules Rimet.

Baik pendengar, dimanapun berada, satu informasi akan Mesa hadirkan untuk Anda di pagi hari ini. Tentu saja untuk menemani suasana pagi pendengar, Mesa masih juga akan terus menghadirkan lagu-lagu pop Indonesia untuk Anda. Tapi ada satu informasi juga nih buat pendengar yang sudah beraktivitas tapi belum sarapan pagi. Waduh, penting sekali ya sarapan pagi. Walaupun Mesa juga udah bawa bekal dari tadi untuk sarapan pagi, belum makan gitu ya. Bentar lagi rencananya. Nah, ini juga perlu untuk kita ketahui ya pendengar, karena yang namanya makan pagi ini untuk menambah energi kita pada saat beraktivitas, gak lemas, letih, lesu gitu ya kan. Nah, biar praktis, Meza punya beberapa kombinasi makanan ya yang dijamin bikin kamu gak gampang lapar. Apalagi pagi-pagi kita tuh gampang sekali ya, kalau udah sarapan pengen yang makan lagi gitu ya kan. Nah, tentu saja agar kita itu gak merasa lapar secara cepat setelah makan misalnya. Nah, ini seringkali bukan soal porsi yang kita konsumsi ya pendengar, melainkan kombinasi makanan yang kita konsumsi setiap harinya. Ada beberapa kombinasi makanan yang katanya ini dijamin bikin kamu kenyang lebih lama, dan yang pastinya ini bisa menjadi makanan yang praktis juga ya, kalau misalnya kalian itu sering buru-buru pada saat mau beraktivitas ke kantor atau kuliah atau ke sekolah ya. Ke sekolah biasanya selain bawa bekal sarapan pagi ya, jajan ya di sekolah ya. Nah, tentu saja dalam pola makan sehari-hari banyak orang nih untuk mengajarkan rasa kenyang instan tanpa memperhatikan kandungan-kandungan gizi di dalamnya gitu ya pendengar. Padahal tau gak sih, kombinasi yang tepat juga dapat membantu menjaga energi kita tetap stabil, mengurangi keinginan kita ngemil, serta mendukung kesehatan pada tubuh kita juga. Nah, untuk itu coba deh ya, kombinasi makanan-makanan ini pada saat pagi hari seperti telur dan alpukat. Karena untuk itu pendengar ya, dikutip juga dari Very Well Healthy, telur yang kaya akan protein, terus juga vitamin serta omega 3 ini sangat baik ya untuk kita konsumsi setiap paginya. Sementara itu alpukat yang mengandung lemak sehat dan serat ini juga merupakan salah satu kombinasi yang membantu memperlambat pencernaan dan juga menjaga energi kita tuh tetap stabil setiap harinya. Nah, tambahkan juga sepotong roti gandum untuk asupan karbohidrat kompleks ya, yang bisa kamu konsumsi setiap pagi. Selain itu juga pendengar, kamu juga bisa konsumsi yang namanya buah-buahan ya di pagi hari. Nah, buah-buahan yang kayak yang namanya karbo ya, karena karbo juga sangat dibutuhkan ya kan untuk energi tubuh kita. Terus juga kamu bisa kombinasi makanan-makanan lainnya seperti daging ayam dan juga ubi jalar. Nah, ini juga merupakan salah satu protein yang tentu saja bisa kamu temukan ya di dalam ayam dan juga ubi jalar itu tadi. Dan ini membuat menu ini sederhana tapi efektif ya menjaga rasa kenyang. Nah, baik dihaluskan atau dipanggang ya ubi jalarnya, ini juga dapat membantu kenyang lebih lama karena kandungan serat di dalamnya. Nah, satu lagi nih pendengar ya, kamu juga bisa kombinasikan yogurt dan juga berry-berian. Nah, penelitian juga menunjukkan nih kalau wanita yang mengonsumsi Greek yogurt ya, ini katanya merasa kenyang lebih lama, gak terlalu lapar, dan makan malam juga lebih larut loh pendengar. Nah, ini katanya ya, Greek yogurt ini juga memiliki protein tinggi dan lemak yang mengenyangkan. Tekstur yogurtnya juga yang kental. Ini bisa membantu memperlambat konsumsi hingga tubuh kita lebih cepat merasa puas ya dengan mengonsumsi makanan-makanan itu tadi. Sementara itu dilansir juga dari Ed This Not That ya, buah beri ini mengandung serat tinggi dan juga antioksidan. Jadi buah-buahan ini juga memiliki sekitar 8 gram serat ya per cangkir sajiannya. Jadi kombinasi antara serat dan juga lemak yang tinggi ini ya membantu seseorang itu kenyang lebih lama nih pendengar. Jadi itu dia beberapa tips ya yang bisa kamu coba untuk ya mengonsumsi dan juga mengkombinasi makanan-makanan sehat ini agar perut kamu juga kenyangnya lebih lama pada saat
sarapan pagi dan energi kamu juga tetap terjaga sepanjang hari gitu ya pendengar. Itu dia salah satu informasi untuk mengawali pagi Anda. Tetap terus bersama Pro 1. Nanti kita akan hadirkan beragam informasi-informasi daerah lainnya hingga menjelang siang. Oke, tetap terus bersama RRI program Masa 1 untuk pagi hari ini. Dan selamat mendengarkan kembali lagu-lagu pop Indonesia yang masih akan terus mengudara di frekuensi 97 FM.

Ini bukan sekedar turnamen, ini adalah warisan dunia. Sejak 1930, Piala Dunia telah melahirkan legenda, mengukir sejarah dan menyatukan miliaran hati dalam satu irama sepak bola. Dan kini, kita memasuki era baru, Piala Dunia 2026. Edisi paling besar, paling megah, dan paling bersejarah. Tiga negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Satu panggung raksasa untuk mimpi-mimpi terbesar di dunia. 48 tim, lebih banyak pertarungan, lebih banyak kejutan, dan lebih banyak kisah yang akan dikenang sepanjang masa. Dari legenda hingga bintang masa depan, semua akan bertarung demi satu lambang kejayaan. Dan Anda bukan hanya penonton, Anda adalah bagian dari sejarah itu.

0: Pro 1 Melabu, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Melabu, FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.
0: Pro 1 Melabu, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Anda ketahui, karena sekarang banyak sekali modus-modus penipuan, baik itu secara online yang sering sekali kita dapatkan di WhatsApp, nah, ataupun pesan-pesan singkat gitu ya kan, yang ada linknya atau yang mengatasnamakan sebuah perusahaan atau ya bisa dibilang seperti itu ya. Nah, tentu saja di sini Mesa juga mau menginformasikan mengenai kewaspada tentang penipuan yang mengatasnamakan bea cukai. Nah, salah satu ciri-ciri yang perlu Anda ketahui nih pendengar, yaitu seperti meminta transfer ke rekening pribadi. Nah, untuk itu bea cukai tidak pernah melakukan permintaan pelunasan pungutan impor dan ekspor atau melalui rekening pribadi, terus juga pelunasan dilakukan melalui billing yang diterbitkan langsung oleh kantor bea cukai yang terhubung langsung juga dengan kas negara. Nah, kalau misalnya pendengar ya sering mendapatkan ataupun pernah mendapatkan pesan-pesan singkat seperti ini, nah ini juga perlu untuk dicurigai gitu ya, jangan langsung dibalas. Nah, waspada penipuan lainnya dan ciri-ciri lainnya dari penipuan yang mengatasnamakan bea cukai adalah menggunakan nomor pribadi. Bea cukai tidak pernah menghubungi melalui nomor pribadi untuk melakukan pelunasan atas pungutan impor, ekspor, dan juga cukai. Selain itu, meminta pungutan tidak wajar, penipuan juga biasanya meminta transfer kepada korban dengan jumlah uang yang tidak wajar untuk nilai barang yang ditahan. Biasanya jauh lebih melebihi nilai barang ya pendengar. Selain itu juga, ciri-ciri lainnya yang perlu Anda waspadai mengenai penipuan yang mengatasnamakan bea cukai adalah meminta transfer disertai ancaman. Nah, selain meminta transfer sejumlah uang yang dinilai tidak wajar, penipuan juga menggunakan ancaman hukum pidana kepada korban jika tidak melakukan transferan. Dan terakhir, menggunakan online shop fiktif yang menawarkan barang murah. Jadi modus untuk memancing korban salah satunya adalah menawarkan barang-barang murah dengan harga yang sangat murah. Kemudian setelah korban melakukan transaksi, penipuan menghubungi korban sedang dalihnya itu barang ditahan bea cukai. Ini juga merupakan salah satu modus-modus yang perlu sekali untuk Anda waspadai ya. Nah, himbauan ini kepada masyarakat agar lebih berhati-hati. Nah, maka dari itu buat pendengar harus lebih jeli dan juga teliti atas apapun itu yang mengatasnamakan bea cukai. Oke, apalagi kan kita tahu ya sekarang banyak sekali masyarakat kita, pedagang-pedagang kita yang ya berpergian ke luar negeri, belanja ke luar negeri. Nah, ini juga perlu banget untuk kewaspadaan buat pendengar agar tidak sampai rugi ya dan tertipu oleh penipuan-penipuan seperti ini. Oke, itu dia pendengar salah satu informasi yang dapat kita hadirkan kembali untuk Anda. Tetap terus bersama Pro 1, selamat pagi dan selamat mendengarkan kembali.

0: Baik, mendengar dimanapun berada untuk kesempatan pagi hari ini senang sekali. Mesa masih akan terus lanjut menemani pendengar dengan program-program yang tentu saja sudah kita informasikan sebelumnya. Tepat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat untuk pagi hari ini, Mesa nanti juga bakal ngobrol-ngobrol bersama narasumber kita yang sudah terhubung sebenarnya. Tapi Mesa belum sapa mendengar. Untuk itu, di program moderasi beragama, Mesa juga mau menginformasikan untuk Anda. Kita juga nanti bakal ngobrol-ngobrol bersama salah seorang dosen IAIN daerah Takengon. Waduh, jauh nih narasumber kita untuk pagi hari ini yang pendengar. Tapi gak boleh lama-lama meninggalkan narasumber sendirian ya. Walaupun kita jauh jaraknya, tapi kita sudah terhubung melalui via telepon. Kita say hello dulu. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Halo. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Iya, suaranya gak kedengeran nih. Gimana? Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Oke, apakah suara Mesa terbisukan? Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
1: Iya, halo, selamat pagi.
0: Iya, kayaknya gak terdengar ya suara Mesa dari tadi ya.
1: Oh, iya.
0: Iya, waduh. Mesa tadi udah ngobrol panjang, tapi kayaknya gak kedengeran sama narasumbernya. Soalnya Mesa lupa tekan mikrofonnya, waduh. Ini salah Mesa mendengar, tapi gak masalah. Tapi mendengar ya, kita itu untuk pagi hari ini sudah ditemani sama narasumber yang sangat jauh ya. Di tengah-tengah dianya, tapi gak masalah karena kita selalu di udara. Jadi narasumbernya juga di udara gitu ya. Ya, kita sapa dulu narasumber kita untuk pagi hari ini pendengar. Ada adik kita, yaitu salah seorang dosen IAIN Takengon dan merupakan alumni juga dari awardee Beasiswa Indonesia Bangkit. Waduh, halo, assalamualaikum, selamat pagi.
1: Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya,
0: iya, para pendengar. Halo, apa kabar untuk pagi hari ini?
1: Ya, alhamdulillah kabar kami baik, Kak.
0: Sehat ya. Gimana nih cuacanya di Takengon hari ini? Hujan, badai, atau cerah?
1: Ya, di Takengon hari ini cuacanya cukup gloomy, agak mendung-mendung, tapi terpantau aman, tidak hujan. Iya.
0: Kayak BMKG aja gitu ya. Nah, pendengar, ya, kita kenalan dulu. Ini ada salah seorang dosen dari fakultas dari IAIN, bernama Futikatus Sadiah MAG.
1: Iya, betul.
0: Waduh, luar biasa, cantik banget, unik sekali namanya ya, Futikatus. Nah, ini siapa yang kasih nama ini? Unik sekali. Pasti kedua orang tua ya.
1: Iya, betul, Kak. Kedua orang tua. Dan itu mengandung makna yang cukup luar biasa untuk saya. Karena arti nama saya itu pembuka kebahagiaan.
0: Masya Allah.
1: Harapannya orang-orang yang bertemu dengan saya seperti sahabat-sahabat semua rumah itu bisa kemudian jadi bahagia.
0: Iya,
1: gitu.
0: Luar biasa. Seperti program kita ini juga tentu saja membawa kebahagiaan untuk orang lain dan semua orang gitu ya. Yaitu moderasi beragama gitu ya kan. Nah, ngomong-ngomong moderasi beragama, kita kan kalau misalnya tinggal di suatu daerah memang harus bertoleransi gitu ya kan, dan lain sebagainya. Nah, topik kita juga hari ini berhubungan dengan agama. Nah, gimana nih pendengar kalau misalnya kita dengar kalau kita itu tinggal sama tetangga di samping kita yang beda agama, atau jumpa bersama orang yang baru kita kenal tapi beda agama. Nah, pokoknya kita bakal ngobrol-ngobrol ya bareng Futikatus untuk pagi menjelang siang ini. Mesa, enaknya panggilnya apa ya?
1: Bisa dipanggil Futi aja, Kak.
0: Futi aja, Futi ya. Futi ya. Aja. Oke. Kita bakal ngobrol-ngobrol bareng Futi mengenai belajar toleransi dari perjumpaan. Waduh, ngomong-ngomong jumpa sama siapa sih? Ya, mungkin bisa dicerita dulu nih sekilas profil darinya Futi ya. Mungkin pengalamannya dulu pernah kuliah di mana, apakah pernah ke luar negeri juga. Karena yang namanya bertoleransi, apalagi kita udah keluar gitu ya kan, bukan hanya keluar negeri tapi keluar daerah, kita bakal berjumpa dengan orang-orang yang baru dengan berbeda agama, suku dan budaya gitu ya, Futi ya. Nah, mungkin ya, bisa betul. Diceritakan dulu sekilas mengenai belajar toleransi dari perjumpaan ini, Futi. Silahkan, Futi.
1: Oke, selamat pagi menjelang siang semuanya di sini bersama Futi. Jadi kali ini Futi mau bercerita tentang mengisahkan sebenarnya pengalaman yang kami sendiri alami. Kami ini lahir dan besar itu di Jawa, tetapi spesifiknya itu kami berpindah-pindah, mulai dari kami dari suku Jawa kemudian berpindah ke suku Sunda. Nah, dari situ itu sudah mengalami perbedaan-perbedaan seperti suku, kemudian budaya, dan kemudian setelah 18 tahun akhirnya kami pindah ke Aceh. Nah, di situ juga sudah mengalami makin banyak lagi tentang perbedaan-perbedaan ya, di mana Aceh ini memang kita terkenal sebagai daerah yang menerapkan syariat Islam ya, seperti itu. Kemudian berjalannya waktu kami diberi kesempatan juga untuk melanjutkan pendidikan kembali lagi ke Jawa, tepatnya di Jakarta. Nah, di Jakarta ini kan macam-macam sekali orang-orang yang kita temui gitu ya kak ya. Nah, balik lagi ke Aceh. Nah, itu kemudian dari sekian pengalaman hidup saya bertemu dengan banyak orang, disitulah saya belajar tentang toleransi dari orang-orang yang punya latar belakang yang berbeda-beda dari kita, latar belakang termasuk latar belakang agama, suku dan bahasa bangsa ya semuanya. Nah, yang menarik yang saya mau ceritakan juga kepada teman-teman di sini, saya ingat sekali saya belajar toleransi itu bukan di ranah akademik saja, bukan di bangku kuliah sekolah, awal mulanya tidak seperti itu, tapi lebih kepada langsung kami praktik langsung. Karena waktu itu ketika saya SD itu guru-guru saya juga banyak sekali beliau-beliau itu yang menganut keyakinan lain seperti Kristen, kemudian Kristen Protestan, ada kalau di Jawa namanya Kristen Jawa, kemudian Katolik. Nah, kami banyak diajar oleh beliau-beliau gitu. Nah, sehingga dari sekolah itu juga kita belajar tentang toleransi. Kemudian di lingkungan tetangga saya juga kebetulan masih satu RT, kami itu juga ada tetangga yang non-Islam gitu ya, bisa kita bilang. Nah, uniknya di Jawa, saya masih ingat betul waktu dulu semasa kecil, ketika di Jawa itu ada acara seperti kenduri ataupun misalkan acara berdoa 7 hari orang meninggal gitu. Nah, di sana itu semua masyarakat diundang tanpa pengecualian termasuk orang. Iya betul, termasuk orang yang non-Islam itu tadi. Sehingga orang yang non-Islam ini tetap menghadiri, tetapi mungkin kan kita kan melakukan kenduri doa bersama ya. Bener. Dia tidak membaca ritual kita lah, cuman dia menghadiri.
0: Menghadiri, benar.
1: Betul lah, dan itu kan toleransinya besar sekali.
0: Iya, benar sekali ya. Dengan dia datang aja kita tuh kayak merasa dia tuh kayak merasakan hal yang sama kayak kita rasakan ya. Kita aja merasa senang kalau dia tuh mau datang ke tempat kita gitu ya, walaupun kita berbeda sama dia gitu ya.
1: Iya betul kak. Ya.
0: Terus apalagi nih pengalaman-pengalamannya selama bertetangga sesama non muslim gitu.
1: Iya, itu ya pun dengan sebaliknya ketika ada acara-acara yang memang diadakan oleh beliau gitu, misal acara-acara pun acara keagamaan yang sifatnya di situ ada seperti halnya kenduri tapi ada di agama mereka. Di agama Kristen itu apa gitu, agama mereka itu apa istilahnya, kita juga diundang gitu. Jadi memang tidak ada batasan secara sosial gitu. Kita ranah kita itu Mungkin secara berkeyakinan itu beda, kemudian secara ritual ibadah itu beda, tetapi ketika kita sudah membicarakan lingkup sosial, maka tidak ada hal yang membedakan di situ. Nah, itu yang saya rasa menarik dan harus kita jaga terus gitu kan Kak, kita bawa kemana-mana, sehingga ketika kita menemukan orang yang berbeda dari kita, kita tidak langsung kemudian, wah apa sih ini, orang itu beda dengan kita, kita nggak usah lah deket-deket sama dia. Nah, hal-hal seperti itu kan yang iya kan Kak, harus kita hindari. Nah, dari situlah tertanam ya, kita berkawan dengan siapapun, kita bersosialisasi dengan siapapun tanpa memandang suku, agama, ras, dan bangsa gitu.
0: Oke, ya itu benar sekali ya, karena apalagi kita yang namanya Indonesia Bhinneka Tunggal Ika gitu ya kan, walaupun berbeda-beda tapi tetap satu gitu ya. Nah, berarti itu adalah pengalaman-pengalaman yang Futi sudah rasakan ya, bertetangga dengan orang yang berbeda keyakinan, terus juga mereka juga welcome sekali ya apapun yang kita lakukan gitu ya. Ya, ada nggak sih kayak kayak hal-hal yang mungkin yang pernah Futi temui misalnya di antara perbedaan ini selama Futi bertemu dan berjumpa dengan orang-orang yang berbeda agama dengan kita?
1: Oke, perbedaan di dalam hal apa itu Kak? Contohnya?
0: Apapun, apakah kalau beragama itu udah pasti gitu ya kan? Nah, seperti pertemanan tadi, ada nggak sih kalau misalnya kita kadang-kadang, ih kamu kan ini, kamu kan beda agama sama aku, gitu? Atau kayak apa ya? Hubungan sosialnya gitu?
1: Oke. Kalau untuk itu, kami juga ada pengalaman juga ketika di Jakarta kemarin, kebetulan kami membersamai atau menemani teman saya yang sedang melakukan research untuk penelitiannya. Nah, jadi uniknya penelitiannya itu tentang ada namanya di Indonesia ini, selain dari agama yang tercantum, 6 agama yang tercantum di KTP itu, ada keyakinan-keyakinan yang lain, salah satunya itu Sikh gitu, agama Sikh. Nah, di agama Sikh itu sangat mirip sekali dengan Islam ketika kita melihat dari luar gitu. Tempat ibadahnya itu sama gitu. Maksudnya mirip gitu, bangunannya itu seperti masjid gitu. Kemudian pakaiannya itu seperti ke Arab-Araban, mirip sekali. Tetapi ketika kita masuk ke dalam dan bertanya-tanya, oh ternyata itu bukan Islam, memang itu nama agamanya agama Sikh. Nah, disitulah kadang-kadang orang-orang ini, orang sekeliling ini salah apa ya,
0: tafsir,
1: salah menafsirkan, dikiranya oh dia itu orang Islam, Islam sesat gitu. Padahal ketika kita tanya, nah itulah
0: agama mereka.
1: Gunanya, ya itulah gunanya ketika kita bertemu dengan orang itu, jangan sungkan untuk
0: menjust terus ya, benar.
1: Iya, jangan langsung menjust gitu.
0: Benar.
1: Kita harus terbuka dengan dengan hal-hal perbedaan dan menerima, oh ternyata itu bukan Islam, sehingga label-label yang kita kira kita langsung menjudge itu tuh Islam aliran apa, itu sesat. Wah, ternyata ketika kita telisik itu bukan memang bukan Islam gitu.
0: Cuma
1: berarti ada beberapa kemiripan-kemiripan gitu kan.
0: Berarti mereka juga menggunakan pakaian-pakaian tertutup gitu, pakai hijab juga. Kok yang agama sih?
1: Iya, betul, perempuan, baik perempuan maupun laki-laki itu wajib menggunakan penutup kepala gitu kan. Kemudian kemudian tempat ibadahnya itu juga mirip sekali dengan masjid, karena itu agama yang berasal dari India. Kemudian kemudian dibawa ke Indonesia. Awalnya masuk ke Indonesia dan sekarang yang paling besar itu ada di Medan. Ya betul, dan di Jakarta itu juga ada ternyata orang-orang yang menganut seperti itu. Itu pun kita baru tahu, dan itu hal yang menarik bahwa ternyata itu bukan Islam ya. Selama ini kita kira kayak itu pakai ritual apa, kok Islamnya berbeda. Gitu.
0: Okay. Jadi awal pertama Futi mengetahui adanya perbedaan itu dari mana nih?
1: Oke, okay, jadi awalnya itu sebenarnya ada di kita ngelihat di TikTok, ada TikTok namanya Kak Jill.
0: Oh, oke. Okay. Yeah.
1: Jordan
0: yang viral itu.
1: Iya, yeah. Betul. Nah, itu tuh salah satu kontennya itu ada beliau sedang pergi ke tempat ibadahnya dan kemudian menjelaskan bahwa saya ini agamanya itu Sikh. Nah, dari situ kemudian timbul penasaran.
0: Okay.
1: Sikh apa? Ya kok ini kok pakai hijab, apakah di Indonesia kalau kita lihat film-film India itu kan kayak film Jodha Akbar atau apa itu kan ada tuh memang orang yang beragama Islam di India gitu kan. Kami kira itu setelah kami telusuri dan kebetulan memang ada kebutuhan untuk research waktu itu untuk penelitian. Akhirnya kita ketemulah gitu, kita kenalan, kemudian kita diperbolehkan untuk mampir ke tempatnya itu, ke tempat ibadahnya gitu. Dari situlah kita tahu.
0: Iya, karena kemiripan itu tadi yang membuat kita kadang-kadang kayak merasa ini Islam atau bukan gitu ya kan. Ada gak sih perbedaan yang agak signifikan nih kalau untuk kita membedakan ini Islam atau Sikh itu? Selama penelitian, ya.
1: Kalau perbedaannya itu ya sebenarnya banyak ya, Kak. Jadi setelah kami melakukan observasi gitu, ternyata jadi dia kayak 50-50 antara Islam dengan Hindu gitu. Jadi ada semacam kayak contohnya mereka itu vegetarian atau tidak memakan daging-dagingan gitu. Ya betul, jadi memang hanya sayur, kemudian kalaupun ini makan ya hanya seperti susu itu makan ya, olahan-olahannya. Tetapi kalau dagingnya itu tidak tidak dimakan. Nah itu kan mirip dengan agama Hindu gitu kan. Bener. Sementara yang dengan agama Islam itu mungkin miripnya lebih kepada pakaian yang dikenakan terutama oleh laki-laki. Kemudian ada sebagian yang memang jenggotnya tidak boleh dicukur. Kemudian pakaiannya menjadi seperti ini pakai gamis-gamis yang setengah yang satu lutut terus pakai celana gitu. Nah, gamis-gamis Turki. Nah, pakaiannya tuh seperti itu. Jadi kalau orang mengira ketika di jalan, oh ini mungkin kayak Habib, kayak ulama-ulama.
0: Iya,
1: mirip sekali gitu.
0: Berarti mereka juga pakai topi kayak orang Islam kayak gitu juga.
1: Iya, pakai turban kayak gitu. Cuman yang membedakan ada satu yang membedakan itu mereka itu wajib memakai seperti gelang dari besi. Nah, itu tandanya ketika ada gelang dari besi maka apalagi laki-laki ya, laki-laki itu pakai semuanya memang wajib pakai. Berarti itu memang agama Sikh gitu.
0: Agama Sikh. Oke, berarti ada pengenalan tersendiri bagi mereka gitu ya.
1: Betul.
0: Oke. Nah, berarti itu juga merupakan salah satu agama yang baru masuk ke Indonesia selain 5 agama yang kita ketahui itu ya. Nah, dan ini juga ternyata udah besar agamanya di suatu daerah gitu ya. Nah, mana tahu nih orang-orang kita Aceh, nah jangan sampai nanti jangan sampai tertipu ya kan. Nah, jangan dipikir nanti karena kita kan sering kali nih ya, kalau misalnya ada yang aneh-aneh sedikit entar dikomentari yang bukan-bukan, padahal itu adalah agama mereka gitu ya. Nah, kalau untuk itu gimana nih cara Futi menanggapi ya perbedaan itu tadi, dan mengapa manusia itu sering sekali takut terhadap perbedaan-perbedaan itu tadi ya. Nah, ini juga menyangkut kayak kita agama Islam. Nah, ada agama yang mirip seperti kita. Nah, itu nanti dikirainnya yang seperti kita bilang tadi kayak pelencengan agama-agama kayak gitu, ya kan? Nah, mungkin bisa dijelasin nih Futi, mengapa kita itu sering sekali takut terhadap perbedaan itu sendiri?
1: Nah, sebenarnya ini juga yang perlu kita tanamkan ya kepada teman-teman semuanya di sini, teman-teman pendengar. Jadi kita agama kita itu agama Islam yang sebenarnya itu rahmatan lil alamin, artinya menjadi rahmat untuk seluruh alam semesta, bukan cuman menjadi rahmat untuk kita pemeluknya saja, tetapi untuk semuanya, baik itu manusia, hewan, alam semesta, termasuk manusia itu kan berbagai ragam jenis ya, ada suku, budaya, bangsa, keyakinan. Nah, kita harus terapkan bahwa Islam itu agama yang fleksibel, dia tidak menjudge atau dia tidak menghakimi, kemudian bahwa Islam itu agama yang indah ya. Memang kita sebagai pemeluk agama Islam itu wajib yakin bahwa Islam itu adalah agama yang paling benar, sesuai di Al-Quran itu kan ada ayatnya inna dina indallahil Islam, bahwa agama yang inna dina indallah, bahwa agama di sisi Allah itu agama Islam. Nah, itu adalah doktrin atau kepercayaan yang wajib kita percayai gitu. Tetapi ketika ranahnya sudah membicarakan ranah sosial, maka doktrin atau ajaran yang harus kita terapkan itu Islam adalah rahmatan lil alamin, rahmat untuk seluruh umat manusia. Jadi kita tidak boleh kemudian mudah menyalahkan orang lain, kemudian kita punya pikiran klaim kebenaran tunggal bahwa kita ini loh yang paling benar, kamu itu salah, kamu salah, kamu salah, kita doang nih yang paling benar gitu. Nah, hal-hal seperti itu yang harus kita sadari bersama. Nah, memang kalau di pemerintah, khususnya di Kementerian Agama Republik Indonesia, itu kan sangat menggaungkan sekali yang namanya program moderasi beragama, kemudian Islam yang wasatiyah atau yang tengah-tengah, itu memang sudah digaungkan oleh pemerintah. Nah, ini tinggal kita sebagai masyarakat sipil, kita sebagai warga negara Indonesia, mengambil peran gitu, mengambil peran sebagai apa, bentuk tanggung jawab kita dalam menyukseskan program tersebut, dan dalam merepresentasikan kita sebagai pemeluk agama Islam, bahwa Islam itu bukan agama yang judgment, Islam itu bukan agama yang penuh apa-apa, dikit-dikit salah, dikit-dikit salah, ternyata Islam itu agamanya indah loh, gitu.
0: Jadi apa nih tantangan terbesar kita jaga toleransi ini sendiri, apalagi sekarang di era media sosial ya kan, sedikit-sedikit upload media sosial yang agak sedikit aneh, ini lagi ya kan, komentar lagi gitu. Apa nih tantangan terbesarnya nih Futi, kalau menurut pandangan Futi?
1: Oke, menurut pandangan kami sendiri ya, tantangan terbesar dalam
0: menjaga toleransi di era media,
1: menjaga toleransi, ya betul, menjaga toleransi, kemudian mencegah hal-hal yang kemudian salah tafsir, salah tangkap, itulah dengan kita itu memperbanyak perjumpaan ya, kita banyak berjumpa, itu tidak harus kemudian bertemu secara fisik ya. Sekarang eranya media sosial, kita bisa berjumpa lewat sosial media. Nah, banyak kemudian berjumpa tidak hanya sekedar kenalan, saya hello tapi
0: mencari tahu ya,
1: mencoba ya, mendengarkan, memahami mereka punya pendapat seperti apa, kita mencoba mendengarkan dan mencoba memahami gitu. Memang kita tidak harus setuju dengan apa yang mereka katakan ketika misalkan mendengar satu potongan video gitulah ya, mendengar satu potongan video statement, kita tidak harus selalu agree atau harus selalu terima, tetapi kita cukup kemudian mendengarkan dan memahami. Nah, dari situ kita diberi akal untuk berpikir, menilai, menurutku video ini tuh bisa kita ambil pelajarannya seperti ini. Nah, gitu. Jadi banyaklah memperbanyak perjumpaan gitu. Nah, itu tantangan yang kita hadapi sekarang kan, memang karena dari sepotong-sepotong video itu akhirnya jari jemari kita ini kayak sangat geli untuk tidak sangat geli untuk menahan ketika tidak mengetik, itu kayak nggak bisa gitu. Kita kan jadi netizen gitu kan.
0: Bener. Yang namanya tangan netizen sekarang lebih julid ya daripada mulutnya gitu ya.
1: Iya, benar. Nah, itu salah satu tantangannya dari potongan video itu, jempol kita udah menari-nari aja nih, nggak apa, entah diketuk gitu kan.
0: Iya, benar.
1: Gitu, komentar kita yang disoroti ternyata itu komentar yang kita tuh masih kurang untuk mendengarkan dan memahami posisi orang lain gitu.
0: Iya, itu benar sekali ya. Jadi maka dari itu nih, kita juga kadang-kadang jangan asal-asal juga ya, kayak menoleransikan seseorang gitu ya kan. Nah, sebenarnya seperti apa sih sikap-sikap kita itu dalam menyikapi perbedaan pendapat kita tanpa harus memusuhi ataupun kayak tadi kita bilang menjudge terus orang lain gitu, seperti apa nih Futi?
1: Iya, sikap kita supaya tidak langsung menjudge orang lain ya. Ya itu tadi, pertama kita harus sering mendengarkan, karena ketika kita banyak mendengar apa, banyak informasi, artinya banyak informasi yang udah kita tangkep, Kak. Beda dengan istilahnya, kalau kalau ayam jago, ada ayam jago atau ayam pejantan dikurung, itu ketika dia dilepas maka akan apa, ngajak berkelahi ayam manapun yang dia temui gitu. Tetapi ketika ayam pejantan itu dia cara memeliharanya, cara ngasih makannya itu dilepas, dibiarkan, ketika melihat ayam lain ya tidak kemudian langsung diajak bertarung gitu ya, Kak. Nah, begitu juga, begitu juga dengan kita ini gitu. Jadi apa, kita harus mampu untuk bertemu dengan banyak orang, mendengar banyak orang ya. Kemudian dari situlah pemikiran atau banyak informasi-informasi yang kita tangkep, oh ada, kita bisa menyimpulkan bahwa oh ternyata di dunia ini, di Indonesia ini, di Aceh ini, itu bukan cuman pendapat kita loh yang benar. Ternyata menurut si A seperti ini, menurut si B seperti ini, ternyata kaya sekali. Nah, gitu.
0: Iya, benar sekali. Nah, ada nggak sih tips-tipsnya jika kita nih baru saja berjumpa dengan orang-orang yang baru kita kenal dan berbeda dengan kita, itu seperti apa nih tipsnya dari Futi sendiri?
1: Oke, tipsnya untuk semisal kita baru berkenalan dengan orang yang ternyata beliau itu punya berbeda keyakinan ya, maka kita cukup berfokus kepada kegiatan-kegiatan sosial, pertanyaan-pertanyaan yang mungkin ketika kita berkenalan kan pasti kenalannya itu lebih ke menjorok, siapa nama kamu, dari mana gitu. Nah, ketika mau mengobrol ngobrol yang lumayan pembahasan yang cair, maka jangan kemudian langsung membahas tentang agamamu tuh kayak gini ya, agamamu kayak gini ya, kayak gitu nggak bisa gitu. Pemanasan dulu dengan oh kamu kerja di mana, atau oh kegiatanmu apa sih gitu. Jangan kemudian langsung oh agamamu
0: pasti orang yang ditanyain pasti perasaannya langsung aneh gitu ya. Ini tiba-tiba tanya agama gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Berarti perkenalan singkat itu juga perlu untuk kita lakukan ya, bersosialisasi singkat gitu ya, agar kita nggak langsung menjudge kalau oh dia orang berbeda agama dengan aku, pasti dia orangnya seperti ini seperti itu gitu ya, padahal tidak ya kan. Nah, itu adalah sedikit tips ya yang dari Futi yang bisa kita pelajari gitu ya Futi ya. Nah, untuk itu buat pendengar juga nih, mana tahu ya kan, nah sering berjumpa dengan orang-orang di sekitar Anda tinggal tapi berbeda. Nah, jangan langsung memusuhi gitu ya, karena kan kita kadang-kadang sering sekali ya langsung berpikir negatif nih terhadap orang tersebut gitu ya, padahal nggak boleh gitu kan Futi ya. Nah, ada nggak sih pesan-pesan yang ingin Futi sampaikan nih kepada ya terutama ya selain kaula muda dan semua orang untuk tetap terus bertoleransi nih dimanapun kita berada?
1: Oke, pesannya jadi pesannya untuk semua teman-teman pendengar di sini bahwa kita Indonesia ini sangat terkenal sekali dengan keragaman suku, bangsa, budaya, termasuk dalam agama ya.
0: Iya, benar.
1: Dengan 6 agama yang resmi, dan ada satu agama ketika di KTP itu boleh dicantumkan agama apa namanya, kepercayaan apa ya, adalah satu lagi gitu ya. Artinya selain 6 agama itu ternyata sangat banyak sekali lagi kepercayaan-kepercayaan gitu. Nah ini bukan artinya Indonesia ini terdiri dari bukan masyarakat yang selalu sama, tapi masyarakat yang justru berbeda-beda, dan dari perbedaan itulah kita kemudian berkumpul menjadi satu gitu dalam bingkai Indonesia, saling bertemu, saling mengenal, saling memahami bahwa perbedaan ini bukan sesuatu yang bukan sesuatu yang menyakitkan, tetapi perbedaan ini adalah suatu keniscayaan, suatu rahmat gitu.
0: Oke, luar biasa ya. ya. Mudah-mudahan kita kalau misalnya berjumpa atau bahkan berdampingan dengan orang-orang yang berbeda keyakinan dengan kita, yang pastinya toleransinya harus tetap dijaga gitu ya, Futi ya. Nah, satu lagi nih, sebelum kita mengakhiri juga kebersamaan kita di program Moderasi Beragama ini, Futi. Nah, apa sih harapan Futi nih untuk negara kita Indonesia? Karena sekarang pengaruh media sosial sangat luar biasa gitu ya kan. Nah, agar kita tetap solidaritasnya tetap terjaga, terus juga keberagaman agama juga tetap terjaga, itu seperti apa, Futi, harapannya?
1: Oke, harapannya sih kita tidak, kita sebagai ini masyarakat, saya ya terutama ya, kita bisa memulai itu dari lini terkecil kita, dari circle-circle pertemanan kita. Kita jangan mudah kemudian menjudge orang ketika teman kita saja, teman kita berbeda pandangan dengan kita, jangan mudah menjudge gitu. Yeah, kemudian bener. Naik level lagi ke tingkat mungkin di tempat kerjaan kita, oh ada orang yang punya beda pendapat kita, nah jangan mudah menjudge gitu. Nah itu aja dari kami, satu aja yang penting harus selalu gitu.
0: Harus selalu apa?
1: Diingat.
0: Oke, iya soalnya. Iya, soalnya terputus tadi di ujungnya. Waduh, ya, luar jadi, biasa. Ya gimana?
1: Jadi pokoknya jangan kita mudah menjudge itu aja. Biar simple tapi harus selalu diingat itu.
0: Iya benar sekali ya. Itu dia pendengar ya, salah satu informasi yang harus kita apa ya pelajari bersama-sama ya, untuk selalu rukun damai gitu ya kan, terhadap sesama kita ya, terutama dalam toleransi beragama ini sendiri. Nah untuk itu buatnya Futi ya, terima kasih sekali untuk informasi-informasinya, karena dari informasi ini kita juga baru tahu nih, walaupun Mesa pernah dengar sekilas yang namanya Agama Sik di salah satu podcast Ustadz Habib apa ya namanya, Habib Jafar ya, dia menghadirkan Agama Sik itu, tapi mungkin kita belum familiar dengan agama itu. Nah ini juga merupakan salah satu hal yang baru yang perlu kita ketahui ya, jangan sampai nanti dengan adanya persamaan itu tadi jadinya ya agama kita tuh kayak ini kok beda ya. Nah itu ya Futi ya.
1: Iya betul.
0: Nah maka dari itu nih pendengar ya, ini dia salah satu informasi yang perlu banget juga untuk kita ketahui sama-sama. Nah karena yang namanya moderasi beragama tetap harus kita apa ya, harus kita jalankan ya untuk saat ini, karena kita nggak tahu suatu saat nanti kita berpindah kemana, berjumpa dengan siapa, dengan orang suku mana dan juga beragama apa. Nah kita harus bertoleransi gitu ya Futi ya. Nah untuk itu buat pendengar dan juga untuk Futi, terima kasih banyak sudah mau ngobrol-ngobrol bersama kita, mau bincang-bincang mengenai belajar toleransi dari perjumpaan ya. Semoga kita juga bisa berjumpa ya Futi ya, walaupun jarak kita jauh, mudah-mudahan bisa datang ke RRI Pro 1 kapan-kapan, singgah ke Malabo ya. Yang pasti untuk itu buat pendengar dimanapun berada, kita pamit dulu di program Moderasi Beragama. Terima kasih banyak Futi atas waktunya. Mesa akhiri. Ya, wabillahi taufiq hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar dimanapun berada, untuk kesempatan pagi hari ini, sesaat lagi pada pukul 11 waktu Indonesia Barat, kita juga akan menemani Anda di program Warta Berita Olahraga. Tetap terus bersama Pro 1 dan selamat mendengarkan kembali lagu-lagu pop Indonesia untuk Anda di pagi hari ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit Tanah Gandraya, dan Trimunggunasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Santoso SE, MM, Jabatan Inspektur Pembantu 4, Inspektorat Kabupaten Aceh Barat. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikutin terus ya RRI, jangan sampai ketinggalan.
1: Informasi dan inspirasi Pro 1.

0: tepat pada pukul 11 waktu Indonesia Barat. Langsung saja kita bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Olahraga.
1: Dan berkurang, dia juga menyebut mengenai pembiayaan dari penduduk dirasakan rakyat yang memiliki kegiatan yang menjadi.
2: Sudah tahu segala tentang piala
3: buat restoran, saya kira tetap minta agar sedikit diturunin lah harga bread gasnya itu supaya tetap terjangkau, karena saya yakin semua owner itu nggak enak kalau naikin harga jual.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari lapangan sepak bola mancanegara. Laga Arsenal untuk menjuarai Liga Inggris musim 2025-2026 semakin dekat setelah klub berjuluk The Gunners itu menang kandang 1-0 atas Burnley di Stadion Emirates dini hari tadi. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
1: There's the header! Goal! And there's the goal! Kai Havertz has scored!
2: Langkah Arsenal untuk menjuarai Liga Inggris musim 2025-2026 semakin mendekat. Klub berjuluk The Gunners itu sukses menaklukkan Burnley dengan skor 1-0 dalam laga pekan ke-37 Liga Inggris di Stadion Emirates London dini hari tadi. Striker Kai Havertz menjadi pahlawan Arsenal dengan gol sundulannya pada menit ke-36 meneruskan tendangan sudut Bukayo Saka. Bagi Saka, umpannya yang dituntaskan Havertz menjadi catatan rekor tersendiri. Dia kini menjadi pemain termuda kedua di Liga Inggris yang menorehkan 50 gol dan 50 assist setelah Wayne Rooney. Kendati mengesankan, kontroversi tidak lepas dari Arsenal. Pada menit ke-67, Kai Havertz menekel Leslie Ugochukwu di atas tumit yang seharusnya menghasilkan kartu merah. Akan tetapi, wasit memberikan kartu kuning setelah tinjauan VAR kepada Havertz. Selesai pertandingan, manajer klub Burnley, Mike Jackson, mengatakan bahwa pelanggaran tersebut seharusnya patut diganjar kartu merah.
3: I've seen it back and
2: saya sudah menonton ulang dan menurut saya dengan cara wasit memimpin pertandingan hari ini, saya tidak suka melihat pemain diusir. Saya suka pertandingan berjalan seperti itu. Tetapi menurut saya itu kartu merah. Saya pikir jika kita jujur saat menonton ulang, saya melihatnya itu berbahaya. Dia melompat dari tanah. Itu pelanggaran yang sengaja untuk menghentikan permainan. Kami kecewa karena tidak mendapatkannya. Karena itu jelas mengubah permainan untuk 20 menit terakhir. Di sisi lain, manajer klub Arsenal Mikel Arteta mengatakan bahwa timnya tinggal selangkah lagi menuju juara liga.
4: I think we forget the amount of players that we have missed for.
2: Mereka luar biasa. Itulah kelebihan tim ini. Terlepas dari itu, lihatlah posisi kami sekarang. Kami hanya tinggal selangkah lagi untuk menjuarai Liga Inggris setelah semua yang telah kami lalui. Ini menunjukkan betapa kuatnya mental dan tim ini. Kini Arsenal telah mengumpulkan 82 poin dari 37 pertandingan, unggul 5 poin atas pesaing terdekatnya Manchester City. Klub asal London Utara itu kini membutuhkan kemenangan kala bertandang melawan Crystal Palace pada hari Minggu mendatang. Sementara bagi Burnley, kekalahan ini tidak menjadi masalah besar karena mereka sudah dipastikan degradasi. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari Liga Inggris, pelatih Pep Guardiola dikabarkan akan meninggalkan Manchester City pada akhir musim ini, meski kontraknya masih tersisa 1 tahun hingga Juni 2027. Klopp sebenarnya berharap Pep bisa menyelesaikan sisa kontraknya. Namun pelatih asal Spanyol itu memang telah memunculkan spekulasi untuk rehat sejenak dari kursi pelatih. Meski ia sempat mengatakan 1 tahun lagi di kontrak sebelum final Piala FA. Pep telah mengamankan total 20 trofi bersama City, termasuk treble 2022-2023. Kabarnya mantan pelatih Chelsea, Enzo Maresca, yang pernah menjadi asisten Pep, telah dipersiapkan sebagai penerus. Spekulasi ini muncul setelah Pep memutuskan meninggalkan Etihad setelah 10 musim masa pengabdian.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: berlangsung Piala Dunia 2026. Hal ini membuat tim Ayam Jantan menjadi salah satu favorit juara. Prancis akan memulai misi memenangi Piala Dunia 2026 dari grup 1. Kita simak bedah tim yang akan disampaikan reporter Akbar berikut ini.
1: Bedah apa lagi nih, Bang?
2: Loh, kemarin kan kita udah bahas Argentina ya, juara edisi 2022. Nah, hari ini kita bahas runner-up-nya nih, dan kebetulan juara edisi 2018. Siapa lagi kalau bukan timnas Prancis? Timnas Prancis ini merupakan salah satu tim dengan kedalaman skuad yang paling bagus. Bahkan kalau disusun itu mereka bisa buat 4 timnas dengan kekuatan yang sama. Lini depannya gila semua, ada Mbappe, Barcola, pemenang Ballon d'Or, ada Dembele, dan banyak lagi. Lalu di lini belakang juga seperti itu. Nah, Prancis ini beberapa edisi Piala Dunia terakhir tuh selalu masuk final nih, 2018, 2022. Akankah di 2026 ini dengan skuad yang memasuki umur usia yang matang seperti Mbappe yang sudah masuk 28 tahun akan mampu mencapai final lagi dan menjadi juara lagi? Nah, dengan pemain kunci seperti Mbappe, Dembele, apakah Prancis mampu mengimbangi tim-tim lainnya? Apalagi di lini tengah ini mereka juga cukup kompak ya. Ada Aurélien Tchouaméni, Camavinga, dan mungkin sang legenda N'Golo Kanté mungkin dipanggil kembali untuk mengisi format 3 gelandang bertahan mereka. Selain itu, Prancis ini juga akan diperkuat salah satu pemain muda, pemain bertahan terbaik saat ini, William Saliba. Kira-kira apakah dengan skuad yang penuh bintang ini, dengan skuad, bisa dibilang skuad juara ini, apakah pemain Prancis ini bisa mengimbangi ekspektasi yang ada? Sampai manakah timnas Prancis dapat melaju di edisi Piala Dunia kali ini? Sampai final kah? Juara? Atau hanya fase grup? Kita saksikan nanti. Komen di bawah ya, gimana hasilnya?

0: Dengan drama titik putih untuk pertama kalinya dalam sejarah final Piala Dunia terjadi antara Brasil versus Italia 1994. Siapa yang melambung, siapa yang menang, dan mengapa Roberto Baggio tidak pernah melupakan malam itu? Kita akan soroti kilas balik sejarah Piala Dunia yang akan disampaikan Karisma Rizky.
1: So Franco Baresi takes the first kick. Tahun 1994, Amerika Serikat, Stadion Rose Bowl, California. Dunia menyaksikan sejarah baru terukir di final Piala Dunia. Untuk pertama kalinya dalam 64 tahun penyelenggaraan, pertandingan pamungkas turnamen sepak bola paling bergengsi ini tidak ditentukan oleh gol di lapangan terbuka, tetapi oleh drama adu penalti yang mendebarkan. Brasil dan Italia bertemu di final. Kedua raksasa dunia ini bermain imbang tanpa gol selama 120 menit, termasuk babak perpanjangan waktu. Dan akhirnya nasib sang juara harus digantungkan pada titik putih. Lalu bagaimana jalannya babak adu penalti? Brasil akhirnya keluar sebagai pemenang dengan skor 3-2. Namun jalan menuju kemenangan itu penuh dengan kegagalan dan air mata. Para penendang pertama dari kedua tim sama-sama gagal. Franco Baresi dari Italia menendang bola melambung tinggi. Disusul Marcio Santos dari Brasil yang tendangannya berhasil dihalau kiper Gianluca Pagliuca. Skor masih 0-0. Kemudian giliran Demetrio Albertini dan Romario yang sukses menjalankan tugas. Skor 1-1. Begitu pula dengan Alberico Evani dan Branco yang kembali menyamakan kedudukan. Skor menjadi 2-2. Masuk ke penendang keempat, drama sesungguhnya dimulai. Kiper Brazil Claudio Taffarel melakukan penyelamatan manis. Dia berhasil menepis tendangan Daniel Massaro. Kapten Brazil Dunga langsung memanfaatkan peluang ini. Dia sukses mencetak gol dan membawa Brazil unggul 3-2. Kini, semua mata tertuju pada Roberto Baggio. Pemain bintang Italia itu wajib mencetak gol untuk menjaga asa negaranya. Seluruh dunia menahan napas. Namun Baggio menendang bola, melambung jauh di atas mistar gawang. Baggio gagal, Italia pun kalah. Dan Brasil resmi menjadi juara dunia. Kemenangan ini bukan sekedar trofi.

berhasil menjadi negara pertama dalam sejarah yang berhasil mengoleksi 4 gelar juara Piala Dunia. Namun, di balik selebrasi samba, ada satu gambaran pilu yang abadi. Foto Roberto Baggio yang berdiri tertunduk lesu di depan gawang yang kemudian dikenal dengan julukan The Man Who Died Standing atau manusia yang mati berdiri. Kegagalan ini membayangi seluruh karir manis Baggio, meskipun sebelumnya ia adalah pahlawan utama yang menggendong Italia sepanjang fase gugur. Piala Dunia 1994 juga melahirkan perubahan besar. FIFA mulai menerapkan sistem 3 poin untuk pemenangan, di mana sebelumnya hanya 2 poin, dan melarang kiper menangkap bola dari umpan balik rekan setim atau back pass. Kebijakan ini sengaja mereka terapkan untuk memicu permainan menyerang pasca kritik taktik defensif monoton pada Piala Dunia 1990. Jadi, malam itu di Rospo, kita tidak hanya menyaksikan drama titik penalti, kita menyaksikan sejarah tentang kegagalan, keajaiban dan lahirnya aturan baru yang mengubah wajah sepak bola modern.

0: Masih dari kabar jelang Piala Dunia 2026, Mega Bintang Santos, Neymar Junior kembali dipanggil untuk memperkuat timnas Brazil di Piala Dunia 2026 untuk pertama kalinya di bawah pelatih baru Carlo Ancelotti. Pelatih asal Italia itu mengatakan Neymar akan bermain jika memang layak dan kondisi lapangan latihan akan menentukan siapa yang tampil.
1: Dia akan bermain jika dia memang layak bermain. Di sini kita harus latihan, dan kondisi lapangan latihan akan menentukan siapa yang akan bermain. Saya punya ide bahwa ini bisa jadi susunan pemain inti dalam pertandingan ini.
0: Brazil diperkuat penjaga gawang Alisson Ederson dan Weverton. Lini belakang diisi Marquinhos, Gabriel Magalhães, Alexandro, Bremer, Danilo, Douglas Santos, Gabriel Ibanez, Leo Pereira, dan Wesley. Sementara lini tengah dipimpin Casemiro, Lucas Paqueta, Bruno Guimarães, Fabinho, dan Danilo Dos Santos. Kemudian lini serang mengandalkan Vinicius Junior, Rafinha, Gabriel Martinelli, Endrick, Igor Thiago, Luis Henrik, Matheus Cunha, dan Ryan, tanpa menyertakan João Pedro yang sempat menjadi andalan di FIFA Matchday Maret lalu.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Informasi dari Sepak Bola Indonesia. Gelandang Persib Bandung Beckham Putra Nugraha mengakui bahwa musim 2025-2026 menjadi persaingan gelar paling seru dan terketat selama ia membela Maung Bandung. Dengan hanya butuh satu poin lagi untuk juara, Beckham menyebut setiap pertandingan terasa seperti final, termasuk laga dramatis melawan PSM Makassar yang dimenangkan lewat gol injury time Julio Cesar. Ia bersyukur timnya mampu tampil konsisten dan kini berada di ambang pintu gelar juara ketiga secara beruntun. Beckham menyoroti mentalitas skuad Persib yang tidak pernah menyerah hingga menit akhir, membuktikan jiwa juara yang sudah terbangun sejak 3 musim terakhir.
1: Kondisi sangat bagus dan mental juga kita bisa lihat, kita adalah juara back to back dan kita insya Allah bisa hat-trick, doakan dan semoga terlaksana di tahun ini. Menurut saya ini adalah salah satu yang paling sulit dan tentunya ini sangat seru di liga ini karena sampai akhir menentukan juara dan yang terpenting kita bisa fokus di pertandingan lain untuk bisa menjadi juara.
0: Dengan menyisakan satu laga melawan Persijap Jepara di Stadion GBLA, ia bertekad menyelesaikan misi dengan sempurna di hadapan Boboto.

0: Masih dari Liga 1, Direktur Kompetisi I-League Asep Saputra membantah anggapan pihaknya kesulitan menyusun jadwal musim depan. Ia menegaskan seluruh perencanaan sudah dipersiapkan dan tinggal menunggu waktu untuk diumumkan. PSSI justru meminta I-League mencari solusi agar jumlah pertandingan klub semakin bertambah, termasuk menghidupkan kembali Piala Indonesia yang terakhir bergulir pada 2018-2019. Asep mengungkapkan bahwa kalender kompetisi sudah disiapkan, namun detailnya belum bisa diumumkan karena masih disinkronkan dengan berbagai agenda domestik hingga turnamen AFC dan ASEAN.
1: Ya, saya melihat ada narasi begini, seolah-olah I-League kebingungan naro kompetisi. Kita tidak pernah berstatement bahwa liga kebingungan mencari tempat. Justru kita sudah menyiapkan, sekali lagi Pak Ketua Umum pun sudah menyampaikan bahwa liga diminta untuk bisa memberikan solusi atas bagaimana kita menambah jumlah main. Kalendernya sudah kita punya, planningnya sudah ada, tapi detailnya seperti apa, saya dulu sampaikan, pada waktunya kita akan sampaikan, karena kita butuh sesuatu yang memang betul-betul terukur. Bukan kita kebingungan ya, justru kita ingin memastikan sinkronisasi semua. Mau Liga 1, Super League-nya, Championship-nya, kalaupun nanti ada turnamennya, memang kita akan launching kemudian hari, termasuk sinkronisasi dengan AFC dan juga ASEAN. Dan sekali lagi, itu memang membutuhkan satu persiapan yang harus betul-betul terukur, dan pada waktunya kita akan umumkan tentu saja.
0: Asep juga mengatakan jadwal kompetisi dapat dipantau di situs I-League dalam satu minggu ke depan.

0: Dari arena futsal, Capybara Angel membungkam Fast Angel Semarang dengan skor telak 6-0 di Gor Bung Karno, Sukoharjo. Shadida Mary Vendina mencetak hat-trick di gol keempat, 11 dan 23. Sementara gol ini dicetak oleh Nilam Putri Febriani, Dwi Sri Fadisha, dan Intan Naliza. Babak pertama ditutup 4-0 dan di babak kedua Capybara Angel tidak mengendurkan daya gedor. Pelatih Capybara Angel Ardi Rahayu mengaku sangat bersyukur timnya mampu menangkan laga ini dengan maksimal.
1: Ini berkat dari kerja keras pemain dan kerjasama antara pelatih dan pemain. Alhamdulillah di putaran pertama ini kita berada di peringkat ketiga. Alhamdulillah sekali. Mudah-mudahan di putaran kedua nanti kita bisa lebih maksimal lagi.
0: Kemenangan besar dan raihan 3 poin penuh menjadi suntikan motivasi luar biasa bagi Capybara Angel untuk terus merangsek ke papan atas persaingan klasemen sementara WPFL musim ini.

Kabar dari Arena Voli. PBVSI resmi memanggil 16 pemain untuk pemusatan latihan Timnas Voli Putra Indonesia di Padepokan Voli Jenderal Kunarto Sentul mulai 21 Mei 2026 datang. Tim Merah Putih akan berlaga di AVC Nation Cup 2026 di India pada 20 hingga 28 Juni dan SEA V-League 2026 yang digelar dalam dua seri, yakni di Filipina pada 15 hingga 19 Juli dan Indonesia pada 22 hingga 26 Juli. Pelatih anyar asal Brasil Sergio Veloso yang akan menangani tim ini. Rifan Nurmulki dan setter senior Nizar Julfikar kembali dipanggil untuk memperkuat tim nasional. Selain pemain berpengalaman, PBVSI juga memberikan kesempatan kepada tiga debutan, yakni Fauzan Ibras, Putra Bagus Hidayatullah, dan Raihan Rizky Atorif.

Pendengar, dengan disampaikannya kabar tadi maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Safira Malia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Kalau ngomongin Piala Dunia ini, pasti satu negara ini bakal terlintas di pikiran kalian. Siapa lagi kalau bukan Brazil? Negara dengan pengoleksi gelar terbanyak di Piala Dunia, 5 kali. Pada edisi kali ini, negeri Samba ini akan hadir dengan mentalitas yang berbeda. Setelah terakhir kali mereka menjadi juara dunia pada 2002, tentunya mereka punya ambisi yang lebih untuk meraih gelar setelah 24 tahun. Negara dengan filosofi permainan Jogo Bonito ini akan datang dengan ambisi yang lebih, dengan skuad yang lebih muda, tentunya dengan dipimpin oleh Vinicius Junior dan juga Carlo Ancelotti. Kalau ngomongin Piala Dunia ini, Brazil merupakan satu-satunya negara yang nggak pernah absen di Piala Dunia sejak pertama kali edisi pertama tahun 1930 hingga sekarang. Nah, pada edisi 1958, ada satu fenomena yang menarik. Pemain 17 tahun langsung menggendong satu tim ini menjadi juara dunia, yaitu Pele. Lalu disusul pada tahun 1962, 1970, 1994, dan 2002, saat Ronaldo Nazario menjadi fenomenal di seluruh antero dunia. Mampukah pemain-pemain muda yang sekarang ini, yang dipimpin oleh Vinicius Junior dan juga Carlo Ancelotti, mengulang sejarah itu kembali, menjadi juara setelah 24 tahun, dengan filosofi mereka yaitu Jogo Bonito atau cara bermain yang lain? Menarik, kita nantikan. Coba komen di bawah, sejauh mana timnas Brazil bakal melangkah di Piala Dunia kali ini. Apakah juara atau cuma jadi makanan tim-tim lain? Menarik sih. Ya udah, pokoknya tonton terus Piala Dunia 2026.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pro 1 RRI Belabuh FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.
2: Pro 1 Belabuh 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Aduh, nggak bisa dilanjutin ya. Kalau misal lanjutin, entar suaranya makin cantik gitu ya. Pendengar semuanya dimanapun berada, seperti yang sudah kita dengarkan, lagu-lagu Aceh juga akan terus Meza hadirkan untuk Anda hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat. Beragam informasi juga akan terus Meza hadirkan untuk menemani siang Anda di kesempatan siang hari ini. Selepas tadi kita juga bergabung bersama Pro 3 Jakarta mengikuti Warta Berita Olahraga. Saatnya pendengar, lagu-lagu Aceh juga akan hadir menemani siang Anda semuanya yang sedang mendengarkan RRI Program Satu Melabo dari Sabang sampai Merauke. Tentu saja untuk kesempatan siang hari ini, salah satu lagu yang dipopulerkan kembali oleh Cut Zuhra yang berjudul Payung Kenangan juga akan hadir menemani indera dengar Anda di siang hari ini. Tetap terus bersama Pro 1, selamat siang dan selamat mendengarkan kembali.

Saya Dr. Akbar Siregar, Direktur Rumah Sakit Umum Cuk Nyadim Labo. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda jangan sampai ketinggalan, ikuti terus RRI.

97 FM untuk kesempatan pagi siang hari ini. Untuk itu pendengar dimanapun berada, masih bersama Meza. Udah hampir salah frekuensinya ya, masih hampir tersebut frekuensi lama gitu ya kan. Kebiasaan ya, lidahnya itu belum terbiasa gitu ya. Kebiasaannya tuh masih belum pudar. Nah untuk itu pendengar dimanapun berada, Meza masih akan terus menemani pendengar di kesempatan siang hari ini untuk lagu-lagu daerah, untuk lagu-lagu Aceh juga masih akan terus Meza hadirkan untuk Anda. Masih di 97 FM ya. Meza tadi sebutin Pro 2 ya, 93. Mau bilang 93 tadi. Kita tuh 97 sekarang ya. Meza udah 1 bulan loh di Pro 1, masih aja keingat Pro 2. Enggak boleh ya. Antar teman-teman Pro 1-nya marah gitu ya kan. Ya masih untuk itu pendengar dimanapun berada, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, lagu-lagu Aceh juga masih akan terus saya hadirkan. Dan nanti kita punya salah satu lagu dari Liza Aulia, Pasang Jabet untuk Anda. Tapi sebelumnya, Meza akan hadirkan satu informasi untuk Anda di kesempatan pagi hari ini mengenai remaja terseret arus laut di Pantai Suaribe. Ya, tim gabungan melakukan pencarian. Menurut informasi yang Meza kutip dari rri.go.id, seorang remaja dilaporkan tenggelam setelah terseret arus laut saat mandi bersama rekannya di Pantai Gampung Suaribe, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, tepatnya Senin kemarin 18 Mei 2026. Korban juga ternyata diketahui bernama Muhammad Harita Hazik atau yang akrab disapa Arif, berusia 15 tahun, warga perumahan Komplek Army Gampung Lehan. Selanjutnya diinformasikan korban masih dalam proses pencarian oleh tim gabungan pada Senin malam ya, berdasarkan laporan sementara Pusat Pengendalian dan juga Operasi Penanggulangan Bencana Pusdalop PB BPBD Aceh Barat. Peristiwa tersebut juga terjadi sekitar pukul 17.00 waktu Indonesia Barat saat korban bersama 8 rekannya mandi di kawasan pantai setempat. Selain itu mendengar, korban juga diduga terseret gelombang laut hingga hilang terbawa arus. Menerima laporan dari masyarakat, BPBD Aceh Barat langsung mengerahkan tim resort beserta perlengkapan pencarian ke lokasi terjadinya atau kejadian. Atas arahan Kepala Pelaksanaan BPBD Aceh Barat, tim rescue juga langsung merespon ya dengan mengarahkan personil dan juga perlengkapan untuk melakukan proses pencarian korban. Dalam operasi pencarian tersebut, tim gabungan juga mengerahkan 2 unit kendaraan D-Max ya, 1 unit rubber boat beserta perlengkapan pendukung, 1 unit tenda, mesin genset dan juga lampu penerang, serta 1 unit ATV serta 1 unit rubber boat milik Basarnas. Nah, untuk informasi lainnya, proses pencarian juga melibatkan unsur BPBD Aceh Barat, Damkar dan juga Rescue Regu 1, Basarnas TNI Polri, serta masyarakat setempat. Untuk informasi lainnya, dilaporkan juga terakhir pada pukul 20.15 waktu Indonesia Barat, korban masih belum ditemukan dan pencarian terus dilakukan di sekitar lokasi kejadian. Bahkan BPBD Aceh Barat juga menghimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan saat beraktivitas di kawasan pantai, terutama ketika kondisi gelombang laut sedang tinggi. Nah pendengar, itu dia salah satu informasi yang dapat saya hadirkan kembali untuk Anda. Tetap terus bersama Pro 1 RRI Malabo dan selamat mendengarkan kembali lagu-lagu Aceh yang masih akan terus mengudara di kesempatan siang hari ini.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada. Tahu enggak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
2: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, enggak main-main soal masa depan bumi.
1: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan enggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
2: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
1: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimenggunasi.

0: Rusatu Melabu, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SA, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar, berinteraksi langsung di RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: berasal dari bahasa Defiant yang mempunyai arti hempasan gelombang besar. Semong hadir di kehidupan masyarakat Simelu sejak tahun tsunami 1907. Bencana tsunami 2004, Semong merupakan paradigma mitigasi yang terjadi 97 tahun silam di kawasan Kabupaten Simelu. Melalui syair tentang Semong, telah disebarkan inspirasi untuk hidup akrab bersama bencana yang telah terbukti menyelamatkan banyak kehidupan.
1: Apabila Anda berada di Aceh dan mendengar teriakan Semong, Semong, carilah tempat yang lebih tinggi, kenali ancamannya, kurangi resikonya melalui budaya Semong dan kentongan.
2: Satu Melabuh 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Santoso SE, MM, Jabatan Inspektur Pembantu 4, Inspektorat Kabupaten Aceh Barat. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikutin terus ya RRI, jangan sampai ketinggalan.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

Baik pendengar, sesaat lagi kita akan lanjutkan salah satu lagu yang dipopulerkan oleh Ahmad Yusei, Kon Ulun Tulak. Tentu saja satu informasi panggilan dapat kita hadirkan untuk Anda di kesempatan siang hari ini. Dan salah satu informasi panggilan, berita panggilan siaran pertama juga kita hadirkan untuk Anda yang bernama Saudari Frasedo MZ Nasti bin Ismet Nasti. Nah, diinformasikan berasal dari Mahkamah Syariah Malaboh ya, diinformasikan, dan informasi ini juga ditujukan kepada Saudari Frasedo MZ Nasti bin Ismet Nasti, tempat tanggal lahirnya yaitu Tegal Rejo, 16 Juli 1992, beragama Islam, pekerjaan karyawan wira swasta, pendidikan strata 1 dan beralamat di Kampung Legen, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar. Nah, untuk itu diinformasikan sekarang tidak diketahui alamat dan keberadaannya tergugat. Isi pemberitaannya adalah diminta kepada Saudara Frasedo MZ Nasti bin Ismet Nasti dapat hadir ke Mahkamah Syariah Malaboh, Jalan Rahmat Tsunami, nomor 3 Payapenaga Malaboh pada hari Senin 21 September 2026 pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Untuk itu pendengar, demikian berita panggilan siaran pertama ini yang ditujukan kepada Saudara Frasedo MZ Nasti bin Ismet Nasti yang disampaikan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Itu dia pendengar, salah satu informasi berita panggilan siaran pertama yang dapat kita hadirkan untuk Anda. Tetap terus bersama Pro 1. Nantikan informasi-informasi lain bersama Pro 1 RRI Malabo untuk Anda di kesempatan pagi menjelang siang ini.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: Rusatu Melabu, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Saya Ali Munir, SE/MM/AK/CE, PLT Kepala Dinas Sosial Kabupaten Dagan Raya, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

0: Saya Dr. Terandes Merah Budiman SMH. Senang sekali rasanya dapat menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya. Yang penting gol, gol, dan gol. Jangan sampai ketinggalan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
2: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, gak main-main soal masa depan bumi.
1: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
2: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
1: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimunggunasi.
3: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

Baik pendengar, sesaat lagi Mesa juga masih akan terus menghadirkan lagu-lagu daerah Aceh untuk Anda. Salah satu informasi juga akan Mesa hadirkan untuk Anda di kesempatan siang hari ini mengenai Bupati Tarmizi apresiasi pencabutan pergub JKA oleh Mualim. Salah satu informasi yang Mesa kutip dari rri.co.id ini menginformasikan mengenai Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM memimpin rapat terkait jaminan kesehatan Aceh atau JKA di ruang rapat Teku Umar, Sekda Kap Aceh Barat, Senin 18 Mei 2026. Tepatnya rapat tersebut juga membahas perkembangan kebijakan JKA pasca pencabutan pergub JKA oleh Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualim. Dalam rapat itu, Tarmizi juga menyampaikan apresiasi atas keputusan Gubernur Aceh yang mencabut pergub JKA setelah mendengar berbagai aspirasi masyarakat. Menurutnya, langkah tersebut juga menunjukkan sikap bijaksana pemerintah dalam merespon keresahan publik ya terkait layanan kesehatan ini. Nah, selain itu juga pendengar, Tarmizi juga menjelaskan persoalan desil dalam data masyarakat menjadi salah satu kendala dalam pelaksanaan program tersebut karena menurutnya pemutakhiran data membutuhkan waktu dan juga proses yang tidak singkat agar hasilnya benar-benar akurat. Namun demikian, Tarmizi juga mengaku proses pemutakhiran data di Aceh Barat ini hingga saat ini baru mencapai sekitar 50% dari target yang ditetapkan. Ia juga memperkirakan proses tersebut kemungkinan akan terus berlanjut hingga triwulan ketiga tahun 2026 ini. Nah, selain itu juga pendengar, pencabutan pergub JKA membuat masyarakat kini tidak perlu lagi merasa khawatir terkait pelayanan kesehatan. Pemerintah daerah juga memastikan layanan kesehatan tetap berjalan sebagai mestinya bagi seluruh masyarakat yang ada di Aceh. Selain itu, meskipun pergub JKA telah dicabut, pemerintah Aceh Barat juga tetap melanjutkan program pemutakhiran data sosial ekonomi masyarakat. Tarmizi juga menilai data yang valid juga sangat penting untuk mendukung berbagai program bantuan dan juga pelayanan pemerintah ke depannya. Itu dia pendengar, salah satu informasi yang dapat Mesa hadirkan kembali untuk Anda. Tetap terus bersama Pro 1 dan selamat mendengarkan kembali.

0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para...
1: Baik pendengar, untuk salah satu informasi dan juga promo program Pesta Olahraga, kita stop sampai di sini berhubung kumandang azan zuhur untuk waktu melabuh dan sekitarnya sudah tiba. Mari sama-sama kita menunaikan ibadah sholat zuhur. Tetap terus bersama Pro 1 RRI Melabuh.

Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

0: Dalam hidup anak-anak, ada tiga tempat pergaulan yang menjadi pusat pendidikan yang sangat penting baginya, yaitu alam keluarga, alam perguruan, dan alam pergerakan pemuda. Ki Hajar Dewantara.
1: Pro 1 Melabuh, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
2: Cucu Brokanda yang jauh di seberang, sinjang neriwang jaintat penawa, tertanda senasi hati, dia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safwandi Aesos MAP, Bupati Aceh Jaya. Kami mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabuh, khususnya yang disiarkan melalui pemancar Relay Calang FM 96.7 MHz. Download sekarang aplikasi Radio Republik Indonesia Digital. Dengar, bicara, dan tonton kami Radio Republik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Halo pendengar, kita lanjut lagi dengan fakta-fakta unik Piala Dunia FIFA yang belum banyak diketahui. Tahukah kamu, sebelum pertandingan dimulai, rumput stadion biasanya dipotong dengan pola tertentu. Selain bikin stadion terlihat keren dari atas, pola itu juga membantu pemain dan wasit melihat arah permainan lebih jelas. Lalu ada fakta menarik soal ban kapten. Di turnamen besar seperti Piala Dunia, warna dan desain ban kapten diatur resmi agar mudah dikenali kamera dan wasit. Jadi bukan asal pilih warna saja. Dan ini unik banget. Beberapa pemain ternyata punya kebiasaan membawa benda keberuntungan ke ruang ganti. Mulai dari foto keluarga, gelang khusus, sampai sepatu lama yang katanya pembawa hoki. Oh ya, saat Piala Dunia berlangsung, jutaan pesan dan postingan media sosial bisa muncul hanya beberapa detik setelah gol terjadi. Jadi kadang internet ikut panas karena orang seluruh dunia bereaksi bersamaan. Selain itu ada juga fakta soal bola pertandingan. Setiap bola resmi biasanya diberi teknologi khusus untuk memastikan pantulan, putaran, dan kecepatannya tetap konsisten selama pertandingan. Dan yang paling keren, lagu kebangsaan sebelum pertandingan ternyata jadi salah satu momen paling emosional bagi pemain. Banyak pemain mengaku merinding, bahkan sampai menitikkan air mata ketika lagu negaranya diputar di stadion penuh penonton. Makanya, Piala Dunia bukan cuma soal sepak bola, tapi juga soal teknologi, emosi, dan tradisi yang menyatukan dunia. Stay tune terus ya, karena masih banyak fakta unik lainnya yang siap bikin kamu makin kagum dengan Piala Dunia.

0: Pendengar dimanapun berada untuk kesempatan siang hari ini selepas kita mendengarkan kumandang azan zuhur untuk waktu melabuh dan sekitarnya. Sesaat lagi pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, kita juga akan mendengarkan warta berita lintas siang untuk siang hari ini. Tetap terus bersama Pro 1 dan selamat mendengarkan.
1: Emi Hartini selaku pemerhati RRI Melabuh senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Berita lintas siang RRI Melabuh menyajikan berita-berita terkini dan teraktual dalam rangkaian berita lintas siang. Dengarkan dan ikuti berita lintas siang RRI Melabuh mulai dari hari Senin hingga Jumat pukul 13 waktu Indonesia Barat di frekuensi 97 MHz. Berita lintas siang RRI Melabuh menyajikan informasi terpopuler, politik, ekonomi, sosial, olahraga, lengkap dan akurat. Program lintas siang turut disiarkan melalui channel YouTube RRI Melabuh.
4: Saatnya kita ikuti Lintas Melabuh Siang. Berbagai informasi aktual, tajam, dan merangkum peristiwa dari seluruh penjuru barat selatan Aceh. Kami hadirkan untuk Anda dalam edisi hari ini Lintas Melabuh Siang.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pukul 13 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Melabuh dengan Lintas Melabuh Siang. Selamat siang pendengar dan pemirsa, tim redaksi RRI Melabuh telah menghimpun sejumlah informasi di antaranya. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat berkomitmen memberikan dukungan penuh terhadap penguatan peran tim pembina posyandu di masyarakat. Penutupan manajemen Expo Universitas Teuku Umar berlangsung meriah di Gedung Olahraga Seni GOS Aceh Barat.
6: Kejujuran ini supaya terjadi, kami juga melibatkan para alim ulama, tokoh-tokoh masyarakat, dan kutipu abu-abu di kampung untuk bisa menyampaikan ke masyarakat supaya jujur dalam dendang dari dana APBD. Tahun ini kita ada pengadaan juga satu lagi, belum dibeli, dalam proses, jadi totalnya ada 10 unit.
0: Inilah lintas siang selengkapnya bersama saya Meiliza. Berita pertama, untuk memastikan masyarakat mendapatkan bantuan pemerintah dapat terakomodir dengan baik sehingga Pemkab Aceh Barat bersama lintas sektor rapat koordinasi terkait JKA dan data desil di masyarakat. Berikut laporan selengkapnya.
7: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat bersama unsur intansi, badan serta dinas terkait menggelar rapat koordinasi terkait jaminan kesehatan Aceh atau JKA di Aula Teuku Umar Sedekap, Aceh Barat. Rakor tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Aceh Barat Tarmizi sebagai upaya memperkuat koordinasi lintas sektor dalam pelayanan kesehatan masyarakat serta pembaruan data penerima manfaat program pemerintah. Bupati Aceh Barat Tarmizi mengatakan ia mengapresiasi langkah Gubernur Aceh yang telah mencabut Pergub Nomor 2 Tahun 2026 tentang jaminan kesehatan Aceh atau JKA. Kebijakan tersebut menjadi bagian penting dalam penataan sistem pelayanan dan validasi data masyarakat penerima program bantuan pemerintah agar lebih tepat sasaran. Saat ini Pemkab Aceh Barat terus melakukan verifikasi dan pemutakhiran data desil masyarakat melalui koordinasi bersama dinas terkait, aparatur gampung serta tim operator yang telah dibentuk. Dengan adanya langkah percepatan perbaikan data masyarakat agar tidak terjadi kendala dalam pelayanan kesehatan maupun penyaluran bantuan sosial lainnya. Perbaikan data terus dilakukan di lapangan sehingga program pemerintah benar-benar tepat sasaran dan masyarakat yang membutuhkan bisa menerima haknya. Pemkab Aceh Barat berharap melalui koordinasi lintas instansi tersebut, pelayanan kepada masyarakat dapat semakin optimal, khususnya dalam sektor kesehatan dan pelindungan sosial masyarakat. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
0: Kepolisian Resort Aceh Barat melaksanakan panen jagung Kurtal 2 tahun 2026 di lahan seluas 2,1 hektar di Gampong Suwak Timah, Kecamatan Samatiga, Kabupaten setempat. Berikut laporan selengkapnya.
8: Dengan ini meresmikan groundbreaking 10 gudang ketahanan pangan Polri dan launching operasional 166 SPPG Polri serta panen raya jagung yang dibina oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Saya nyatakan dimulai.
9: Kepolisian Resor Polres Aceh Barat menggelar panen jagung kuartal kedua tahun 2026 di lahan seluas 2,1 hektar di Gampong Suwak Timah, Kecamatan Samatiga. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian nasional groundbreaking gudang ketahanan pangan Polri serta peluncuran operasional 166 SPPG Polri oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Kapolres Aceh Barat AKBP Yogi Hadi Setiawan melalui Wakapolres Kompol Hari Purnomo menyampaikan hingga saat ini Polres Aceh Barat telah menanam jagung seluas 24,5 hektar dalam program swasembada pangan tahun 2026.
10: Dapat kami laporkan seluruhnya saat ini yang sudah tertanam adalah 24,5 hektar. Dengan capaian tahun 2026 ini 6,6 ton. Tadi kami sudah melapor ke Bapak Bupati, Pak Wakil Bupati dan Pak Kabulok bahwa insya Allah tahun ini kita akan dibantu lahan baru sejumlah 5 hektar. Sehingga total untuk tahun 2026 ini penanaman selanjutnya sebanyak 35,5 hektar. Insya Allah target yang kami akan capai adalah khususnya Aceh Barat sendiri adalah 10 ton.
9: Sementara itu Wakil Bupati Aceh Barat Said Fadel mengapresiasi capaian dan dukungan Polri dalam mendukung program swasembada pangan nasional. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat kata dia akan terus mendukung pengembangan sektor pertanian di daerah tersebut.
11: Ini adalah salah satu keberhasilan dari pihak Polri khususnya dalam penanaman jagung. Kami sangat mengapresiasi program dari Polri khususnya Polres Aceh Barat telah berhasil menanam jagung yang insya Allah akan terus dilanjutkan dengan target tahun ini mencapai kurang lebih 35 hektar.
9: Kegiatan panen raya turut dihadiri Kepala Dinas Pertanian Aceh Barat, Perwakilan Bulog Cabang Melabuh, unsur Porkopimcam Samatiga, Penyuluhan Pertanian serta para geci di Kecamatan Samatiga. Sebelum panen simbolis dilakukan, seluruh peserta terlebih dahulu mengikuti Zoom meeting panen jagung serentak kuartal kedua tahun 2026 yang dilaksanakan secara nasional. Reporter RRI Melabuh Irham Syah melaporkan.
12: Anda masih mendengarkan Berita Lintas Siang Pro 1.
0: Pendengar dan pemirsa, Lintas Siang ini dapat juga Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital dan live streaming rri.go.id. Beralih ke berita lainnya. Penutupan Manajemen Expo Universitas Teuku Umar tahun 2026 berlangsung meriah di Gedung Olahraga Seni Aceh Barat. Berikut laporan selengkapnya.
12: Rangkaian kegiatan Expo 2026 Himmaforia yang diselenggarakan oleh mahasiswa manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Teuku Umar resmi ditutup setelah berlangsung meriah selama 3 hari. Acara penutupan ini digelar pada Senin malam 17 Mei 2026 yang dihadiri oleh Rektor Universitas Teuku Umar serta Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdakap Aceh Barat Wista Noar. Penutupan Expo ini menjadi puncak dari seluruh rangkaian kegiatan yang sebelumnya menghadirkan berbagai

0: Bank lomba yang dipertandingkan meliputi vokal solo, tari kreasi, business plan, dan monolog. Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdakap Aceh Barat, Wistanoar, dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan seperti expo ini menjadi wadah positif bagi mahasiswa untuk melatih kemampuan, sekaligus menemukan jati diri dalam konteks yang lebih baik.
1: Kita sama-sama meyakini bahwa kegiatan ini merupakan kegiatan yang sangat positif, yang melatih, merangsang adik-adik mahasiswa untuk menemukan jati dirinya dalam konteks yang positif. Terlebih dengan hadirnya berbagai macam teknologi di masa kini, maka di samping kelebihan-kelebihan kemudahan yang kita miliki, yang kita raih, juga mendatangkan juga persoalan-persoalan baru.
0: Kegiatan ini juga diharapkan dapat terus menjadi agenda tahunan yang memberikan dampak positif bagi mahasiswa Universitas Tengku Umar maupun masyarakat luas. Dengan berakhirnya acara ini, seluruh rangkaian Expo 2026 sukses meninggalkan kesan mendalam sekaligus semangat baru bagi generasi muda untuk terus berkarya, berinovasi, dan berkontribusi bagi daerah. Duratul Musyarafah melaporkan.
2: Anda masih mendengarkan Berita Lintas Siang Pro 1.
3: Pendengar dan pemirsa, Lintas Siang ini dapat juga Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital dan live streaming rri.co.id. Beralih ke berita terakhir. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat berkomitmen memberikan dukungan penuh terhadap penguatan peran tim pembina posyandu di masyarakat. Berikut laporan selengkapnya.
4: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat berkomitmen memberikan dukungan penuh terhadap penguatan posyandu. Komitmen tersebut disampaikan oleh Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM saat menyampaikan kata sambutan dalam kegiatan pengukuhan ketua dan pelantikan pengurus tim pembina posyandu Kabupaten Aceh Barat periode 2025-2030 bertempat di Aula Baperida Aceh Barat Senin siang. Tarmizi menyebut keberadaan tim posyandu memiliki peran yang sangat strategis.
5: Keberadaan tim posyandu memiliki peran yang sangat strategis dan memastikan seluruh kegiatan posyandu nantinya bisa berjalan optimal, terarah, dan mampu menjangkau masyarakat hingga tingkat rw. Pemerintah Aceh Barat berkomitmen untuk terus mendukung penguatan posyandu, baik melalui kebijakan, pembinaan, dan dukungan program lintas sektor.
4: Tarmizi mengatakan bahwa peran posyandu bukan hanya sekedar tempat pelayanan kesehatan, melainkan menjadi pusat pemberdayaan masyarakat yang memiliki peran strategis dalam membangun kualitas sumber daya manusia sejak usia dini. Tarmizi menyebut berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2024, posyandu memiliki peran penting dalam mendukung tercapainya standar pelayanan minimal di bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat serta bidang sosial. Pada kesempatan itu, Tarmizi juga mengucapkan selamat dan apresiasi kepada ketua dan seluruh pengurus tim pembina posyandu Kabupaten Aceh Barat yang baru dilantik. Ia berharap pengurus periode ini dapat menjalankan peran dan tanggung jawab dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan dasar masyarakat, khususnya pada pelayanan ibu dan anak di Kabupaten Aceh Barat. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
3: Pendengar dan pemirsa, sekian Lintas Siang edisi hari ini, 19 Mei 2026, bersama saya Meliza. Mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang dan selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja kita ikuti Lintas Melabuh Siang, produksi Radio Republik Indonesia Melabuh.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pro 1 RRI Blaboh FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.
1: Assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam cantik.
3: Kangen dengerin lagu Inul Daftisa. Atau lagu Ayu Tinting. Atau lagu penyanyi dangdut favorit Anda.

0: lupa ikuti program Prodandut yang akan bikin aktivitas siang Anda jadi semangat. Prodandut hadir untuk Anda setiap hari pukul 13.30 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dandut adalah kita.
1: Pro 1 Melabuh, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Saya Dr. Andes Haji Abdul Nicut sebagai Ketua MPD Kabupaten Negaraya, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak berita, banyak acara, termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Anda semua ikut terus ya, jangan sampai ketinggalan. Ocho lali.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kak, lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru, lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
2: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
1: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
2: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
3: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
2: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
1: Siap kakakku.
4: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.
5: Baik pendengar, masih bersama Meza, Pro Dangdut juga masih akan terus mengudara menemani Anda hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. Untuk itu pendengar, dimanapun berada seperti biasa, lagu-lagu dangdut juga masih akan terus Meza hadirkan hingga pukul 14 nanti untuk menemani siang Anda yang sedang beristirahat, yang lagi menikmati istirahat siang bersama keluarga. Semoga terhibur dengan lagu-lagu yang akan Meza hadirkan ini. Untuk itu pendengar yang sedang di jalan, hati-hati dalam berlalu lintas, atau juga yang masih di tempat kerjanya masing-masing ya, selamat menikmati waktu istirahat Anda. Dan yang akan bersiap-siap untuk balik ke tempat kerjanya juga semangat terus ya. Dan untuk itu pendengar, selamat melanjutkan rutinitas dan aktivitas Anda kembali, karena Pro 1 juga akan terus menghibur dan menemani Anda di sepanjang siang hari ini dengan lagu-lagu Pro Dangdut.

0: Assalamualaikum, Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam, cantik.
2: Kangen dengerin lagu Inul Daratista. Atau lagu Ayu Tinting. Atau lagu penyanyi dangdut favorit Anda.

lupa ikuti program Prodangdut yang akan bikin aktivitas siang Anda jadi semangat. Prodangdut hadir untuk Anda setiap hari pukul 13.30 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dangdut adalah kita.

Halo pendengar, kembali lagi di segmen trivia unik seputar Piala Dunia FIFA. Kali ini kita bahas fakta-fakta yang mungkin jarang Anda dengar. Tahukah Anda, bola yang dipakai di setiap Piala Dunia selalu punya nama khusus. Misalnya di Piala Dunia FIFA 2010, bolanya bernama Jabulani. Uniknya, banyak kiper mengeluh karena bola itu dianggap terlalu liar dan sulit ditebak arah pantulannya. Lalu, ada fakta menarik soal kartu kuning. Di beberapa pertandingan panas, wasit bisa mengeluarkan kartu sampai satu genggam. Salah satu laga paling keras dalam sejarah terjadi di Piala Dunia FIFA 2006 antara Belanda dan Portugal yang dijuluki Battle of Numbers. Bayangin, total ada 16 kartu kuning dan 4 kartu merah. Wasitnya pun capek keluarin masukin kartu. Oh iya, ada juga pemain yang punya kebiasaan unik sebelum bertanding. Ada yang selalu masuk lapangan dengan kaki kanan dulu, ada yang harus dengar lagu tertentu, bahkan ada yang pakai kaos kaki keberuntungan. Dan ini yang mind-blowing, rumput stadion Piala Dunia dirawat super serius, tingginya bahkan diukur sangat detail, supaya bola bisa bergerak sempurna. Jadi bukan cuma pemain yang dipersiapkan, rumputnya juga latihan. Makanya Piala Dunia selalu penuh cerita unik, dari bola, pemain, sampai hal-hal kecil yang gak disangka ternyata sangat penting.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan terima kasih.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Baik pendengar, masih bersama Mesa dan Mesa akan menghadirkan satu informasi untuk Anda di kesempatan siang hari ini mengenai waspada Ebola. Kemenkes minta warga plus 62 cek gejala ini sepulang dari luar negeri. Diinformasikan mendengar, Kementerian Kesehatan RI menghimbau pelaku perjalanan dari luar negeri dengan catatan kasus wabah baru Ebola. Memantau kondisinya setidaknya dalam 21 hari ke depan, gejala Ebola bisa mendadak memicu keluhan berat. Terlebih lagi, hingga saat ini perawatan dan vaksin yang tersedia untuk penanganan kasus Ebola hingga saat ini relatif terbatas. Angka kematian Ebola juga tercatat tinggi mencapai 32,5%. Ya, selain itu pendengar, penyebaran virus Ebola juga dinilai relatif tinggi di tengah peningkatan mobilitas dan juga terbatasnya fasilitas kesehatan di wilayah setempat. Bahkan Kemenkes Kongo, Uganda dan juga WHO telah melakukan respon cepat penanganan antara lain dengan pengerahan tim ahli, pengaktifan pusat operasi darurat, pelaksanaan surveillance dan juga distribusi obat dan alkes serta komunikasi resiko. Nah, pihaknya juga mengaku sudah mendapat instruksi langsung dari WHO terkait penetapan status darurat global untuk wabah baru Ebola ini, yakni seluruh negara juga diminta meningkatkan kesiapsiagaan, surveillance ya, kapasitas laboratorium dan juga kesiapan fasilitas kesehatan. Nah, meskipun begitu pendengar, sejauh ini WHO juga tidak merekomendasikan penutupan pembatasan maupun pembatasan perjalanan internasional dan juga perdagangan serta tidak perlu memeriksa khusus bagi pelaku perjalanan. Nah, tentunya peningkatan kewaspadaan atau pengawasan perlakuan perjalanan terutama dari negara di negara outbreak dengan menyiagakan juga petugas dan jika ditemukan kasus sumpek maka dirujuk ke rumah sakit rujukan sesuai tata laksana kasus penyakit menular dan dilaporkan ke sistem kewaspadaan dini dan respon ataupun melalui public health emergency operation center ya. Untuk itu, untuk kita semuanya ya perlu yang namanya kewaspadaan ya terhadap wabah Ebola ini ya. Untuk itu untuk kita juga menghimbau ya tentunya untuk masyarakat yang berpulang dari luar negeri. Nah, ini juga harus diperhatikan ya dan memantau kondisi dirinya selama 21 hari ketibaannya ke dalam negeri maksudnya. Nah, untuk itu pendengar, jangan kemana-mana, itu dia salah satu informasi yang dapat saya hadirkan kembali untuk Anda. Dan selamat mendengarkan kembali lagu-lagu pop dan dut yang masih akan terus hadir menemani Anda di suasana siang hari ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih.

0: Cantik.
1: Kangen dengerin lagu Inul Daratista. Atau lagu Ayu Ting Ting. Atau lagu penyanyi dangdut favorit Anda.

0: lupa ikuti program Prodangdut yang akan bikin aktivitas siang Anda jadi semangat. Prodangdut hadir untuk Anda setiap hari pukul 13.30 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dangdut adalah kita.
1: Saya Purwandani Harum Pinilihan, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Aceh. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang banyak menyiarkan acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua terus ikuti RRI ini, jangan sampai ketinggalan, ojo lali, dengarkan Piala Dunia RRI Melabuh. Pancen oye, mantap, mantap, mantap, luar biasa.
2: Baik pendengar dimanapun berada, untuk kesempatan siang hari ini terima kasih sudah mendengarkan siaran program Satu Bersama Meisa. Tidak terasa pastinya kebersamaan kita sudah menunjukkan pukul 14 waktu Indonesia Barat. Saatnya Meisa pamit undur diri dari Indra Dengar Pendengar. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan juga ucapan. Dan semoga lagu-lagu yang sudah Meisa hadirkan untuk Anda dapat menghibur kita semuanya. Dan informasi-informasinya untuk hari ini juga bisa menambah informasi terbaru tentunya. Tetap terus bertemu Pro 1. Akhir kata Meisa bertugas pamit undur diri. Wabillahi Taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi di frekuensi 97 MHz. Senang sekali bisa kembali menemani pendengar di kesempatan siang hari ini, pendengar di edisi Selasa 19 Mei 2026. Bagaimana kabar Anda? Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah SWT, diberikan kesehatan yang baik sehingga Anda bisa menjalankan semua aktivitas hari ini juga dengan baik tentunya di edisi hari ini. Baik pendengar, seperti biasa tadi ada Meza yang menemani Anda di Pro Dangdut. Kali ini saya Reno akan melanjutkan Pro Dangdut hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Langsung saja saya buka untuk telepon siang hari ini atau sore hari ini di 0811-688-9697. Sudah ada pendengar kita pertama sekali di ujung telepon. Mungkin yang pertama ya, ada yang lain gitu ya. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam. Pro Dangdut adalah kita.
0: Iya, apa kabar Rina?
1: Kabar baik Bang Reno.
0: Bagaimana kondisi cuaca di sana?
1: Oh, cerah, panas. Ada angin-angin juga.
0: Ada angin-angin juga?
1: Iya.
0: Angin dari mana ini?
1: Iya, angin udara lah.
0: Ah gitu ya.
1: Itu
0: apa? Oh gitu. Jadi ada angin-angin gitu ya.
1: Iya, okay. Ada musiknya di atap.
0: Ini belum tidur?
1: Baru bangun tidur.
0: Oh, baru bangun tidur. Berarti Ina kalau tidurnya jam-jam segini ya?
1: Iya.
0: Begitu. Iya, oke, baik. Kalau di Pasijambo itu cuacanya cerah berawan ya. Lebih dominan berawan kayaknya kalau dilihat ya.
1: Iya.
0: Oke, baik. Silakan Nina, mau request lagu yang mana?
1: Oh, request gak pantun.
0: Oh iya, pantun dulu. Ya, lupa saya. Pantun dulu, pantun. Silakan pantunnya. Iya.
1: Pantunnya. Buah pisang, buah mangga.

0: Baik pendengar, ada Ina di Langung yang sedang request lagu dari Wika Salim, sedang-sedang aja. Oke, buat pendengar kita yang lain kayaknya udah enggak sabaran ya, udah ada di belakang Ina. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam, Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Oh iya, Kak Aros nih udah mulai aktif dia ya. Kak Aros, gimana kabar keluarga dan semuanya di sana di Senebuk?
1: Alhamdulillah, sehat semua.
0: Sehat semua ya, kegiatan hari ini gimana? Lancar?
1: Alhamdulillah, lancar.
0: Lancar ya, oke. Baik, silahkan nih pantunnya.
1: Beli lauk, dapat kepiting.
0: Beli lauk, dapat kepiting.
1: Kira ibu, ternyata aku yang gak penting.
0: Kenapa gitu? Coba yang pelan-pelan, pelan-pelan, jangan dicepat-cepatin, pelan-pelan. Oke.
1: Lagi. Beli lauk dapat kepiting.
0: Cakep.
1: Aku kira ibu, ternyata aku yang gak penting.
0: Kasian. Ternyata aku yang gak penting ya. Seharusnya nah, ternyata aku yang penting, ternyata gak penting ya. Oke, baik, silakan lagunya, Kak Ros.
1: Lagunya dari Epi Karina.
0: Wika, apa?
1: Epi Karina.
0: Judulnya siapa penyanyinya?
1: Harga Diri.
0: Coba diulang.
1: Epi Karina.
0: Epi Karina,
1: Harga Diri.
0: Harga Diri. Oke, baik. Kita aja ya.
1: Iya, Mbak Rina amat juga ya.
0: Makasih ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat pendengar kita, ada Kak Ros ya yang ada di Senebuk ya, dan tentunya kita dengarkan terlebih dahulu lagu yang sudah direquest sama Kak Ina yang ada di Langung. Tapi buat pendengar teman-teman yang lain ya, setelah ini baru nanti bisa ikutan lagi di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Kita dengarkan terlebih dahulu Wika Salim dengan lagu yang sudah mungkin sangat populer juga ya, yang sedang saja gitu ya. Baik, jadi tetaplah bersama kami di 97 MHz.

0: Sobat Langit Musik dan seluruh penggemar dangdut Indonesia, jangan lupa untuk dengerin lagu-lagu aku yang judulnya Sedang-Sedang Saja hanya di aplikasi Langit Musik, musik Indonesia.
1: Saya Emmy Hartini, selaku pemerhati RRI Melabuh, senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

0: itu dia persembahan dari Ervi Karina ya, dengan Harga Diri ya, lagu yang sudah direquest sama Kak Ros yang ada di Senembuk ya. Dan tadi kita juga dengarkan dari Wika Salim ya. Dan kita terima lagi penelpon berikutnya di belakang Kak Ros. Halo, assalamualaikum. Prudangdut nih, salah lagi.
1: Halo, assalamualaikum. Salam Dandut, adalah kita.
0: Iya, apa kabar Pak Tengo?
1: Nah, masih sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Ayah Tengo gimana?
1: Sehat juga.
0: Lagi rebah-rebahan. Lagi tidur atau mungkin lagi ada aktivitas ya. Oke, baik. Silakan pantunnya.
1: Bunga apa di dekat tangga bunga ku simpan.
0: Cakep.
1: Lalu ku jaga supaya tidak layu.
0: Cakep.
1: Dan doa yang ku panjatkan. Semoga kita sehat selalu.
0: Semoga kita sehat selalu. Amin ya Rabbal Alamin. Luar biasa ini. Ini ciptaan sendiri kayaknya ya. Sambil duduk-duduk nih, nanti baca pantun ini sama saya katanya. Waduh, buat gitu ya. Luar biasa. Silakan lagunya nih Mak Tengo.
1: Lagunya Pria Idaman.
0: Pria Idaman dari
1: siapa aja boleh.
0: Siapa aja boleh.
1: Rita Sugiyato biasanya.
0: Oke, baik. Itu aja ya.
1: Ya, terima kasih Reno. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mak Tengo.

0: Dama Tengoh yang ada di seputaran sama tiga ya, atau Bu Umul ya, udah merequest lagu dari Rita Sugiyarto, judulnya Pria Idaman. Baik, saya terima lagi penelpon berikutnya di belakang Mateng. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya, apa kabar Pak Budi?
1: Alhamdulillah sehat selalu.
0: Lagi tugas atau lagi di rumah?
1: Ya, lagi duduk-duduk.
0: Lagi duduk.
1: Malam.
0: Oh, kalau Pak Budi ini memang spesial malam kayaknya ya?
1: Iya, seminggu malam seminggu siang.
0: Oh, kalau seminggu berapa kali?
1: Ya, cuma 6 malam.
0: Oh, 6 malam. Oke, satu hari libur.
1: Ada libur.
0: Enggak ada libur?
1: Ada libur minggu.
0: Oh, kalau hari minggu libur ya. Oke, sehat semua keluarga ya, Pak Budi ya.
1: Alhamdulillah.
0: Silakan pantunnya Pak Budi. Mm-mm.
1: Pantunnya ini. Untuk apa kita punya perahu? Kalau enggak ada kemudinya.
0: Iya, betul.
1: Untuk apa kita rindu kalau dia enggak cinta sama kita?
0: Untuk apa kita rindu kalau dia enggak cinta ya? Tapi
1: ketemu.
0: Tapi katanya cinta itu kan tidak bermata. Itu gimana tuh maknanya tuh?
1: Itulah.
0: Gimana tuh Pak Budi? Kasih tahu dong kita nih yang muda-muda.
1: Oh, lebih tahu Bang Reno lah.
0: Enggak lah, saya kan masih muda. Masih 25 loh usia.
1: Iya, begitu.
0: Iya. Oke, baik. Pokoknya dimaknai aja ya buat pendengar di rumah ya, makna dari pantun tadi. Silakan lagunya.
1: Lagunya dari ini. Oh, terbayang-bayang itu lagunya siapa?
0: Oh, terbayang-bayang ya. Oh, yeah. Nanti kita putar lagunya ya.
1: Oke, Bang. Baik. Terima kasih Bang Reno.
0: Sama-sama, Pak Budi. Sehat selalu keluarga.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Saya Dr. Terandis Merah Budiman SMH. Senang sekali rasanya dapat menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya. Yang penting gol, gol, dan gol. Jangan sampai ketinggalan.

0: Kama Sutra ya, terbayang-bayang. Saya udah kebayang juga tadi. Pak Budi ya, kebayang ini lagu Kama Sutra kayaknya nih. Rupanya iya. Baik, untuk pendengar kita yang masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Melabu di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Masih kami buka kesempatan untuk pendengar kita yang lain. Tidak lupa juga untuk pendengar yang berada di luar Kota Melabu ya, yang ada di Aceh Barat Daya, di sana dapat mendengarkan Pro 1 di frekuensi 97,7. Yang ada di Sinabang atau di Kota Semelu dapat juga mendengarkan di frekuensi FM 92 MHz. Dan yang ada di seputaran Aceh Jaya, terkhusus mungkin di Calang, dapat mendengarkan Pro 1 di frekuensi 96,7 MHz. Baik, mendengar langsung saja, saya terima penelpon berikutnya. Halo, Assalamualaikum, Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam. Dangdut adalah kita.
0: Apa kabar, Kak Endang?
1: Alhamdulillah, kabar sehat, Reno.
0: Muncul lagi nomor ini ya.
1: Iya, okay. Udah lama tersembunyi ya.
0: Iya, kemana aja.
1: Ada nih.
0: Gimana nih, Effendi sehat juga ya?
1: Lagi di luar Kota Melabu.
0: Oh, lagi di luar kota. Oh, lagi ada iya. Kerjaan.
1: Di luar Kota Melabu. Enggak juga sih. Cuma sedikit refreshing.
0: Iya, mudah-mudahan sehat ya keduanya ya.
1: Insya Allah sehat.
0: Amin, amin, amin.
1: Di tempat mama, jenguk mama.
0: Oh,
1: di Nagan Raya.
0: Iya, iya, iya. Oke. Okay. Kalau cuaca gimana nih di ini di bukan di Nagan kan?
1: Di Nagan.
0: Oh, di Nagan. Gimana di cuaca di Nagan?
1: Tadi kayaknya sempat agak malu-malu ya mataharinya, tapi ini udah terang.
0: Oh, sekarang udah terang. Iya, tadi kan cerah berawan ya.
1: Iya, betul.
0: Betul, betul. Oke. Okay. Semua sehat ya, Mak? Sehat juga.
1: Alhamdulillah, namanya orang tua ya, sehat ya orang tua. Pasti ada sakitnya kan?
0: Baik, kasih pantun satu untuk kami di sini.
1: Oke, boleh. Siapa takut?
0: Iyalah, siapa yang takut?
1: Buah rambutan, buah duku.
0: Cakep.
1: Dibawa dari pasar belia. Oh Tuhan, tolong aku.
0: Kenapa?
1: Agar aku bisa lupakan dia.
0: Oh, ini pantun siapa ini?
1: Siapa aja boleh.
0: Oh gitu ya. Oh, iya, penting pantun ini buat seseorang gitu.
1: Lagunya dari Zaskia Gotik ya.
0: Zaskia Gotik. Okay,
1: Tuhan jadi tolong aku.
0: Tuhan tolong aku.
1: Okay, iya.
0: Baik. Nanti kita
1: sama putarin. Allah kan, cuman kita minta tolong kan?
0: Oh, iyalah, mas siapa lagi Kak Endang?
1: Oh ya, spesial buat Mirna lagu ini ya.
0: Oh, buat Mirna.
1: Kalau ingin ketemu Kak Endang, boleh datang sini.
0: Ayo, di siapa takut?
1: Di seputaran di samping Hotel Grenagan ya.
0: Oh, oke. Okay,
1: rumah, rumah berpagar warna oranye.
0: Oh, udah
1: makasih dikasih Reno.
0: Oke, makasih juga
1: selamat
0: Kak Endang.
1: Selamat siang, Bro Dangdut.
0: Iya, selamat siang juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Endang. Baik, pendengar ada Kak Endang. Gak enak ya pantunnya. Kok jadi saya jadi ini ya, jadi baper ya. Oke, buat Kak Endang bersama keluarga di Nagan ya, sama ibu sehat ya, alhamdulillah. Yang nama juga orang tua katanya ya sehat, kadang-kadang juga ada kondisi lemah gitu ya. Nama juga kita faktor usia begitu ya. Baik, kita terima lagi di belakang Kak Endang. Sudah ada yang lain. Halo, Assalamualaikum, Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam, Dangdut adalah kita, Ren.
0: Aduh, rupanya ada lagi macik kita ini, macik Sumarni. Apa kabar, sehat ya, macik ya?
1: Alhamdulillah, sehat lah.
0: Pak Cik, gimana Pak Cik?
1: Pak Cik, sehat juga nih.
0: Alhamdulillah, ya.
1: Gak ada jauh dia tuh.
0: Iya, gak boleh jauh, kan udah dibilang kemarin, gak boleh jauh.
1: Iya.
0: Tetap terus bersama ya.
1: Iyalah.
0: Cuaca cara berawan juga kayaknya ya.
1: Itulah nih, ada mendung, ada hujan tadi sedikit.
0: Iya, tadi memang ada hujan pagi. Kalau di Melabu itu sekitar jam 9 atau jam 9.30 gitu lah hujan ya.
1: Iya.
0: Hujannya lumayan, tapi enggak lama. Sebentar.
1: Gak lama.
0: Oke, silakan pantunnya, Macik Sumarni.
1: Pantun apa nih ya?
0: Pantun nasihat boleh. Kalau ada pantun cinta yang tersimpan di masa lalu, masa muda boleh, dibongkar aja semuanya.
1: Buah semangka isinya merah.
0: Asik.
1: Yang merah dimakan buaya.
0: Aduh, yang makan.
1: Tidak kuduga dia marah. Kalau marah cepat tua.
0: Oh gitu ya.
1: Iya.
0: Makanya Mace ini diawet, dia gak suka marah.
1: Oh Mace dah bilang awet-awet kalau udah 67 itu udah tua juga dong.
0: Iya udah tua, tapi kan kalau kedengaran dari suaranya nggak begitu, usianya nggak begitu tua gitu ya.
1: Itulah apalagi ini di Aceh udah sering makan sunti, udah berubah ya.
0: Hati-hati jangan dimakan buaya kayak pantun tadi. Silakan lagunya Maci.
1: Lagunya Ikan Dalam Kolam aja lah.
0: Ikan Dalam Kolam.
1: Iya.
0: Oh, kirain dalam akuarium tadi, ikan dalam kolam ya. Oke.
1: Okay. Dalam kolam dia biar luas dia.
0: Biar luas betul.
1: Iya.
0: Nanti kita puterin lagunya ya.
1: Iya. Kalau pulang hati-hati ya.
0: Makasih Mace Sumarni.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Saya Ali Munir, SAMMAKCA, PLT Kepala Dinas Sosial Kabupaten Dagan Raya, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

0: Aduh. Dengerin lagu Husein Bawafi ini juga luar biasa buat kita jadi semangat ya. Karena memang kalau lagu-lagu dangdut ini pendengar dan juga ada yang berada di luar Kota Malabo ya, paling enak kalau kita dengerin lagu-lagu dangdut itu yang original ya, tidak di cover ya, lebih enak, lebih kental begitu ya. Oke, baik, saya terima lagi untuk penelpon berikutnya. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, sudah ada di ujung telepon. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tumben nih Pak Suwarjo.
1: Apa enggak nih?
0: Kenapa kok marah-marah?
1: Kecewa lah.
0: Jangan kecewa. Ada saya di sini. Ya, kenapa?
1: Inilah kalau Mas Remang enggak jumpa sama Mas Remang kecewa.
0: Oh, ini. Kenapa kecewa? Ayo,
1: mungkin 2026 ini bukan seminggu melintas, mungkin merosot nyantelnya itu.
0: Oh, gak nyantel. Kirain tadi apa? Kenapa kecewa? Rupanya kecewanya karena nyantel. Nyantelnya
1: enggak jelas ini bagaimana lah.
0: Iya, rusak sudah program saya.
1: Ya, kalau tidak Mas Remang yang megang tidak ada lah pokoknya lah.
0: Oke, saya juga ini program saya pada dirusakin ini program. Iya. Padahal saya pesan
1: dengar aja karena enggak nelpon karena enggak jelas.
0: Iya, bagaimana? Saya padahal pesan ke teman-teman bawa acara seperti yang saya bawa. Ya, ya ternyata ya. Mereka enggak mampu ya.
1: Minta diajarin dulu baru dia bisa megang jas sama asal-asal aja.
0: Sayang ya, 1,5 jam itu enggak dimanfaatkan. Ya, iyalah. Sayang juga teman-teman yang udah siap dengan lagu-lagunya ya.
1: Oke, baik. Waktunya enggak tepat, kalau putus enggak disambung lagi.
0: Waduh, kasihan.
1: Ya, pokoknya kacau lah pokoknya.
0: Ternyata Pak Suwarjo lagi curhat ya. Oke. Nah, mohon maaf ya pendengar, lagi curhat. Silakan nih pantunnya Pak Suwarjo.
1: Ya. Jinak-jinak burung merpati kalau dipegang terbang kembali. Jinak-jinak burung suami kalau dipegang tetap berdiri.
0: Jangan pikiran jangan kemana-mana ya. Oke. Okay.
1: Ya itulah tuh pantun.
0: Iya, itu juga pantun ya. Silakan lagunya Pak Suwarjo.
1: Lagunya Radio Dangdut.
0: Radio Dangdut. Oke. Okay.
1: Ya.
0: Baik.
1: Ya lebih kurang ya saya minta terima kasih. Pokoknya cuaca di sini Mas Reno nggak tanya di.
0: Oh iya ya. Cuaca
1: gelenteng ya pokoknya.
0: Oh gelenteng ya. Gelenteng berarti panas ya pendengarnya.
1: Iya iya. Ya.
0: Oke, baik, terima kasih, salam buat keluarga semua di Nagan.
1: Ya alhamdulillah sama-sama Mas Reno juga udah lama kita nggak bersua ini.
0: Keluarganya
1: semuanya panjang umur.
0: Amin.
1: Mudah rezekinya. Semua tutup dan ibadah jangan ditinggal itu aja lah.
0: Iya betul. Oke, baik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Baik pendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah ikutan di Prodangdut. Dangdut adalah kita. Pak Suwarjo menjadi penelpon terakhir karena sudah di penghujung sekali ya. Jadi buat teman-teman yang gak sempat ataupun memang gak bisa masuk, ya insya Allah nanti kita ketemu lagi di waktu dan kesempatan yang lain di Prodangdut tentunya, di waktu-waktu yang lain begitu. Dan terima kasih buat teman-teman yang udah ikutan. Tadi ada Kak Ina di Langung, ada Kak Ros di Senebuk, ada Mak Tengoh di Samatiga, ada Pak Budi di PLTO di rumah ya, belum kerja katanya, mungkin malam nanti. Ada Kak Endang di Nagan Raya ya, mudah-mudahan sehat sekeluarga di sana bersama emak. Kemudian Maci Sumarni di Pasir Aceh, Pak Suwarjo di Nagan Raya. Tadi ada juga Maci Ida ya, karena memang udah di penghujung Maci Ida kita gak bisa angkat lagi. Terima kasih buat teman-teman semuanya. Ada Bumia juga di Swadaya, mudah-mudahan sehat semua di sana. Teman-teman yang lain, Pak Kasiman juga yang mungkin tadi kurang cepat juga ya. Baik, terima kasih buat semuanya. Selepas ini kita akan lanjutkan di program lainnya, tentunya di Lintas Melabu Sore. Saya tentunya masih akan terus menemani Anda hingga malam nanti. Pendengar, kita hadirkan ada Eri Susan dengan Radio Dangdut.

0: dari Jalan Abu Madinah KW 16 Ru 1 RRI Melabuh.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami. Pro 1 RRI Melabuh FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.
0: Saatnya Anda dengarkan Lintas Melabuh Sore. Ragam informasi, request pilihan pendengar, dan Lintas 17 kami sajikan hanya di Pro 1 Melabuh.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, saya cukup sering berkeliling ke berbagai tempat hingga ke pelosok di Indonesia dan seringkali menemukan sesuatu yang memicu keprihatinan mendalam. Antara lain, saya menemukan di beberapa tempat yang semula penuh dengan hutan yang rimbun, yang semula hijau royo berubah drastis menjadi tempatnya lingkungannya rusak karena ada sekelompok orang yang tidak sungguh-sungguh mementingkan kelestarian lingkungan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kerusakan lingkungan yang parah akibat keserakahan, akibat kesembronongan, bukanlah sesuatu yang Pancasilais. Apalagi jika

Saudara dan saudari yang saya hormati, kita memang membutuhkan arus balik. Arus balik menyangkut penghayatan dan praktik Pancasila yang sesungguhnya oleh semua pihak, mulai dari pejabat, para pebisnis, para politisi, hingga rakyat kebanyakan. Pembangunan sesungguhnya bisa dilakukan tanpa mesti merusak lingkungan, tanpa mesti mengubah lahan yang semula penuh dengan hutan tropis yang melindungi keragaman hayati.

0: persembahan Yolova dengan On yang dipersembahkan oleh Once kali ini di cover dengan genre blues country. Mudah-mudahan di kesempatan sore hari ini, tentunya bagi Anda yang masih dengan aktivitasnya, kami berharap semuanya bisa berjalan dengan baik dan lancar. Kami ingatkan Anda waktu azan asar wilayah Melabuhan sekitarnya untuk edisi hari ini pendengar pukul 15.58. Kemudian untuk wilayah Aceh Barat Daya, di sana berkumandang azan asar pukul 15.55. Wilayah Aceh Jaya pukul 16 waktu Indonesia Barat. Wilayah Nagan Raya pukul 15.57. Wilayah Semelu dan sekitarnya atau Kota Sinabang berkumandang azan asar pukul 15.57. Baik pendengar, saat ini sudah menunjukkan pukul 15 lewat 13 waktu Indonesia Barat. Kami nanti akan suguhkan juga informasi yang kami kutip dari portal rri.co.id. Tetaplah bersama kami di 97 MHz.
1: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
2: Kepintaran seseorang tidak menjamin tingginya kesadaran yang dia miliki. Begitu orang tersebut harus memiliki kesadaran tinggi, mereka harus benar-benar memiliki value yang baik dan sangat luar biasa dalam kehidupan. Karena apapun yang mereka jalani dalam kehidupan tergantung dari kesadaran mereka, value mereka, sehingga kepintaran mereka bermanfaat buat orang di sekitar Anda. Bangun kesadaran bukan hal mudah, tapi membangun kepintaran dengan belajar, dengan benar-benar membaca buku atau menuntut ilmu, cepat Anda bisa capai. Tapi membangun value butuh proses. Membangun value butuh pengalaman dan butuh interaksi dengan orang-orang yang sangat menginspirasi Anda. Demikian dari saya, tingkatkan pengetahuan dan kesadaran Anda sehingga Anda menjadi orang yang sukses luar biasa. Salam sukses sejahtera dari saya, Kosmar Yadiri.
1: Energi sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Santoso SE, MM, Jabatan Inspektur Pembantu 4, Inspektorat Kabupaten Aceh Barat. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikutin terus ya RRI, jangan sampai ketinggalan.
4: Ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.

0: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
0: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakurat. Kanal informasi dan
3: inspirasi, Pro 1. Pendengar Anda masih bersama Pro 1 RRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi. Sebelum kami hadirkan kembali lagu-lagu pengantar aktivitas sore hari ini, pendengar, kami selingi informasi untuk Anda yang kami kutip dari portal rri.co.id. Tentunya Anda juga bisa mengunjungi portal rri.co.id untuk bisa memperoleh berbagai informasi, baik informasi daerah, informasi nasional, informasi mancanegara, kesehatan dan juga olahraga, pendengar. Pendengar, Organisasi Kesehatan Dunia WHO menetapkan wabah Ebola di Republik Demokratik Kongo sebagai darurat kesehatan yang menjadi perhatian internasional. Wabah tersebut, pendengar, terjadi di Provinsi Ituri di wilayah timur RD Kongo, dilansir dari BBC pada hari ini, pendengar, Selasa 19 Mei 2026. WHO melaporkan sekitar 246 kasus suspek dan sedikitnya 80 kematian akibat wabah tersebut. WHO mengingatkan wabah berpotensi menjadi lebih besar dengan resiko penyebaran lokal dan regional yang tinggi. Meski demikian, pendengar, wabah tersebut belum memenuhi kriteria sebagai pandemi global. WHO menyebut wabah ini disebabkan oleh virus Bundibugyo jenis Ebola yang belum memiliki obat maupun vaksin yang disetujui. Pendengar, setelah ini kami hadirkan informasi lainnya. BPOM atur penjualan obat bebas di toko retail modern. Kami akan hadirkan informasi untuk Anda selengkapnya. Sembari kita juga menantikan azan asar berkumandang wilayah Melabuh dan sekitarnya. Pendengar, kali ini kita simak ada Niki Astria dengan Biar Semua Hilang.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam Energi Sukses.
1: Pada kesempatan ini saya akan bercerita tentang revolusi mental. Apa itu revolusi mental? Revolusi mental adalah apa hal dari diri Anda yang perlu Anda rubah menjadi lebih baik sehingga Anda menjadi orang yang sangat luar biasa saat ini. Revolusi mental pertama adalah tentang identitas diri. Bangun identitas Anda, bangga dengan diri Anda. Bangunlah bangsa ini menjadi bangsa yang membanggakan sehingga bisa bersaing dengan negara lain dan bangsa lain di dunia. Yang kedua, revolusi mental kedua adalah bangun value-value baik, bangun value-value yang sangat mencerminkan diri Anda sehingga Anda bisa sangat bermanfaat buat orang lain. Yang ketiga adalah tentang keyakinan. Anda tidak akan bisa membangun identitas dan nilai-nilai diri Anda tanpa Anda yakin bagaimana diri Anda bisa membuat orang lain lebih baik. Yang keempat adalah tentang bagaimana Anda membangun skill, membangun keahlian, membangun pengetahuan sehingga Anda jauh lebih baik. Demikian dari saya, salam sukses sejahtera.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.
2: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.
3: Saya Dr. Andes Haji Abdul Nicut, sebagai Ketua MPD Kabupaten Negaraya, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak berita, banyak acara, termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Anda semua ikut terus ya, jangan sampai ketinggalan. Ojo lali.

pendengar, Anda masih bersama kami Perusahaan TRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi di frekuensi 97 MHz. Masih kami hadirkan informasi untuk Anda yang kami kutip dari portal rri.co.id. Pendengar,

Pendengar, informasi lainnya yaitu BPOM resmi mengatur pengelolaan obat bebas di toko retail melalui peraturan BPOM nomor 5 tahun 2026. Hal tersebut pendengar disampaikan oleh Direktur Standarisasi Obat Narkotika, Psikotropika, kemudian Prekursor dan Zat Adiktif BPOM, Ria Christine Siagian. Ia mengatakan pendengar aturan tersebut menegaskan bahwa fasilitas non-apotek hanya diperbolehkan menjual obat bebas. Sementara itu, apotek memiliki kewenangan lebih luas termasuk menyerahkan obat keras dan melakukan peracikan obat begitu. Menurutnya pendengar, aturan tersebut juga sejalan dengan kebijakan Kementerian Kesehatan terkait tenaga pendukung atau penunjang kesehatan. Dalam regulasi tersebut pendengar, BPOM menegaskan bahwa tenaga yang terlibat dalam pengelolaan obat wajib mengikuti pelatihan bersertifikasi begitu. Sementara itu pendengar, Dewan Pakar Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia atau IAI, Kerry Lestari, menyampaikan pandangannya terhadap regulasi tersebut. Menurutnya pendengar, selama ini penjualan obat difasilitasi atau di fasilitas lain telah berlangsung tanpa regulasi yang jelas. Dengan adanya aturan baru ini pendengar, masyarakat diharapkan memperoleh kepastian bahwa distribusi obat tetap berada di bawah kepengawasan apoteker. Meski demikian pendengar, ia menyoroti kriteria obat yang diperbolehkan dijual di fasilitas lain tersebut. Ia menilai penjualan obat bebas berlabel hijau masih dapat diterima selama dibatasi dan memiliki risiko rendah bagi masyarakat. Pendengar, kami akan hadirkan informasi lain nanti. Hari Besar Nasional dan Internasional diperingati pada tanggal 19 Mei hari ini. Kami akan hadirkan informasi selengkapnya untuk Anda. Sembari itu kita dengarkan lagi. Kali ini ada Bro Rima Rantika. Aku begini, engkau begitu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasi.
2: Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kasultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.
3: Saya Purwandani Harum Pinilihan, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Aceh. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang banyak menyiarkan acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua terus ikuti RRI ini, jangan sampai ketinggalan, ojo lali, dengarkan Piala Dunia RRI Melabuh. Pancen oye, mantap, mantap, mantap, luar biasa.

Pendengar, Anda masih bersama Pro Satria Radio Melabuh dengan musik dan informasi yang terus kami hadirkan untuk Anda. Kami ingatkan lagi pendengar, waktu azan asar wilayah Melabuh dan sekitarnya pukul 15:58. Wilayah Cibaradaya pukul 15:55, wilayah Cijaya pukul 16 waktu Indonesia Barat, wilayah Nagantraya pukul 15:57, dan wilayah Semelu atau Kota Sinabang dan sekitarnya azan asar berkumandang pukul 15:57. Pendengar, tanggal 19 Mei hari ini itu diperingati sebagai sejumlah momentum penting nasional dan internasional di berbagai negara dunia. Peringatan tersebut berkaitan dengan perjuangan veteran hingga isu kesehatan masyarakat global. Di Indonesia sendiri, pendengar, tanggal 19 Mei diperingati sebagai Hari Korps Cacat Veteran Indonesia untuk menghormati jasa para pejuang bangsa. Selain itu, pendengar, dunia internasional juga memperingati Hari IBD Sedunia dan Hari Dokter Keluarga Sedunia. Jadi kalau kita lihat dari 3 hari itu, pendengar, kalau tanggal 19 Mei di Indonesia itu diperingati sebagai Hari Korps Cacat Veteran Indonesia di berbagai daerah Indonesia setiap tahunnya. Peringatan tersebut, pendengar, menjadi bentuk penghormatan kepada veteran pejuang yang mengalami cacat fisik saat mempertahankan kemerdekaan. Setelah itu, pendengar, tanggal 19 Mei juga diperingati sebagai Hari IBD atau IBD begitu sedunia, atau World IBD Day di berbagai negara dunia. Peringatan tersebut bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai penyakit radang usus atau inflammatory bowel disease begitu. Kemudian tanggal 19 Mei ini juga diperingati sebagai Hari Dokter Keluarga Sedunia di berbagai negara setiap tahunnya. Peringatan tersebut ditujukan mengapresiasi peran dokter keluarga dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Pendengar, kami akan hadirkan informasi lainnya, walaupun memang informasi ini cocoknya pagi ya kita dengerin ya. Tapi nggak apa-apa juga, kita akan hadirkan informasi soal tekanan masih berlanjut, pendengar, rupiah sentuh di angka Rp17.700 per dolar Amerika Serikat. Kami akan hadirkan informasi untuk Anda selengkapnya. Kali ini kita simak ada The Mercies ya, tapi ini versinya blues ya. Biarlah ku sendiri.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Mental transformasi. Mental transformasi adalah bagaimana Anda mengubah mental Anda menjadi jauh lebih baik dari sebelumnya. Ubah mental buruk Anda menjadi mental seorang entrepreneur. Karena dengan mental entrepreneur Anda jauh lebih baik sehingga Anda bisa membuat diri Anda tumbuh terus dalam beberapa tahap ke depan. Dari mental yang tadinya ingin dilayani, cobalah untuk melayani orang lain, menghormati orang lain, dan menghargai sehingga Anda jauh lebih mendapatkan respect dari orang di sekitar Anda. Yang keempat adalah tentang bagaimana Anda menggunakan pertanyaan-pertanyaan powerful dan mau mendengar dibanding Anda selalu memberi komentar tentang apa yang orang lain lakukan yang menurut Anda tidak benar. Demikian mental transformasi bagi diri Anda, semoga Anda jauh lebih sukses dari sebelumnya. Salam sejahtera dari saya, Coach Marky Tihari.
0: Energi sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik. Gempa bumi bisa terjadi kapan saja. Apa yang seharusnya dilakukan saat terjadi gempa? Pertama, tetap tenang. Jangan panik. Jika berada di dalam rumah, bisa berlindung di bawah meja dan lindungi kepala dengan tas atau tangan. Usahakan untuk tidak dekat dengan lemari atau barang pecah belah. Kemudian, segera keluar rumah. Kedua, jika berada di gedung tinggi, segera turun melalui tangga darurat atau jalur evakuasi yang sudah ditentukan menuju lokasi titik kumpul. Jangan turun menggunakan lift. Ketiga, tetap waspada terhadap gempa susulan. Keempat, dengarkan informasi dari radio atau sumber-sumber informasi yang dapat dipercaya.
2: Saya Dr. Akbar Siregar, Direktur Rumah Sakit Umum Cuk Nyadim Labo. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda jangan sampai ketinggalan, ikuti terus RRI.
0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Kanal informasi.
3: Kami hadirkan informasi untuk Anda yang kami kutip dari portal rri.co.id. Tentunya di kesempatan sore hari ini menemani Anda, sembari kita dengarkan juga nanti lagu-lagu pengantar aktivitas sore, menantikan azan asar wilayah Melabuh dan sekitarnya pukul 15.58 waktu Indonesia Barat. Pendengar, tekanan dolar Amerika Serikat berlanjut dengan melemahnya nilai tukar rupiah pada pembukaan perdagangan pada hari ini. Menurut Bloomberg, pendengar, posisi rupiah pada pukul 10 pagi tadi sudah tembus di level 17.700 rupiah per dolar Amerika Serikat. Sedangkan indeks dolar bergerak di level 99. Pada hari Senin 18 Mei kemarin, rupiah ditutup melemah 0,41% atau 71 poin ke posisi 17.667 rupiah per dolar Amerika Serikat. Pendengar, analis para pasar uang dari Valburi Sekuritas Fikri C. Permana mengatakan ada peluang rupiah untuk terapresiasi meski tipis. Pendengar, menurutnya sentimen negatif terhadap rupiah kemungkinan mulai meredah. Hal lainnya adalah pergantian ketua The Fed yang merupakan Bank Sentral Amerika Serikat, Kevin Warsh, resmi ditunjuk sebagai ketua yang baru menggantikan Jerome Powell yang sudah habis masa tugasnya begitu. Baik pendengar, selepas ini kami hadirkan informasi lainnya. Harga emas Antam hari ini naik Rp25.000 per gram. Ini harga emas naik lagi ya. Baik, nanti kita akan hadirkan informasi selengkapnya untuk Anda pendengar, sambil kita menantikan azan asar berkumandang untuk wilayah Melaba dan sekitarnya. Kami ingatkan lagi pukul 15.58. Wilayah Cibarat Daya pukul 15.55, wilayah Cijaya pukul 16, wilayah Nagan Raya pukul 15.57, dan wilayah Semulu pukul 15.57. Ya, kali ini siapa lagi kita hadirkan? Ada Didi Dores untuk Apa Lagi.

0: Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?
1: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam Energi Sukses.
2: Kali ini saya akan mengingatkan, akan memberikan sebuah inspirasi kepada Anda sehingga Anda benar-benar berada di track kepada perencanaan Anda untuk mencapai impian Anda. Jika Anda saat ini sehat, ingatlah teman-teman Anda yang sedang sakit. Jika saat ini Anda merasa lapang, ingat beberapa orang di lingkungan Anda ada yang masih sempit dalam kehidupan. Jika saat ini Anda bahagia, ingat masih banyak teman-teman Anda yang mengalami kesulitan dalam hidupnya. Jika Anda merasa sukses dan sudah mendapat apa yang Anda inginkan, masih banyak teman-teman kita yang sedang berjuang untuk mencapainya. Insya Allah dalam keberagaman kondisi yang terjadi di sekitar kita, kita selalu mendapat perjalanan, pelajaran yang terbaik untuk tetap membuat kita bermanfaat bagi sekitar. Kadang kesusahan atau kesempitan kita didahului dengan kemudahan dan kebahagiaan. Tapi kadang musibah yang datang, musibah yang menghampiri kita tidak selalu menjadi problem. Kadang dia menjadi sebuah kesempatan untuk menjadi lebih baik. Kadang kita harus tetap bersyukur dan selalu mengingat siapapun sang pencipta kita, karena itulah yang terbaik diberikan oleh pencipta kita masing-masing. Oke, salam sukses dari saya, selamat beraktivitas dan sukses untuk Anda semua.
1: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.
3: Saya, Dr. Cut Putri Yohana, sebagai Wadir Pelayanan Rumah Sakit Umum Sujadin Melabuh, senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak sekali acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pendengar menantikan azan asar berkumandang sesaat lagi pukul 15.58 waktu Indonesia Barat. Kami hadirkan kembali informasi untuk Anda pendengar. Harga emas antam di logam mulia pendengar tercatat naik sebesar Rp25.000 per gram pada perdagangan hari ini. Dan ini terjadi pendengar setelah harga emas antam sempat melemah pada perdagangan sehari sebelumnya. Melansir laman logam mulia pendengar, harga emas antam ukuran 1 gram tercatat berada pada level Rp2.789.000, sedangkan harga buyback emas antam dipatok sebesar Rp2.594.000 per gramnya. Logam mulia menyediakan emas antam dalam berbagai pilihan berat mulai dari 0,5 gram hingga 1000 gram. Perbedaan harga tersebut pendengar menyesuaikan dengan bobot emas dan kebijakan penjualan yang berlaku. Baik pendengar, telah tiba waktunya berkumandang azan asar wilayah Melabu dan sekitarnya untuk edisi hari ini pukul 15.58. Semoga amal ibadah yang kita kerjakan pendengar diterima Allah SWT. Amin. Ya Rabbal Alamin.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hampir setiap orang tentu pernah mengalami sakit hati dalam hidupnya, baik dalam keluarga, bersahabat maupun bermasyarakat. Seperti sifat sedih dan gembira, rasa ini adalah suatu kewajaran dalam hidup manusia. Apalagi manusia adalah makhluk yang bersosial, yang dalam setiap interaksinya tidak lepas dari kehilafan. Penyebab datangnya perasaan ini pun bermacam-macam, dari masalah yang sepele hingga masalah besar. Bila perasaan ini dibiarkan terlalu lama membengkak dalam hati, maka tidak akan sehatlah hati itu. Pemiliknya pun akan stres dan tidak akan ceria. Lebih parah lagi, perkara ini dapat menjauhkan manusia dari Rabb-nya. Na'udzubillah min dzalik. Berikut ini kisah inspiratif tentang mengobati sakit hati. Suatu hari menjelang bulan Ramadan, seperti biasanya umat Islam berusaha menyiapkan diri, terutama mental, dalam menghadapi bulan suci tersebut. Begitu juga dengan Abdullah. Dia lakukan semua ibadah wajib dan sunnah dengan serius agar ibadah di bulan Ramadan kali ini bisa lebih baik dari tahun sebelumnya. Hanya ada yang mengganjal dalam hatinya, yakni perasaan dongkol dan sakit hati pada temannya yang menurut Abdullah berkhianat. Maka dia pun menemui guru spiritualnya untuk

0: Spontan Abdullah menjawab, "Ya jelas pingin naik Abi."
1: "Kalau pingin naik kelas, ikhlaskan sikap temanmu itu," kata sang guru berharap.
0: "Tapi Abi mohon maaf, saya sulit mengikhlaskan. Karena Abi tahu sendiri kan, dia yang ngajak saya untuk membantu pekerjaannya di kota ini. Dan sekarang setelah semuanya jalan, dia sama sekali tidak memikirkan keberadaan saya. Saya butuh biaya untuk hidup Abi. Dan itu dia acuhkan tidak pedulikan. Sampai hati dia, cukup. Gak usah dilanjut."
1: Sang guru memotong cerita Abdullah.
0: "Sekarang coba jawab. Kenapa temanmu itu bersikap seperti itu?"
1: "Ya, dia berkhianat, Abi. Kacang lupa kulitnya," jawab Abdullah.
0: "Kamu sudah muhasabah?" tanya sang guru. "Muhasabah itu evaluasi diri."
1: "Alhamdulillah sudah, Abi. Insya Allah tidak ada yang salah dengan saya," jawab Abdullah yakin.
0: "Kalau begitu sekarang lunakkan hatimu. Bila timbul marah dalam hati manusia, kadangkala manusia bertindak tanpa pertimbangan akal. Jika akal sudah lemah, tinggallah hawa nafsu, dan setan pun leluasa melancarkan serangannya, lalu mempermainkan diri manusia."
1: "Masih ingat pesan itu?" kata sang guru mengingatkan Abdullah.
0: "Iya, Abi," jawab Abdullah dengan nada seolah mulai sadar akan kesalahannya.
1: "Lalu selanjutnya, sikap apa yang harus dilakukan untuk hilangkan rasa sakit hati?" tanya sang guru.
0: "Jadi pemaaf, Abi. Allah Sang Khalik Maha Pemaaf terhadap hambanya. Tak kira sebesar gunung atau sedalam lautan kesalahan seorang hamba, jika dia bertaubat dengan sungguh-sungguh, maka Allah akan membukakan pintu maaf selebar-lebarnya. Kita sebagai manusia yang lemah tidak sepatutnya berlaku sombong dengan tidak mau memaafkan kesalahan orang lain sebelum dia meminta maaf. Insya Allah dengan begitu hati akan lebih terasa lapang."
1: "Alhamdulillahirrabbilalamin. Aku kira kamu sudah lupa itu," sang guru menyindir.
0: "Abdullah masih ingat sabda Rasulullah, bertakwalah kepada Allah di mana engkau berada. Tindak lanjutilah kesalahan dengan kebaikan. Niscaya kebaikan tersebut menghapus kesalahan tersebut. Dan bergaullah dengan manusia lain dengan akhlak yang baik."
1: "Alhamdulillah, masih ingat, Abi," jawab Abdullah semakin terpojok.
0: "Sekarang level kamu berada di tingkat ikhlas, Abdullah. Ikhlas. Ikhlas adalah kata yang ringan untuk diucapkan, tetapi cukup berat untuk dilakukan. Orang yang ikhlas dapat meniatkan segala tindakannya kepada Allah. Jadi orang yang ikhlas dapat meniatkan segala tindakannya hanya kepada Allah. Dia tidak memiliki jiwa yang bersifat duniawi. Apabila Allah mengujinya dengan kenikmatan, maka dia akan bersyukur. Bila Allah mengujinya dengan kesusahan pun, dia bersabar. Dia selalu percaya bahwa Allah akan senantiasa memberikan yang terbaik kepada hambanya. Orang yang ikhlas akan lebih mudah menangani hatinya

0: untuk selalu menyerahkan segalanya hanya kepada Allah. Hanya kepada-Nya lah dia menggantungkan harapan. Jelas sang guru. Sontak saja perkataan gurunya itu menembus masuk ke dalam relung kalbu Abdullah yang paling dalam. Sekarang apa kamu masih sakit hati atas sikap temanmu itu? Tanya sang guru.
1: Astaghfirullah.
0: Alhamdulillah. Saya ikhlas Abi. Saya ikhlas Abi. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Insyaallah ibadah di bulan Ramadan tahun ini jauh lebih baik dari tahun sebelumnya. Amin. Kamu harus yakinkan Abi kalau kamu betul-betul ikhlas. Selang beberapa waktu kemudian, tanpa diduga, Abdullah tanpa sengaja bertemu temannya itu di bandara. Masya Allah. Hei, Dul. Mau kemana? Sapa temannya ceria. Mau ke Denpasar? Jawab Abdullah dengan ceria juga, tanpa ada sedikit pun perasaan tidak senang, apalagi sakit hati di hatinya. Wah, sama saya juga ke Denpasar. Ya Allah, tidak ada yang kebetulan di dunia ini, semua atas kehendak-Mu. Begitu cepat Kau uji keikhlasanku, Kau pertemukan aku dengan dia temanku, dan ternyata benar ya Roh, tidak ada perasaan kikuk atau canggung apalagi kedongkolan dan sakit hati. Alhamdulillah ya Allah, Kau berikan nikmat-Mu atas hamba-Mu ini untuk lebih dekat dengan-Mu dengan keikhlasan. Begitulah rasa bahagia di hati Abdullah yang ternyata mudah dilakukan. Hanya memang kita sering egois, bahkan amat egois, menolak semua petunjuk Allah dan Rasul-Nya bagaimana mengatasi semua masalah di dunia ini. Kita selalu saja memilih apa yang menurut kita baik. Itu yang sering kita lakukan. Bukan apa yang menurut Allah baik. Artinya, kita berserah diri kepada Allah. Tidak ada yang kebetulan. Semuanya atas kehendak Allah. Itu yang jarang kita resapi. Jadi, cobalah dengan lunakkan hati. Karena bila timbul marah dalam hati manusia, kadangkala manusia bertindak tanpa pertimbangan akal. Jika akal sudah lemah, tinggallah hawa nafsu. Dan syaitan pun leluasa melancarkan serangannya, lalu mempermainkan diri manusia. Semoga kita menjadi orang yang ikhlas, menerima apapun yang terjadi, semua semata karena Allah. Amin. Saya Hedi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Berdoa adalah inti ibadah dalam Islam. Dengan berdoa, seorang hamba mengakui ketakberdayaannya di hadapan Sang Pencipta. Kadang kita sering lupa memperhatikan beberapa adab yang seharusnya kita lakukan saat berdoa. Adab-adab dalam berdoa antara lain adalah ikhlas. Inilah sesuatu yang paling utama untuk diperhatikan oleh setiap orang yang berdoa. Ia memurnikan doa hanya untuk Allah semata, baik dalam ucapan, perbuatan, maupun tujuan. Kemudian, mencari waktu-waktu mulia untuk memanjatkan doa, seperti hari Arafah, di bulan Ramadan, hari Jumat, dan sepertiga akhir malam. Terkabulnya doa juga dapat dicapai dengan memanfaatkan kondisi-kondisi tertentu yang dinyatakan sebagai saat ijabah oleh syariat Islam. Saat-saat sebuah doa dikabulkan oleh Yang Maha Mengabulkan doa, seperti waktu sujud, ketika berpuasa, saat bepergian, waktu sakit, dan ketika minum air zam-zam, serta sebagainya. Syarat lain saat berdoa adalah menghadap kiblat seperti yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam doa istisqa, yaitu doa minta hujan, yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam sahihnya. Juga mengangkat kedua tangan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Rabbmu itu Maha Pemalu dan Maha Mulia. Malu dari hambanya jika ia mengangkat kedua tangannya, memohon kepadanya, kemudian menariknya kembali dalam keadaan.

0: berdoa mohon ilmu yang bermanfaat, rezeki yang cukup, dan dijauhkan dari kejelekan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an wa ilal khairi qarribna wa anish syarri ba'idna.
0: Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku memohon Engkau ilmu yang bermanfaat, amal perbuatan yang diterima, rezeki yang lapang, dan dekatkanlah aku ke perilaku yang baik, serta jauhkanlah aku dari perbuatan yang jelek.
2: Dan inspirasi. Pro 1.
3: Dari Jalan Abu Madinah, KW16, Pro 1 RRI Melabuh.
4: Terima kasih Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Melabuh, FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

tips ketika terjadi angin puting beliung. Puting beliung adalah pusaran angin kencang dengan kecepatan 120 km per jam. Angin puting beliung ditandai dengan cuaca sangat panas, gumpalan awan gelap besar dan tinggi, petir dan gemuruh kencang. Lantas, apa yang harus dilakukan ketika terjadi angin puting beliung? Pertama, masuk ke dalam rumah lalu tutup jendela dan kunci pintu. Matikan semua aliran listrik dan peralatan elektronik. Copot juga regulator tabung gas untuk mencegah kebakaran. Menjauh dari sudut ruangan, pintu, jendela, dan dinding terluar bangunan. Hindari berlindung di dekat tiang listrik, papan reklame, dan pohon besar yang kemungkinan akan tumbang.

0: Segar, terima kasih Anda masih bersama Pro Sate RRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi di frekuensi 97 MHz. Kita akan update informasi cuaca pendengar di kesempatan sore hari ini untuk edisi Selasa di 19 Mei 2026 bersama forecaster ada Bang Rijal di stasiun penerbangan meteorologi Cunyadi Rengan Raya untuk kesempatan sore hari ini. Langsung saja saya menyapa Bang Rijal. Halo, assalamualaikum Bang Rijal.
1: Waalaikumsalam Bang.
0: Gimana kabar Bang Rijal?
1: Alhamdulillah baik Bang, sehari Bang.
0: Tetap semangat ya, sehat selalu ya. Oke, baik. Pendengar di rumah sudah menantikan juga bagaimana perkembangan cuaca untuk berlaku dari nanti malam sampai besok siang begitu ya. Baik, selengkapnya Bang Rijal bisa disampaikan informasi cuaca untuk edisi hari ini.
1: Baik, siap Bang. Terima kasih kesempatannya Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para pendengar RRI. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya Rijal Science Weekly dari Stasiun Meteorologi Cunyadi Rengan Raya untuk memaparkan perkiraan cuaca Aceh bagian barat dan selatan yang berlaku pada hari ini, hari Selasa tanggal 19 Mei 2026 hingga esok hari, hari Rabu tanggal 20 Mei 2026. Untuk kondisi cuaca sendiri untuk wilayah Calang, Melabu dan Sukamakmu untuk malam hingga malam dini hari terdapat potensi terjadinya hujan ringan dan kemudian berawan tebal di malam harinya. Kemudian untuk Langpidi, Tapaktuan dan Singkil, cuaca untuk malam hingga malam dini hari cuaca diperkirakan berawan tebal. Kemudian untuk Subul, Salam dan Sinabang terdapat potensi terjadinya hujan ringan di malam hari dan cuaca untuk dini hari diperkirakan berawan tebal. Kemudian untuk esok harinya di tanggal 20 Mei 2026 di hari Rabu, untuk pagi hingga siang hari untuk wilayah Calang, Melabu dan Sukamakmu cuaca diperkirakan terdapat potensi hujan ringan di pagi hingga siang. Kemudian untuk wilayah Tapaktuan, Langpidi, Tapaktuan dan Singkil pagi hingga siang hari juga terdapat potensi terjadi hujan ringan. Kemudian untuk Subul, Salam dan Sinabang juga masih sama, terdapat potensi terjadinya hujan ringan. Kemudian untuk kondisi angin umum sendiri bertiup dari arah barat dan untuk potensi ketinggian gelombang berada di kisaran sedang yaitu 1,5 hingga 2,5 meter. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Indonesia, Menteri Badan Usaha milik negara BUMN Erick Thohir melaporkan ke Presiden bahwa saat ini ada sekitar 81 juta kaum milenial yang belum punya rumah. Data ini sebenarnya berasal dari data Kementerian PUPR soal milenial yang belum mendapatkan fasilitas rumah. Karena itulah, lantas pemerintah dan swasta pun mulai membangun apartemen murah yang terjangkau oleh mereka. Pertanyaannya, mengapa banyak milenial yang tidak punya rumah? Apakah karena mereka miskin atau harga rumah yang terlalu mahal? Kita melihat Indonesia Property Market Report 2023 dari rumah.com. Faktanya, memang rata-rata profesional muda yang merupakan milenial masih banyak yang menganggap harga rumah terlalu di atas kemampuan mereka. Namun di sisi lain, bagi para milenial ternyata memiliki rumah belumlah menjadi hal yang sangat prioritas. Bahkan banyak di antara milenial yang terpikir baru akan punya rumah di sekitar usia 30 tahun atau setelah mereka ingin berkeluarga. Saat ini, ada sekitar sepertiga dari milenial yang masih tinggal bersama dengan orang tuanya. Namun, ternyata mereka merencanakan untuk pindah. 7 dari 10 milenial ternyata telah memikirkan untuk punya rumah. Apakah penyebab milenial banyak yang tidak punya rumah? Salah satunya, milenial sekarang bukanlah kayak generasi sebelumnya yang suka berinvestasi di properti. Faktanya, kebanyakan milenial masih fokus di kebutuhan terkait gaya hidup atau traveling. Ada beberapa milenial yang lebih suka kontrak rumah lalu pindah ke lokasi lain sesuai dengan kenyamanan mereka. Di sisi lain, para milenial banyak yang baru memulai karir mereka sehingga untuk membeli properti yang lumayan mahal tidak akan sanggup. Maka properti yang dijual kepada para milenial pun mesti bisa memiliki fleksibilitas untuk disesuaikan dengan kemampuan cicilan sesuai dengan pendapatan para milenial ini. Gaya dan desain yang milenial dan menarik dengan berbagai kemudahan seperti akses transportasi masih menjadi impian para milenial ini. Soal rumah bagi milenial ini memang menjadi tantangan, tapi sekaligus peluang bisnis di masa depan. Dari saya Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Saya Dr. Akbar Siregar, Direktur Rumah Sakit Umum Cuk Nyadim Labo. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda jangan sampai ketinggalan, ikuti terus RRI.

0: Persembahan Ungu dengan Luka di sini. Baru saja kita dengarkan, dan sesaat lagi nanti kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Banda Aceh untuk mengikuti Lintas Korwil 17, berita Korwil 17 yang tentunya akan kami hadirkan untuk Anda tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat nanti. Pendengar, kami informasikan untuk Anda telah tercecer satu buah dompet berwarna hitam menggunakan resleting yang berisikan diantaranya ada KTP, kemudian SIM, STNK, ATM Bank Aceh atas nama Bapak Muslim. Pak Muslim ini beralamat di Lahan Tengoh belakang Puskesmas Lahan, Dinas Kebersihan Kabupaten Aceh Barat. Pekerjaan beliau adalah, dan tentunya jatuh diperkirakan pada hari Senin kemarin, tanggal 18 Mei pukul 9 waktu Indonesia Barat, atau di suasana pagi ya, pada saat menjalankan dinas begitu. Jadi bagi Anda pendengar yang melihat atau menemukan dompet ini, bisa mengembalikan ke kantor RRI Melambu di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu, KW 16 Melambu, Aceh Barat, atau Anda bisa langsung menelpon Bapak Muslim dengan nomor handphone beliau di 0822 9472 5996. Sekali lagi di 0822 9472 5996. Jadi bagi Anda yang menemukan, tidak akan dipersoalkan dan akan diberikan imbalan sepantasnya begitu. Dan itu dia pendengar, informasi telah tercecer satu dompet berwarna hitam menggunakan resleting yang berisikan beberapa diantaranya ada KTP, SIM, SNK, ATM Bank Aceh atas nama Pak Muslim. Baik pendengar, setelah lagi nanti kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Banda Aceh mengikuti Lintas Korwil 17. Tetaplah bersama kami di 97 MHz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
2: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, gak main-main soal masa depan bumi.
1: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
2: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
1: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimo Gunasi.
3: Saya Purwandani Harum Pinilihan, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Aceh. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang banyak menyiarkan acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua terus ikuti RRI ini, jangan sampai ketinggalan. Ojo lali, dengarkan Piala Dunia RRI Melabuh. Pancen oye, mantap, mantap, mantap, luar biasa.

0: soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Lone sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
1: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
2: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
3: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
1: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Safrian Saputra Hakim bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Lok Semawe, Melabuh, Takengon, Sabang dan Singkil, mengantarkan Lintas 17 siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Selasa 19 Mei 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, Kepala Dinas Kesehatan Aceh resmi menandatangani petisi pencabutan Pergub nomor 2 tahun 2026 tentang Jaminan Kesehatan Aceh atau JKA. Kemudian Menteri Dalam Negeri salurkan 7 unit alat berat dan 14 dam truk untuk mendukung pemulihan bencana di Aceh Tengah. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Bunda FM Sebulu Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Lok Semawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM Pidi, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kuta Raja Banda Aceh. Pemerintah Aceh melalui Kepala Dinas Kesehatan Aceh resmi menandatangani petisi pencabutan Pergub nomor 2 tahun 2026 tentang Jaminan Kesehatan Aceh atau JKA di tengah aksi demonstrasi jilid 4 yang digelar Aliansi Rakyat Aceh di depan kantor Gubernur Aceh Senin sore tanggal 18 Mei 2026. Selengkapnya dilaporkan rekan Cindy Novita.
1: Kepala Dinas Kesehatan Aceh, Ferdius, menandatangani petisi pencabutan Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2026 tentang Jaminan Kesehatan Aceh di hadapan masa aksi yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Aceh ketika melakukan unjuk rasa jilid keempat di depan kantor Gubernur Aceh Senin sore 18 Mei 2026. Petisi pencabutan Pergub Nomor 2 Tahun 2026 ini dibacakan langsung di hadapan masa aksi yang sejak beberapa pekan terakhir terus mendesak pemerintah Aceh membatalkan kebijakan tersebut. Dalam kesempatan itu, Ferdius membacakan isi petisi pencabutan Pergub di hadapan masa aksi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berpendapatkan bahwa ini dengan kesadaran penuh dan juga selaku atas nama Gubernur Aceh, dengan ini resmi mencabut Pergub nomor 2 tahun 2026 tentang jaminan kesehatan Aceh. Dan untuk ke depan, mudah-mudahan semua warga Aceh bisa berobat di fasilitas.
1: Pemerintah Aceh menyebut keputusan pencabutan Pergub tersebut merupakan instruksi langsung dari Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, sebagai langkah untuk menampung aspirasi masyarakat Aceh yang selama ini menolak kebijakan tersebut. Untuk diketahui, keputusan pencabutan Pergub nomor 2 tahun 2026 ini diumumkan sekitar 2 jam sebelum aksi demonstrasi jilid 4 dimulai. Rivaldi selaku perwakilan dari Aliansi Rakyat Aceh menyebut bahwa perjuangan yang selama ini dilakukan sudah membuahkan hasil.
3: Alhamdulillah kawan-kawan, hari ini perjuangan seluruh rakyat Aceh Bansi Komdonya hari ini telah berhasil. Petisi yang kita layangkan ke pemerintah Aceh hari ini sudah ditandatangani, yaitu cabut Pergub nomor 2 tahun 2026.
1: Dengan dicabutnya Pergub tersebut, masa aksi berharap pemerintah Aceh dapat segera mengembalikan kondisi agar kebijakan jaminan kesehatan Aceh dapat dijalankan sepenuhnya seperti semula dan merata di seluruh fasilitas kesehatan Aceh. Dari Banda Aceh, Cindy Novita, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Jemaah haji diminta tidak pernah melepas gelang identitas yang berisi data jemaah seperti nama, nomor paspor, kloter, dan maktab. Berikut laporan rekan TISI Maulida Putri.
4: Kepala Bidang Dokumen Petugas Penyelenggara Ibadah Haji PPIH Embarkasi Aceh Afrizal mengingatkan jemaah haji untuk tidak pernah melepas gelang identitas berbahan stainless yang berisi data jemaah seperti nama, nomor paspor, kloter, dan maktab. Hal ini bertujuan untuk memudahkan identifikasi jika jemaah tersesat, sakit, atau mengalami kondisi darurat. Selain itu, jemaah juga diminta untuk menjaga kartu nusuk, yakni identitas resmi yang diterbitkan oleh Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi. Adapun jika kehilangan kehilangan dapat segera melapor kepada petugas.
5: Jaga paspornya jangan sampai hilang, baik saat di tanah air maupun di Arab Saudi. Selanjutnya kami sarankan gelang-gelang yang dipakai jemaah itu selalu dipakai selama di Arab Saudi, jangan sampai dilepaskan.
4: Sementara itu, Ketua PPIH Embarkasi Aceh, Arijal, berpesan kepada seluruh jamaah agar menjaga kesehatan dan tidak memaksakan diri melakukan aktivitas yang dapat menguras fisik.
6: Pada seluruh jamaah untuk menjaga kesehatan, istirahat yang cukup, makannya yang seimbang.
4: Pemerintah terus memperkuat pengawasan terhadap seluruh aspek layanan, mulai dari akomodasi, konsumsi, transportasi, kesehatan, bimbingan ibadah, hingga perlindungan jamaah. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Mendengar dari Kota Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasir Aceh Utara. Kegiatan uji kompetensi wartawan radio UKWR jenjang muda angkatan ke-35 resmi ditutup setelah berlangsung selama 2 hari di Kota Lhokseumawe. Selengkapnya dilaporkan Maimun Akbar.
7: Kegiatan uji kompetensi wartawan radio UKWR jenjang muda angkatan 35 resmi ditutup pada Senin 18 Mei 2026 setelah berlangsung selama 2 hari di RRI Lhokseumawe. Dalam pelaksanaan UKWR tersebut, sebanyak 12 peserta dinyatakan lulus setelah mengikuti seluruh tahapan uji kompetensi yang digelar di RRI Lhokseumawe. Penutupan kegiatan dilakukan langsung oleh Kepala Koordinator Wilayah Korwil 17 RRI Banda Aceh, Muksin Zen. Dalam sambutannya, Muksin menyampaikan bahwa pelaksanaan UKWR telah digelar di sejumlah daerah di Aceh, yakni Banda Aceh, Takengon, dan Lhokseumawe. Dari seluruh pelaksanaan tersebut, sebanyak 60 peserta telah dinyatakan lulus kompetensi sebagai wartawan radio.
8: Kedepan masih ada kesempatan untuk kembali menyelenggarakan UKWR sehingga seluruh reporter, penyiar hingga penulis berita online kita di lingkungan Korwil 17 Aceh dapat memiliki kompetensi jurnalistik.
7: Menurutnya, UKWR menjadi bagian penting dalam meningkatkan profesionalisme dan kualitas sumber daya alam manusia penyiaran, khususnya wartawan radio di Aceh. Sementara itu, Kepala RRI Lhokseumawe, Weni Julianti, berharap para peserta yang telah lulus UKWR mampu menjalankan tugas jurnalistik secara profesional, serta mengandalkan ilmu yang diperoleh selama mengikuti uji kompetensi.
9: Kegiatan-kegiatan peningkatan kompetensi khususnya di Korwil 17 ini bisa meningkatkan sebenarnya kompetensi kawan-kawan dengan semangat yang terus ditingkatkan juga.
7: Weni Julianti juga mengingatkan agar wartawan radio tetap menjunjung tinggi etika jurnalistik, akurasi informasi, serta mampu menghadirkan siaran yang edukatif bagi masyarakat. Dari Lhokseumawe, Maimun Akbar melaporkan.
0: Pendengar dari Lhokseumawe, kita menuju dataran tinggi Tanoh Gayo. Menteri Dalam Negeri penuhi permohonan Bupati salurkan 7 unit alat berat dan 14 dam truk untuk mendukung pemulihan bencana di Aceh Tengah. Berikut laporan rekan Sanusi.
10: Mendagri salurkan belasan alat berat untuk Aceh Tengah dalam rangka mempercepat proses pemulihan bencana. Bantuan itu merupakan tindak lanjut atas permohonan langsung Bupati Aceh Tengah kepada Mendagri yang juga menjabat sebagai Ketua Satuan Tugas Sat Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Aceh Sumatera. Bupati melaporkan hingga saat ini sejumlah wilayah di Aceh Tengah masih mengalami kesulitan akses jalan akibat longsor dan banjir. Kondisi cuaca dengan intensitas hujan tinggi menyebabkan kawasan tersebut masih rawan terjadi bencana tanah longsor maupun luapnya air sungai. Alat berat yang disalurkan nantinya akan digunakan untuk membersihkan material longsor, pembenahan akses jalan, hingga normalisasi sungai di sejumlah titik terdampak.
11: Mendagri, perintah langsung dari Bapak Mendagri terkait tentang ada beberapa bantuan penanganan pasca bencana, yaitu mengirimkan alat berat, ada 14 dam truk, dan loader 3. Dan ini sangat kami butuhkan, kenapa? Karena di tengah hari ini hampir setiap hari ada longsor dan banjir. Dengan datangnya bantuan daripada Pak Mendagri ini sangat membantu. Dan kebetulan tadi kami baru rapat dengan 42 rejim yang terdampak di Aceh Tengah. dan membutuhkan alat ini, dan kami harapkan nanti alat berat ini begitu sampai di Aceh Tengah dan tidak

0: kopi di Kabupaten Bener Meriah dan Aceh Tengah. Berikut laporan Fitra Jayadi.
1: Badan Pusat Statistik BPS melaksanakan sensus ekonomi tahun 2026 serentak di seluruh tanah air, termasuk Kabupaten Aceh Tengah dan Bener Meriah, sejak 1 Mei hingga akhir Agustus mendatang. Dalam pendataan sensus ekonomi tersebut, tim dari BPS akan mencatat semua jenis usaha masyarakat yang bergerak pada berbagai sektor, termasuk ekonomi kreatif, ekonomi digital, hingga ekonomi hijau. Kepala BPS Bener Meriah Raja Maulana dalam dialog bersama Erir Takengon mengatakan, sensus digelar setiap 10 tahun, di mana ini merupakan yang kelima setelah pertama di tahun 1986. Disebutkan untuk dua kabupaten di wilayah tengah Provinsi Aceh itu, pendataan juga dilakukan terhadap usaha perkebunan kopi, mengingat mayoritas mata pencaharian utama masyarakat setempat adalah petani kopi.
2: Untuk Bener Meriah sendiri, sektor pertanian itu menopang 40-50% perekonomian. Dari perkebunan kopi tadi itu masuk ke sektor pertanian.
3: Oke.
2: Dan sektor pertanian untuk sensus 2026 ini akan didata pelaku-pelaku usaha yang bergerak di sektor pertanian. Okay. Ini yang pelaku usaha ini yang memiliki lahan dan mengusahakan lahannya untuk pertanian. Jadi tidak termasuk buruh harian. Ya. Ini yang punya lahan dan mengusahakannya untuk pertanian.
1: Sementara itu, Kepala BPS Aceh Tengah Andi Herdianto meminta kepada masyarakat untuk menerima kunjungan petugas yang akan melakukan pendataan serta memberikan jawaban yang jujur sesuai kondisi yang ada.
4: Ya, kami berharap ya pendataan ini tidak ada hubungannya nanti dengan penarikan pajak atau apa-apa ya. Karena pemerintah pasti butuh data jumlah usaha, kemudian usaha apa saja yang ada di suatu wilayah gitu, dan mungkin skala usahanya berapa besar gitu. Itu data-data itu sangat dibutuhkan pemerintah untuk melakukan kebijakan ekonomi ke depan.
1: Adapun metode pendataan bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM akan dilakukan secara door to door, sedangkan bagi usaha besar akan menggunakan sistem komputer assisted web interviewing atau CAWI. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
5: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kutaraja Banda Aceh, Lok Semawe dan Takengon. Saatnya kami ajak Anda menuju 0 km Kota Sabang. Lanut Maimun Saleh Sabang memanfaatkan lahan kosong untuk menanam jagung dan singkong sebagai upaya mendukung ketahanan pangan nasional. Program tersebut dijalankan bersama Dinas Pertanian dan Pangan Kota Sabang. Informasi disampaikan Diah Novitaria.
6: Lanut Maimun Saleh Sabang melakukan penanaman jagung dan singkong sebagai upaya mendukung program ketahanan pangan nasional. Kegiatan tersebut dilaksanakan di area Lanut Maimun Saleh dengan melibatkan jajaran TNI AU serta Dinas Pertanian dan Pangan Kota Sabang. Komandan Lanut Maimun Saleh Letkol Penerbangan Gatot Prasetyo mengatakan program penanaman telah dimulai sejak April lalu melalui pembukaan lahan kosong yang sebelumnya dipenuhi semak dan tanaman rotan. Menurutnya, lahan yang sebelumnya tidak dimanfaatkan kini diubah menjadi area produktif untuk penanaman jagung dan singkong.
7: Dalam program mendukung ketahanan pangan nasional, kami Lanut Maimun Saleh juga memiliki kegiatan ketahanan pangan. Jadi hari ini kita ada di daerah Lanut, kurang lebih area yang sudah kita buka pagi ini adalah di 1.700 meter persegi. Dan kami fokuskan untuk menanam jagung maupun dan juga singkong.
6: Jagung yang ditanam ditargetkan panen pada pertengahan September 2026 mendatang. Lanut Maimun Saleh menanam sekitar 1.500 titik jagung dan memanfaatkan 1.000 meter persegi lahan untuk singkong. Sementara itu, Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian dan Pangan Kota Sabang Widya menjelaskan, pihaknya turut mendukung program tersebut melalui bantuan bibit dan pendampingan budidaya. Dukungan diberikan agar hasil produksi tanaman dapat mencapai target yang diharapkan.
8: Dukungan yang pertama kita telah berikan yaitu bantuan bibit dan bibilan. Kemudian mungkin nanti akan kita memberikan pendampingan dan pembinaan bagaimana cara budidaya jagung bibilan sampai dengan dia memasuki masa panen. Kalau ada tetap kita dampingi, kalau kita akan support dengan pupuk dan obat-obatan untuk mendukung agar produksi jagung bibilan ini

0: mencapai target.
1: Widya berharap program penanaman jagung dan singkong di Lanut Maimun Saleh dapat berjalan optimal hingga masa panen tiba. Ia juga berharap sinergi antara pemerintah daerah dan Lanut Maimun Saleh terus terjalin dalam mendukung ketahanan pangan di Kota Sabang. Diah Novritaria melaporkan.
2: Dari 0 km Sabang Kota, kami akan ajak Anda menuju Bumi Syekh Abdul Rauf Asingkili. Sekelompok masyarakat di Kabupaten Aceh Singkil yang tergabung ke dalam organisasi Aliansi Satgas PPA Aceh Singkil dan Lembaga Swadaya Masyarakat TIPAN Republik Indonesia menggelar aksi unjuk rasa. Berikut kita ikuti laporan rekan Salihin Barus.
3: Sekelompok masyarakat di Kabupaten Aceh Singkil yang tergabung ke dalam organisasi Aliansi Satgas PPA Aceh Singkil dan Lembaga Swadaya Masyarakat TIPAN RI menggelar aksi unjuk rasa Senin 18 Mei 2026. Aksi tersebut digelar pada 3 titik meliputi lokasi perusahaan PT Napasindo, Kecamatan Gunung Meriah. Kemudian para massa ini lanjut menyampaikan aspirasi mereka di gedung DPRK Aceh Singkil di Singkil Utara, serta berakhir di kantor Bupati Aceh Singkil di Desa Pulau Saro, Kecamatan Singkil, Aceh Singkil. Wakil Koordinator Aksi sekaligus sebagai penanggung jawab unjuk rasa April Siregar mengatakan alasan kedatangan mereka menggelar aksi unjuk rasa tersebut untuk menuntut beberapa poin yang berkaitan dengan ketenaga kerjaan, terutama tentang hak-hak sejumlah pekerja yang dinilai belum dapat diselesaikan oleh pihak perusahaan, khususnya perusahaan perkebunan kelapa sawit PT Napasindo Aceh Singkil, di mana menurut April Siregar bertahun-tahun persoalan tentang hak-hak para pekerja itu tidak terselesaikan oleh perusahaan.
4: Tuntutan kita adalah bertahun-tahun permasalahan tenaga kerja sama sekali tidak diindahkan oleh perusahaan. Malah mereka itu selalu arogan kepada pekerja. Atas kelemahan pekerja ini mereka yakin bahwa pekerja itu tidak akan sanggup melawan mereka. Selalu pekerja ditantang di pengadilan. Jadi ini sangat tidak manusiawi. Jadi kami hari ini secara nyata kepada masyarakat, kami buka ini kebobrokan perusahaan. Karena perusahaan ini sudah nyata-nyata melanggar undang-undang tenaga kerja, menjolimi masyarakat yang lahannya ada, sekarang dirampas oleh perusahaan dan tidak mau sama sekali untuk memberikan apa hak dari masyarakat yang punya lahan.
3: Untuk itu, ia menambahkan, pihaknya meminta bantuan anggota DPR untuk mengawal persoalan tersebut agar diselesaikan perusahaan melalui perintah dan kebijakan dari pemerintah daerah setempat. Sebab menurut April Siregar, pihaknya menduga perusahaan telah secara jelas melanggar Undang-Undang Tenaga Kerja, sehingga sudah saatnya pemerintah dapat menyelesaikan persoalan tersebut. Hasil amatan melalui aksi tersebut, para pengunjuk rasa juga menyuarakan beberapa poin tuntutan lainnya. Di antara lain yaitu menuntut perusahaan membayar hak ahli waris karyawan untuk korban masa kerja 15 tahun, serta menuntut laporan resmi kecelakaan kerja kepada kepolisian dan Dinas Tenaga Kerja. Di samping itu, mereka juga meminta bupati untuk membentuk tim audit K3 dan pengunjuk rasa meminta Disnaker menghentikan operasional perusahaan jika terbukti melanggar K3 berat dan menuntut penyelesaian sengketa ganti rugi lahan masyarakat. Demikian Salihin Barus melaporkan.
2: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Lasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
5: Demikian lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17 Banda Aceh.

0: dari Jalan Abu Madinah, KW16, Ru1, RRI Melabuh.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Melabuh, FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik, lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila,

0: Saya Dr. Andes Haji Abdul Nicut sebagai ketua MPD Kabupaten Negara Raya senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak berita, banyak acara termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Anda semua ikut terus ya, jangan sampai ketinggalan. Ojo lali.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
3: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
2: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
3: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
2: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasi.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Pada kesempatan ini saya akan bercerita tentang revolusi mental. Apa itu revolusi mental? Revolusi mental adalah apa hal dari diri Anda yang perlu Anda rubah menjadi lebih baik sehingga Anda menjadi orang yang sangat luar biasa saat ini. Revolusi mental pertama adalah tentang identitas diri. Bangun identitas Anda, bangga dengan diri Anda. Bangunlah bangsa ini menjadi bangsa yang membanggakan sehingga bisa bersaing dengan negara lain dan bangsa lain di dunia. Yang kedua, revolusi mental kedua adalah bangun value-value baik, bangun value-value yang sangat mencerminkan diri Anda sehingga Anda bisa sangat bermanfaat buat orang lain. Yang ketiga adalah tentang keyakinan. Anda tidak akan bisa membangun identitas dan nilai-nilai diri Anda tanpa Anda yakin bagaimana diri Anda bisa membuat orang lain lebih baik. Yang keempat adalah tentang bagaimana Anda membangun skill, membangun keahlian, membangun pengetahuan sehingga Anda jauh lebih baik. Demikian dari saya, salam sukses sejahtera.
0: Energi sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.
2: audiolibrary.rri.co.id

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Halo Bu, Ibu gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, Ibu sehat. Kamu piye, Bu?
0: Sehat, Bu.
2: Alhamdulillah. Terus kapan kamu pulang ke sini, Wi?
0: Insya Allah tahun depan aku bisa pulang ya, Bu. Ibu sehat-sehat di sana ya?
1: Iya, enggak apa-apa, Wi.
0: Iya. Dadah, Ibu.

0: menghadapi tanah longsor. Longsor adalah kejadian pergerakan tanah, batuan, atau material lainnya dalam jumlah besar secara tiba-tiba atau berangsur-angsur. Cara yang harus dilakukan ketika terjadi tanah longsor adalah segera menjauh dari lokasi yang paling dasar. Hati-hatilah dalam melangkah karena struktur tanah setelah hujan masih sangat labil. Kemudian, segera hubungi pihak BPBD atau pihak terkait terdekat sebelum kondisi longsor semakin parah. Jangan panik dan tetap siaga.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi. Kami hadirkan kembali lagu pengantar aktivitas di sore hari ini. Hingga nanti pukul 18, pendengar, kita akan gantikan lagu-lagu religi. Dan kami informasikan kembali, pendengar, waktu azan maghrib wilayah Melabuh dan sekitarnya pukul 18.45 waktu Indonesia Barat. Kemudian untuk wilayah Aceh Barat Daya pukul 18.41, wilayah Aceh Jaya pukul 18.47, wilayah Nagantraya pukul 18.43, dan wilayah Semelu atau Kota Sinabang azan maghrib berkumandang pukul 18.41. Baik, pendengar, informasi waktu saat ini sudah menunjukkan pukul 17.46 waktu Indonesia Barat. Kembali kami hadirkan lagu untuk Anda. Kali ini ada Judika dengan Sakit Tak Bertepi.
4: Kamu kenalin calon istrimu ke Bapak?
5: Pasti secepatnya kok, Pak. Nanti kan aku ke kantor. Aku sekalian ajak dia, nanti aku bisa kenalan ke Papa di kantor.
4: Oke, kita ketemu di kantor ya.
5: Oke, Pak.

Indonesia, berita cukup heboh dari para pekerja migran Indonesia di luar negeri yang tertipu oleh sesama pekerja migran lainnya. Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Jawa Timur membongkar praktek penipuan trading oleh seorang pekerja migran Indonesia terhadap sesama ratusan pekerja migran lainnya. Korbannya mencapai 250 orang lebih yang bekerja di Taiwan, Hong Kong, Singapura. Diperkirakan dana korban yang berhasil dikumpulkan mencapai 3,4 miliar. Caranya, pelaku mendirikan platform bernama Alpha Forex Trading. Modusnya, pelaku ini merayu anggota yang menginvestasikan uangnya akan mendapatkan profit 15 hingga 20% per minggu, serta bisa menarik seluruh modal awalnya setelah 15 minggu. Para pekerja migran yang tergiur, mulailah mereka menyetorkan modal, mulai dari 500 ribu hingga ada yang menyetorkan 57 juta rupiah. Bisa ditebak apa yang terjadi? Uang yang disetorkan pun tidak pernah kembali dan pelaku pun akhirnya ditangkap. Betapa kasihannya para migran yang sudah susah-susah bekerja di luar negeri, berharap dapat uang ekstra, malah uang hasil keringat mereka lenyap. So, apa pembelajaran dari kisah ini bagi kita para pebisnis? Pertama-tama, kita harus ingat untuk tidak masuk ke dalam bisnis yang kita tidak memiliki pengetahuan sama sekali. Para migran ini terbujuk rayu untuk mendapatkan profit 15 hingga 20% dari uang yang mereka setor. Tapi mereka sama sekali tidak paham bagaimana forex trading itu bekerja. Ini mengingatkan kita soal bisnis yang perlu kita pahami. Dalam berbisnis apapun, selalulah mulai dengan mengumpulkan pengetahuan dan belajar. Jangan berbisnis yang kita tidak punya pengetahuan sama sekali. Atau, kalaupun mau berbisnis yang kita tidak punya pengetahuan, lebih baik mulai dengan yang nilai nominalnya kecil. Banyak pebisnis yang terlalu serakah, ingin langsung banyak. Sama seperti pekerja migran yang menyetorkan uang sampai 50 juta lebih dengan harapan profitnya besar. Ternyata justru semakin serakah saat ada resiko dan masalah, jadi malah semakin besar kerugiannya. Berbisnis harus tetap pintar, harus punya pengetahuan, dan janganlah serakah. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Saya Dr. Andes Haji Abdul Nicut sebagai Ketua MPD Kabupaten Tenggara Raya, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak berita, banyak acara, termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Anda semua ikut terus ya, jangan sampai ketinggalan. Ojo lali.

0: informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Dari Jalan Abu Madinah, KW16, Pro 1 RRI Melabuh.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Melabuh, FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Santoso SE, MM, Jabatan Inspektur Pembantu 4, Inspektorat Kabupaten Aceh Barat. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikutin terus ya RRI, jangan sampai ketinggalan.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Mental transformasi. Mental transformasi adalah bagaimana Anda mengubah mental Anda menjadi jauh lebih baik dari sebelumnya. Ubah mental buruh Anda menjadi mental seorang entrepreneur. Karena dengan mental entrepreneur Anda jauh lebih baik sehingga Anda bisa membuat diri Anda tumbuh terus dalam beberapa tahap ke depan. Dari mental yang tadinya ingin dilayani, cobalah untuk melayani orang lain, menghormati orang lain, dan menghargai sehingga Anda jauh lebih mendapatkan respect dari orang di sekitar Anda. Yang keempat adalah tentang bagaimana Anda menggunakan pertanyaan-pertanyaan powerful dan mau mendengar dibanding Anda selalu memberi komentar tentang apa yang orang lain lakukan yang menurut Anda tidak benar. Demikian mental transformasi bagi diri Anda, semoga Anda jauh lebih sukses dari sebelumnya. Salam sejahtera dari saya, Coach Marketing Harry.
0: Energi sukses hadir untuk Indonesia lebih baik.
2: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.

channel informasi dan inspirasi di frekuensi 97 MHz. Pendengar, masih kami hadirkan lagu-lagu religi untuk Anda menantikan azan maghrib wilayah Melabuh dan sekitarnya pukul 18.45 waktu Indonesia Barat. Namun begitu pendengar, kita akan mendapatkan informasi bersama Bapak Ronald Nehdian Syah yang ada di

0: lapangan saat ini akan melaporkan bagaimana perkembangan tentang hilangnya seorang anak gitu. Ya, saya tidak sendiri, ada Dharma juga yang akan menemani sore hari ini. Dharma, kita sudah tersambung dengan Bang Ronald. Assalamualaikum, Bang Ronald.
1: Assalamualaikum, ya Bang Karno.
0: Iya. Jadi suaranya enggak terdengar. Oke, Bang Ronald.
1: Ya.
0: Baik, Bang Ronald. Ya, Bang. Saat ini berada di mana nih, Bang Ronald?
1: Sekarang kami sedang berada di lokasi lokasi operasi pencarian anak yang menjadi korban laka laut, Bang.
0: Nah, Bang Ronald mungkin bisa sampaikan lebih lengkap profil anak yang hilang ini, Bang Ronald.
1: Ya. Jadi kemarin tanggal 18 kami dapat laporan bahwa ada satu orang anak remaja berumur 15 tahun dengan nama Muhammad Ariza Hafiz, itu warga Lehan, Komplek Army, yang menjadi yang terindikasi memang menjadi korban laka laut. Jadi kami langsung bergerak ke lokasi untuk memastikan bahwa apa benar kejadian tersebut, karena memang yang melaporkan di saat itu memang anak-anak juga, rekan-rekannya korban yang tenggelam saat ini.
2: Iya. Bang. Baik, Bang Ronald.
1: Ya,
2: iya, Bang Ronald, ini kita ketahui tadinya terkait tentang laporan Bang Ronald juga ya, untuk di sore hari ini, yang mana pendengar kita juga ingin mengetahui bagaimana informasi update-nya untuk anak yang hanyut ya akibat mandi ini bersama teman-temannya kemarin, ini belum ditemukan. Nah, kalau Bang Ronald sendiri nih, Bang, kan ini berarti sudah berapa jam, Bang, ya, tidak ditemukan ini, Bang?
1: Iya. Untuk saat ini jam 6:19 berarti sudah 25 jam.
0: 25 jam ya.
2: 25 jam.
1: Anak, ya. Baik. Belum ditemukan.
2: Baik, Bang, ini kendalanya apa nih, Bang Ronald?
1: Ya, untuk saat ini belum ada tidak ada kendala sebenarnya dalam proses pencarian. Kita masih berproses, tim yang kita turunkan juga tidak mengalami kesulitan untuk melakukan operasi. Namun memang kondisi mungkin yang memang belum memungkinkan kami untuk mendapatkan korban yang hanyut. Nah, tapi yang jelas proses operasi berjalan lancar, namun hasil yang belum memihak kepada kami, Kak Dharma, Kak Karno.
0: Selain BPBD, siapa saja yang ikut terlibat dalam pencarian ini, Bang Ronald?
1: Ya, alhamdulillah saat ini sudah ada tim gabungan dari Basarnas juga dengan kekuatan penuh mereka. Dengan juga peralatan yang sangat memadai, juga ada Polairut, ada juga dari TNI AL yang ikut bekerja sama dengan kita, terus ada dari Perbakin,
0: Perbakin
1: yang
0: juga
1: membantu
0: ya
1: kita operasi Perbakin dalam operasi malam.
0: Oke, baik.
1: Ada juga dari Dinsos Tagana juga hadir, Bang.
2: Baik.
0: Ini pencarian sampai jam berapa dilakukan? Mungkin dilanjutkan malam nanti, begitu?
1: Ya, jadi kita membagi operasi itu ada tiga tahapan. Pertama, kita menyisir pantai. Ini dikarenakan memang karena korban yang baru masanya 1x24 jam itu besar kemungkinan masih berada di dasar laut. Jadi fokus kami masih di pesisir pantai. Namun juga di kemarin sore juga kita sudah coba operasi di laut dengan melibatkan rubber boat. Jadi tadi dua rubber boat langsung kita turunkan, dan kita juga menggunakan drone. Drone dan rubber boat itu kita fokus di siang hari, pagi sampai sore, dan untuk penyisiran tetap 24 jam.
0: Sampai radius berapa mil ini pencarian yang mesti dilakukan sampai saat ini?
1: Kita pastikan seluruh kawasan pantai yang berada di wilayah dekat dengan wilayah yang menjadi indikasi tenggelam itu kita sisir.
0: Artinya ini sampai nanti malam ini masih dilakukan pencarian begitu?
1: Ya, tetap 24 jam. Kalau di darat kita 24 jam.
0: Alhamdulillah cuaca juga cukup mendukung ya, Bang Ronald ya?
1: Ya, benar. Cuaca tadi pagi yang memang sempat terlihat agak mendung, namun tidak hujan yang cukup lama. Hujan yang juga rintik. Tapi yang jelas keseluruhan cuaca sangat mendukung kami melakukan operasi.
2: Baik, Bang Ronald, ini kalau kita melihat Bang untuk tinggi gelombang sendiri seperti apa nih Bang Ronald, dan di tempat kejadian ini apakah memang walaupun kita ketahui ya dari instansi terkait Bang Ronald juga sebagai ketua kepala BPBD Kabupaten Aceh Barat ini selalu memberikan himbauan seperti itu. Nah, ini seperti apa Bang untuk kondisi gelombang sendiri, gelombang laut, dan juga di tempat kejadian ini apakah memang itu memang tidak diperbolehkan mandi atau seperti apa?
1: Ya, untuk lokasi saat ini gelombang memang ini ke kawasan pantai yang bersinggungan dengan Samudra Hindia. Artinya kondisi laut itu lebih ekstrim daripada pantai-pantai yang biasa.
0: Okay.
1: Kita saat beroperasi memang kita juga ada terasa bahwa arus air juga sangat sangat kencang sehingga namun tidak mempengaruhi terlalu signifikan mempengaruhi operasi rubberboat. Namun saat ini gelombang sebenarnya ini gelombang yang bukan terlalu tinggi ya, memang kalau gelombang standarnya di wilayah pesisir pantai barat ketinggiannya lebih kurang 1 meter sampai 2 meter. Ini yang memang yang kami dapat kabar juga tiba-tiba menyambar korban yang saat ini sedang kita cari. Jadi gelombangnya bisa jadi tiba-tiba membesar. Namun ini gelombangnya normal, bukan gelombang yang secara
0: cuma terseret arus begitu ya.
1: Ya.
2: Baik, Bang Ronald, kalau untuk ini Bang, kita juga ingin mengetahui bagaimana informasi terkini nih dari pihak keluarga seperti apa nih Bang Ronald sejauh ini.
1: Ya, jadi saat kami mendapatkan informasi yang sudah valid bahwa memang ada warga yang anak remaja yang memang menjadi korban hanyut, kami segera mencari informasi keluarganya dan kami yang memang menghubungi kedua orang tuanya. Tidak begitu lama juga keluarganya sampai dan sampai saat ini juga keluarganya masih berada di pantai. Kita coba fasilitasi keluarga yang ada sedang menunggu juga ya, mungkin sama-sama menunggu untuk ditemukan. Jadi kita pastikan ada fasilitas juga yang kita cukup memadai lah, tenda, peralatan penerangan juga kita siapkan untuk keluarga yang sedang menunggu di wilayah pantai ini.
0: Baik, Bang Ronald, sambil menunggu ini mungkin ada himbauan, ada harapan juga dari teman-teman BPBD dan teman-teman yang lain yang sedang melakukan pencarian ini. Apa yang menjadi harapan kita bersama ini, Bang Ronald?
1: Ya, jadi selama dalam 2 bulan terakhir, mungkin hampir bukan 2 bulan, 40 hari terakhir, itu sudah ada 3 korban di wilayah yang berdekatan.
0: Iya, betul.
1: Jadi dalam ini remaja Muhammad Hafiz ini adalah korban ketiga di dalam 40 hari. Tentunya kita di sini bisa melihat bahwa kondisi pantai di pantai barat Kota Mabuh ini memang tidak sama sekali tidak memadai untuk jadikan rekreasi pantai. Artinya untuk mandi laut memang harus kita hindari. Ini juga udah turun temurun mungkin cerita zaman dulu bahwa korban di pantai ini juga cukup banyak. Artinya ini menjadi catatan penting bagi seluruh warga Kota Mabuh untuk memang harus menghindari rekreasi mandi laut di wilayah Pantai Barat. Kami sudah coba terus menghimbau memasang spanduk, tapi kan spanduk itu juga mungkin tidak bisa mengakomodir seluruh panjang pantai.
2: Betul.
1: Jadi ini menjadi catatan penting untuk mengingatkan kembali masyarakat untuk menghindari mandi laut di wilayah Pantai Barat Kota Mabuh.
2: Baik Bang Ronald, kita tahu sekarang yang mana tim sedang terus ya tentunya berupaya untuk melakukan pencarian. Kita tahu ini sudah 25 jam ya rekan Karno ya, seperti yang tadinya sudah diutarakan oleh Bang Ronald sendiri. Bang Ronald, terima kasih untuk informasi update terbaru untuk di sore hari ini. Kita nantikan kembali yang mudah-mudahan korban segera ditemukan seperti itu.
1: Amin.
2: Terima kasih Bang Ronald, tetap jaga kesehatan bersama tim-tim semua. Semoga cuaca juga mendukung ya. Dan sekali lagi terima kasih Bang sudah bersama RRI Programa 1. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bang.
3: RRI Pro 1.
0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Malabu. Baru saja kita update informasi soal seorang anak 15 tahun itu kurang lebih, namanya Muhammad Hafiz, tadi sudah dilaporkan masih dalam pencarian. Tentunya kita berharap mudah-mudahan pencarian ini membuahkan hasil dari tim gabungan tadi, dan kita berharap juga ini menjadi perhatian buat semua kita ya, khususnya Anda yang melakukan aktivitas di tepi pantai, khususnya anak-anak remaja begitu, untuk hati-hati dan sebaiknya waspada dan hindari mandi di laut begitu ya. Baik pendengar, kami akan lanjutkan kembali lagu-lagu religi untuk Anda di kesempatan sore hari ini. Kami ingatkan kembali waktu azan maghrib wilayah Malabar dan sekitarnya pukul 18.45 waktu Indonesia Barat, wilayah Aceh Barat Daya pukul 18.41, wilayah Aceh Jaya pukul 18.47, wilayah Nagan Raya pukul 18.43, dan wilayah Semelu dan sekitarnya azan maghrib berkumandang pukul 18.41 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami.

0: Kok pos hansip isinya kuali, kompor, kasur, aduh, dan ini apa, Dul? Aduh, kamu bawa alat mandi segala ini.
1: Siap, Komandan. Ini kan sesuai instruksi Komandan. Harus selalu siap kalau tiba-tiba ada bencana, Komandan. Gimana sih, Komandan teh?
0: Dul, maksudnya selalu siapkan tas siaga, Dul. Isinya ya gak perlu kompor kasur, apalagi kuali. Cukup pakaian siap pakai, Dul. Sedikit makanan siap saji, senter, dan dokumen penting. Itu loh, Dul. Waduh, anak-anak baik ya.
1: Siap, Komandan. Tapi kalau tas siaga ditambahin beras, gula, kopi, susu, boleh gak, Dan?
0: Sini. Sekalian saja kamu buka warung ya, Dul.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: صدق الله العظيم.
1: Pendengar, telah tiba waktunya berkumandang azan maghrib wilayah Kuala Lumpur dan sekitarnya. Semoga amal ibadah yang kita kerjakan diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Sekaligus di penghujung perjumpaan kita bersama seri yang bertugas untuk edisi hari ini, insya Allah kita akan ketemu lagi di waktu dan kesempatan yang lain. Tepat pukul 19 nanti kita akan jelang Warta Berita Pro 3 RRI Jakarta. Pendengar, semoga amal ibadah yang kita kerjakan diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Syekh Sulaiman Al-Mufarraj bercerita tentang sebuah kejadian ajaib yang didapatnya dari seseorang yang mengalami peristiwa ajaib terhadap putrinya. Ia berkata bahwa orang itu menceritakan kepadaku tentang kejadian yang menimpa putri kecilnya. Ia terkena penyakit di tenggorokannya dan sudah lama berobat ke berbagai rumah sakit dan dokter, tapi tak jua menyembuhkannya. Orang itu menambahkan bahwa sakit putrinya itu semakin hari semakin membandel. Lantaran memikirkan kondisi putrinya tersebut, orang itu pun hampir saja ikut jatuh sakit karena tidak bisa tidur dan beristirahat dengan cukup. Berbagai langkah dan ikhtiar sudah dilakukan untuk meringankan sakit putri kecilnya itu, namun tak kunjung jua membaik. Hingga akhirnya keputusasaan pun hampir menjangkitinya, kecuali hanya kepada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang itu pun melanjutkan ceritanya, sehingga suatu saat ia dihubungi oleh seorang soleh yang mengingatkan akan salah satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang keutamaan sedekah, yang artinya obatilah orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Hadis riwayat Tabrani dan Baihaqi. Walaupun ia sudah banyak bersedekah, akan tetapi orang saleh itu pun memberikan penjelasan lebih jauh lagi dan berkata, bersedekahlah saat ini dengan niat agar putrimu mendapat kesembuhan. Akhirnya ia pun bersedekah dengan niat semata karena Allah, dilandasi kerendahan hati kepada salah seorang fakir. Akan tetapi setelah itu pun tetap tidak terjadi perubahan pada penyakit putrinya itu. Orang itu pun kembali mengkomunikasikan kenyataan itu kepada orang saleh tadi. Dan orang yang saleh itu pun memberikan penjelasan bahwa sedekah yang dilakukan harus sepadan dengan harta yang dimilikinya. Karena hartanya banyak, maka sebaiknya ia pun bersedekah seukuran dengan hartanya. Orang itu pun akhirnya bersedekah untuk kedua kalinya dengan membeli berbagai kebutuhan untuk orang yang membutuhkan dalam jumlah yang besar. Mobilnya ia penuhi dengan beras, ayam, barang yang baik-baik. Kemudian ia bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Mereka pun bersuka cita dengan pemberian sedekah. Sungguh, Allah Maha Kuasa dan Maha Pemberi. Subhanallah. Setelah sedekah itu diberikan, maka putrinya menjadi sembuh total. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Orang itu sangat yakin bahwa sedekah yang ia lakukan itulah yang menyebabkan Allah mengangkat penyakit yang diderita putrinya. Sejak saat itu, berkat anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, putri kecilnya tidak lagi pernah terkena penyakit apapun. Dan setiap hari ia pun merasa kenikmatan, keberkahan, dan kesehatan dalam harta dan keluarga. Ia pun menjadi sering membagikan kisahnya dan menasehati setiap orang yang sakit agar memperbanyak sedekah

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tadi kami juga banyak berdiskusi bagaimana kemudian investor retail yang ada terus tumbuh dan berkembang. Dengan kami kemudian mendengarkan paparan dari pengelola bursa.
2: Bahwa saksi saudara MHJ hadir dalam penjadwalan pemeriksaan hari ini. Dan penyidik meminta penjelasan kepada saksi berkaitan dengan penugasannya sebagai Menteri Agama ad interim tahun 2022.
0: Pimpinan DPR memastikan kepercayaan investor tetap terjaga di tengah tekanan pasar global. KPK mendalami kebijakan kuota tambahan haji pada 2022. Israel mencegat sedikitnya 40 kapal konvoi pelayaran kemanusiaan global Sumut Flotilla. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 19 Mei 2026, bersama saya, Rudy Zain. Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasko Ahmad, melakukan inspeksi mendadak ke Bursa Efek Indonesia untuk memastikan kepercayaan investor tetap terjaga di tengah tekanan pasar global. Zarotil Jana melaporkan selengkapnya.
3: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad, inspeksi mendadak atau SIDAK ke Bursa Efek Indonesia pada siang tadi. Sidak ini dilakukan untuk memantau ketahanan pasar modal nasional di tengah tekanan ekonomi global dan pelemahan indeks harga saham gabungan. Dalam kunjungan tersebut, berdiskusi dengan pengelola bursa terkait upaya memperkuat regulasi serta menjaga kepercayaan investor global maupun domestik. Ia juga menyoroti pertumbuhan investor retail yang terus meningkat di pasar modal Indonesia.
1: Tadi kami juga banyak berdiskusi bagaimana kemudian investor yang ada terus tumbuh dan berkembang. Dengan kami kemudian mendengarkan paparan dari pengelola bursa bagaimana mereka kemudian menyempurnakan regulasi-regulasi yang bisa kemudian meyakinkan dan juga kemudian membuat para investor lokal merasa nyaman, sehingga tadi kita lihat bahwa pertumbuhan investor lokal atau retail terus bertambah.
3: Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menilai pergerakan IHSG masih relatif stabil, meski dibayangi sentimen global dan dampak rebalancing indeks MSCI. Pelemahan pasar saham Indonesia disebut masih sejalan dengan kondisi bursa regional maupun global. Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderika Widyasari Dewi, mengatakan volatilitas pasar saat ini masih dalam kondisi moderat. Menurutnya, pelemahan IHSG justru mencerminkan proses pembentukan harga saham yang lebih sehat dan berbasis fundamental perusahaan.
4: Dan juga kami bisa sampaikan, ini ada berita bagusnya juga, bahwa di tengah berita rebalancing MSCI, saya bisa sharing kepada teman-teman bahwa nilai aset, nilai aktiva bersih NAB reksadana kita di tahun ini justru meningkat sebesar 49,71 triliun, yaitu dari net subscription dari investor retail kita. Jadi meningkat sekitar 6,39%, sehingga total AUM kita adalah 718,44 triliun rupiah.
3: OJK memastikan penguatan regulasi pasar modal terus dilakukan untuk menjaga integritas dan meningkatkan kepercayaan investor. Dari Jakarta, Zahratin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami kebijakan kuota tambahan haji tahun 2022 saat memeriksa penasihat khusus Presiden Bidang Urusan Haji, Muhajir Effendi. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Herul Umam berikut ini.
2: Dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan kuota haji,
5: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami kebijakan kuota tambahan haji pada tahun 2022, di mana pemeriksaan dilakukan usai memeriksa penasihat khusus Presiden Bidang Urusan Haji, yaitu Muhajir Effendi. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik mendalami pengetahuan Muhajir terkait penugasannya sebagai Menteri Agama ad interim pada tahun 2022. Selain itu, penyidik juga mengkonfirmasi soal kuota tambahan haji pada tahun yang sama.
2: Dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan kuota haji, bahwa saksi saudara MHJ hadir dalam penjadwalan pemeriksaan hari ini, dan penyidik meminta penjelasan kepada saksi berkaitan dengan penugasannya sebagai Menteri Agama ad interim tahun 2022. Selain itu, saksi juga menjelaskan terkait dengan kuota tambahan tahun 2022.
5: Sementara itu, penasihat khusus Presiden Bidang Urusan Haji Muhajir Effendi yang telah rampung menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK mengaku tidak banyak mengetahui terkait dugaan korupsi ini. Saat dikonfirmasi awak media, Muhajir meminta awak media mengkonfirmasi langsung kepada penyidik KPK. Muhajir membantah pemeriksaan tersebut berkaitan dengan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh yaitu Hilman Latif.
6: Apa saja, saya kan pernah jadi ad interim Menteri Agama tahun 2022.
7: Ditanyakan soal pengelolaan kuota pada saat Bapak jadi menteri itu ya?
6: Tanyakan ke langsung ke penyidik aja.
7: Atau sama Pak Hilman Latif ya Pak?
6: Tidak ada. Aman.
7: Berapa tadi kan sempat diminta ditunda Pak pemeriksaan?
6: Ya, saya sebetulnya sudah mengajukan permohonan penundaan. Tapi karena tadi ada berita tetap dari Anda semua, kok nggak enak saya kok menunda, nanti ada kesan soal saya menghindari atau apalah gitu. Ya udah, saya minta waktu ketemu sekarang.
7: Insya Allah.
6: Berapa pertanyaan tadi? Nggak banyak. Oh, saya jadi ad interim kan hanya 20 hari.
7: Oh, 20 hari?
6: 30 Juni sampai 19 Juli.
5: Sementara itu, KPK sendiri mengaku ingin mendalami Muhajir terkait dengan tata kelola penyelenggaraan ibadah haji dalam penyidikan dugaan korupsi kuota haji 2023-2024. Penyidik sendiri membutuhkan keterangan Muhajir terkait dengan mekanisme pengelolaan dan pembagian kuota tambahan yang didapatkan Kemenak dari pemerintah Arab Saudi. Diketahui memang kasus dugaan korupsi kuota haji bermula dari tahun 2024. Dalam penyidikan, KPK menduga terjadi penyimpangan pengalokasian kuota haji khusus yang melebihi aturan. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta kembali menggelar sidang terkait kasus dugaan korupsi di perusahaan gas negara dengan menghadirkan saksi dari PGN. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
8: Penjualan bertingkat Permen ESDM nomor 6 tahun 2016 itu terinformasi juga waktu itu ada pelarangan penjualan bertingkat antara trader gas.
9: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kerjasama jual beli gas antara PT Perusahaan Gas Negara PGN dengan PT IAE atau PT Isar Gas dengan terdakwa mantan dirut PT PGN Hendy Prio Santoso dan Arso Sadewo Cokro Subroto selaku Komisaris Utama PT Inti Alisindo Energi IAE. Dalam kesaksiannya, Heri Yusuf mengakui ada pembayaran advance payment atau pembayaran dibuka sebesar 15 juta dolar Amerika Serikat atau 255 miliar rupiah. Menurut Heri, pembayaran tersebut diproses karena khawatir kalau tidak dibayarkan akan terjadi kerugian sebesar 80 juta dolar Amerika Serikat terhadap PGN.
10: Dalam jual beli ini ada advance payment. Wah, advance payment ini akan digunakan untuk membayar hutang-hutang daripada ISAR yaitu kepada Bank BNI ya, berapa 2 juta ya, kepada pemegang saham 5, kepada Pertagas 8. Kenapa itu diberikan? Karena kalau tidak ISAR akan diambil oleh Pertagas. Hasil analisanya bahwa PGN akan rugi sebenarnya sebesar 80 juta dolar. Jadi ini harus diproses.
9: Sementara Mary, selaku tim jual beli gas antara PGN dan PT Isar Gas, mengaku memang ada peraturan Menteri SDM yang melarang penjualan gas bertingkat. Namun pada saat itu peraturan tersebut belum dilaksanakan karena masih dalam masa transisi.
11: Diinformasikan oleh Pak Adi Munandir sih Pak, ada permen itu juga 6 2016, memang ada larangan bertingkat tapi masih masa transisi saat itu Pak.
10: Ya.
11: diinformasikan dari Pak Adi Munandir aja sih Pak.
12: Oh, diinformasikan. Kemudian dari tim bagaimana masukannya? Apakah ada masukan atau gimana?
11: Dari tim kami sih kebetulan nggak ada masukan terkait dengan Permen 6 itu Pak.
9: Sedangkan jaksa penuntut umum di hadapan Majelis Hakim Nikadek Susanti mengatakan mekanisme pembayaran dibuka tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, PGN bukan lembaga pembiayaan. Skema tersebut juga dinilai melanggar aturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang melarang praktik jual beli gas secara bertingkat. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan berikut kami hadirkan informasi haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta berbagai wilayah di tanah air. Dan kami awali untuk informasi pertama, di mana Kementerian Haji dan Umroh memastikan saat puncak ibadah haji akan ada jemaah haji dari rombongan dan kloter yang telah menempatkan tenda di Mina. Informasi selengkapnya bersama dengan Syariful Alam. Alam. Ya, halo Alam.
1: Ya, Kementerian Haji dan Umroh memastikan saat puncak haji akan ada jemaah haji dari rombongan dan kloter telah menempatkan tenda di Mina dan tidak akan tercecer dan tertukar tenda. Dirjen Bina Penyelenggara Haji dan Umroh, Kementerian Haji dan Umroh, Puji Rahadi mengatakan tenda jemaah haji di puncak haji akan diatur sehingga jemaah dapat menempatkan tenda tersebut dengan baik dan nyaman. Berikut keterangan Puji Rahadi.
2: Nanti kita harapannya sebelum jemaah masuk, di situ sudah jelas di titik ini, di tenda ini, ada sekian jamaah yang menempati dari rombongan ini, kloter ini, kemudian namanya ini. Sehingga tidak akan ada lagi rebutan tenda atau tidak akan ada lagi yang mereka tercecer nggak dapat tenda seperti tahun-tahun sebelumnya. Ini mau kita pastikan karena harapan masyarakat luar biasa dan kita ingin memastikan.
1: Dan pendengar sebelumnya, Wakil Menteri Haji dan Umroh, Dahil Hanzar,

0: 441 dari Embarkasi Jakarta Bekasi menuju Tanah Suci. Sada Turaren melaporkan selengkapnya. Ain.
1: Baik, terima kasih Rudy. Pendengar di mana pun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 618 jemaah calon haji diterbangkan menuju Tanah Suci dengan rute Jeddah pada hari ini. Terdata pada satu penerbangan untuk jemaah calon haji asal Embarkasi Banten yang diketahui adalah pemberangkatan kloter terakhir. Jumlahnya sebanyak 177 jiwa ditambah 4 petugas kloter haji yang diberangkatkan pada pukul 10.15 waktu Indonesia Barat dengan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA7332. Kemudian disusul jemaah calon haji asal Jawa Barat yang tergabung dalam Embarkasi Jakarta-Bekasi sebanyak 441 jiwa. Dan terpantau mereka diterbangkan dengan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5213 pada pukul 14.40 waktu Indonesia Barat siang tadi. Salah satu jemaah calon haji asal Banten, Titin Mutmainah, mengatakan dirinya sudah tidak sabar untuk memenuhi panggilan ke Baitullah setelah 13 tahun menunggu antrian.
2: Saya sudah matang. Saya yang nunggu-nunggu sudah 13 tahun. Alhamdulillah ini ada panggilan dari Allah. Terima kasih banget. Kalau ibu sendiri, nanti bisa saya jualan nasi uduk.
3: Oh, jualan nasi uduk.
2: Tadinya karyawan saya.
1: Diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Soekarno-Hatta sebanyak 33.785 jiwa tergabung dalam 81 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Embarkasi Jakarta Bekasi. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian Provinsi Jawa Barat, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan kita beralih ke informasi berikutnya, di mana ratusan jemaah haji asal Kabupaten Sumbawa tengah bersiap untuk melaksanakan puncak ibadah haji pada 25 Mei mendatang. Randy Pratama melaporkan selengkapnya. Randy.
4: Baik, pendengar. Ratusan jemaah calon haji asal Kabupaten Sumbawa mulai mempersiapkan diri menghadapi puncak ibadah haji di Tanah Suci. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Sumbawa, Ardi Susami, mengatakan secara umum kondisi seluruh jemaah dalam keadaan sehat dan siap mengikuti rangkaian wukuf di Arafah yang dijadwalkan berlangsung pada tanggal 25 Mei 2024 mendatang. Saat ini, para jemaah berada di Mekah dan terus dipantau oleh tim kesehatan guna memastikan kondisi fisik tetap stabil menjelang keberangkatan menuju Arafah. Pemeriksaan kesehatan dilakukan rutin setiap pagi dan sore hari. Jemaah juga diimbau untuk tidak memaksakan diri beraktivitas di luar hotel apabila kondisi tubuh kurang bugar. Menurut Ardi Suzami, langkah tersebut dilakukan agar stamina para jemaah tetap terjaga saat menjalani puncak ibadah haji yang membutuhkan kondisi fisik yang prima. Sambil menunggu pelaksanaan wukuf, para jemaah tetap menjalankan ibadah harian seperti sholat lima waktu, membaca Al-Quran, dan memperbanyak amalan lainnya. Sementara itu, pelayanan terhadap jemaah lanjut usia, risiko tinggi, dan penyandang disabilitas menjadi prioritas utama. Tim kesehatan dan petugas kloter terus melakukan pemantauan secara berkala untuk memastikan seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah dengan aman dan nyaman. Berikut cuplikan wawancara bersama Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Sumbawa, Ardi Suzami.
5: Kita ini kan tetap mengutamakan yang namanya ramah lansia kan, yang pertama. Jadi lansia-lansia yang ada itu yang tetap diperhatikan setiap waktu. Jadi akan diprioritaskan untuk di monitor kesehatannya oleh tim kesehatan, kemudian juga jemaah-jemaah yang berisiko tinggi yang kemarin memang didampingi dengan obat, jadi yang mereka tetap konsumsi dari tanah air, sehingga mereka ini sebagai jemaah haji prioritas, lansia, kemudian berisiko tinggi.
4: Diketahui musim haji tahun 2026, jemaah calon haji Kabupaten Sumbawa tergabung dalam kloter 14 dengan jumlah jemaah sebanyak 330 orang, terdiri atas 181 jemaah laki-laki dan 149 jemaah perempuan. Seluruh jemaah diberangkatkan dari Kabupaten Sumbawa menuju asrama haji di Mataram pada 8 Mei 2026 pagi. Kemudian jemaah diberangkatkan

diberikan ke Tanah Suci pada 9 Mei 2026 sekitar pukul 16.45 waktu Indonesia Tengah. Dari Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Randi Pratama melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian.

0: Dan berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di Indonesia bersama dengan prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Rabu 20 Mei 2026. Bersama saya Ina, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera Barat, Samudra Pasifik Utara Papua, Samudra Pasifik Utara Papua Nugini, dan Samudra Pasifik Timur Laut Papua Nugini. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di perairan barat Sumatera bagian utara hingga tengah, Papua Barat hingga perairan utara Papua Barat, pesisir utara Papua, serta di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Kemudian daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk di Aceh, pesisir timur Sumatera Utara, Riau, Laut Natuna, dari Selat Karimata hingga Kepulauan Bangka Belitung, Jawa Tengah hingga Jawa Barat, di Nusa Tenggara Timur, Laut Jawa bagian timur, Laut Banda, dari Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, Papua Pegunungan hingga Papua Tengah, dan di Laut Arafuru. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara, Jawa Timur, dan Maluku Utara. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Banda Aceh, Tanjung Pinang, dan Bandar Lampung, potensi hujan sedang di Tanjung Selor, potensi udara kabur di Surabaya, kemudian potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Jambi, Padang, Bengkulu, Palembang, Jakarta, Serang, Bandung, Yogyakarta, dan Samarinda. Terdapat juga potensi berawan dan berawan tebal di Pangkal Pinang, Semarang, Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, terdapat potensi hujan ringan di Mataram, Kupang, seluruh wilayah Sulawesi, Ternate, Ambon, dan sebagian besar Papua. Terdapat juga potensi berawan dan berawan tebal di Denpasar dan Manokwari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Pasukan Israel telah mencegat sedikitnya 40 dari 54 kapal yang turut konvoi pelayaran kemanusiaan global Sumbut Flotilla. Pasukan Angkatan Darat Israel telah menahan sekitar 300 aktivis kemanusiaan, termasuk 5 warga negara Indonesia, yaitu Andi Angga Prasadewa dari Rumah Zakat, jurnalis Republika Bambang Noroyono, dan Taudi Badai Rahendro Herubowo, serta Andri Prasetyo Nugroho. Gagal meraih medali di Thailand Open 2026, Muhammad Zaki Ubaidillah melakukan evaluasi terhadap kesiapan mental bertanding. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Familia berikut ini.
1: Tunggal putra bulu tangkis Indonesia Muhammad Zaki Ubaidillah memberikan evaluasi mendalam terkait kegagalannya melaju ke babak perempat final Thailand Open 2026. Pemain yang akrab disapa Ubed ini mengakui faktor mental dan ketidaksiapan menghadapi tekanan menjadi penyebab utama kekalahannya. Bertanding di Bangkok, Ubed harus menyerah dari wakil Korea Selatan Jun Hook Jin 2 game langsung dengan skor telak 13-21 dan 5-21. Agresivitas lawan diakui merusak skenario permainan yang telah ia susun sebelum laga dimulai. Menurutnya, permainan Jin Hook sangat di luar dugaan karena dari awal dirinya telah siap, akan tetapi di lapangan tidak sesuai dengan ekspektasi yang diinginkan.
2: Ya mungkin kalau dilihat dari perjuangannya sangat nggak mudah ya. Itu juga sebelum-sebelumnya sempat kalah juga. Udah 2 kali sempat kalah. Ya pengennya juara lah, apalagi kan sebelumnya dia runner-up kan di Super 500. Terus makin apa ya, makin semangat lah. Makin pengen ngebuktiin kalau saya itu masih bisa, nggak mau kalah.
1: Kekalahan ini juga menjadi catatan penting bagi pria kelahiran Kabupaten Sampang, Madura itu, mengingat pada babak sebelumnya ia tampil impresif saat menumbangkan wakil tuan rumah Pani Chapton Terarat Sakul. Transisi dari kemenangan meyakinkan menuju kekalahan telah ini dinilai sebagai bagian dari proses pendewasaan dirinya sebagai atlet muda. Menyikapi hasil minor tersebut, Ubed menegaskan komitmennya untuk segera membenahi aspek psikologis. Ubed juga menyadari bahwa di level turnamen BWF World Tour Super 500, ketangguhan pikiran memiliki peran yang sama pentingnya dengan kesiapan fisik dan teknik di lapangan. Dari Kabupaten Sumenep, Familia melaporkan.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, baru saja telah Anda ikuti dan Anda dengarkan Warta Berita Pro 3 Jakarta yang telah kita hadirkan di ruang dengan Anda di malam hari ini, tepatnya di Lintas Melabu Malam, edisi Selasa 19 Mei 2026. Bersama saya, Hendy, akan menemani Anda hingga ke pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya di program Warta Berita Pro 3, semoga menambah wawasan sekaligus pengetahuan bagi Anda sekalian. Pendengar, semoga di malam hari ini kita masih tetap diberikan kekuatan dan kesehatan, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Dan pendengar, tentunya kita kembali ke program Melabuh Malam ini yang akan kita hadirkan lagu-lagu religi ya, untuk menemani di suasana malam hari Anda yang sedang istirahat dan sedang menikmati makanan dan minuman. Semoga makanan dan minuman yang sedang atau yang akan Anda nikmati menjadi sumber tenaga dan menjadi obat dawa ya bagi Anda sekalian. Dan pendengar, dari Studio Pro 1 telah menunjukkan pukul 19.27 menit waktu Indonesia Barat. Tentunya kita hadirkan lagu-lagu religi sembari menanti masuknya waktu kumandang azan Isya untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya di pukul 19.54 menit. Dan untuk Kabupaten Simelu, waktu kumandang azan Isya di pukul 19.54 menit. Dan untuk Kabupaten Nagan Raya, waktu kumandang azan Isya di pukul 19.57 menit. Dan untuk Kota Melabu dan sekitarnya, waktu kumandang azan Isya di pukul 19.58 menit. Sementara untuk Kabupaten Aceh Jaya, waktu kumandang azan Isya di pukul 20.01 menit waktu Indonesia Barat. Dan dilanjutkan dengan sebuah renungan Ibu dengan Satu Mata, dan dilanjutkan dengan sandiwara radio yang berjudul Jabatan Baru yang diproduksi oleh RRI Medan. Dan dilanjutkan dengan musik dan informasi, berbagai informasi dan juga lagu-lagu pop ya, akan kita hadirkan untuk menemani di suasana malam hari Anda hingga nanti ke pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dan di pukul 21 ya hingga ke pukul 22, tentunya di program Ruang Rindu kita akan mengundang Anda dan kita akan mengobrol sambil menghibur dengan lagu-lagu yang akan Anda request hingga ke pukul 22. Dan dilanjutkan dengan program musik tradisional dan budaya di pukul 22 hingga ke pukul 23. Dari studio, saya Hendy mengucapkan selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: Kita masuk ke segmen trivia seru seputar Piala Dunia FIFA, ajang sepak bola paling bergengsi di dunia. Tahukah kamu, negara dengan koleksi gelar terbanyak hingga saat ini adalah Brazil dengan 5 trofi juara. Uniknya, Brazil juga menjadi satu-satunya negara yang selalu tampil di setiap edisi Piala Dunia sejak pertama kali digelar tahun 1930. Ngomongin rekor, gol tercepat dalam sejarah Piala Dunia dicetak oleh Hakan Şükür hanya dalam waktu 11 detik pada edisi 2002. Cepat banget kan? Bahkan sebelum sempat duduk nyaman, bola sudah masuk ke gawang. Ada juga nih fakta menarik lainnya. Pemain legendaris Miroslav Klose memegang rekor sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia dengan total 16 gol. Rekor ini mengalahkan banyak nama besar dunia sepak bola. Selain itu, Piala Dunia bukan hanya soal pertandingan, tapi juga soal sejarah. Edisi pertama digelar di Uruguay pada tahun 1930. Dan sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang yang menyatukan miliaran penonton dari seluruh dunia. Dan satu lagi nih yang gak kalah menarik, trofi Piala Dunia yang sekarang digunakan dikenal sebagai FIFA World Cup Trophy yang mulai dipakai sejak tahun 1974 menggantikannya trofi lama yang bernama Jules Rimet.
1: Saya Dr. Akbar Siregar, Direktur Rumah Sakit Umum Cuk Nyadim Labo. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda jangan sampai ketinggalan, ikuti terus RRI.
2: Saatnya Anda dengarkan Lintas Melabuh Malam. Ragam program acara, dialog, dan hiburan jelang malam kami sajikan hanya di Pro1 Melabuh.
3: Dari Jalan Abu Madinah, KW16, Pro1 RRI Melabuh.
4: Terima kasih Anda masih bersama kami, Pro1 RRI Melabuh, FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.
5: Pro1, kanal informasi dan inspirasi.

Ya unik seputar Piala Dunia FIFA. Kali ini kita bahas fakta-fakta yang mungkin jarang Anda dengar. Tahukah Anda, bola yang dipakai di setiap Piala Dunia selalu punya nama khusus. Misalnya di Piala Dunia FIFA 2010, bolanya bernama Jabulani. Uniknya, banyak kiper mengeluh karena bola itu dianggap terlalu liar dan sulit ditebak arah pantulannya. Lalu, ada fakta menarik soal kartu kuning. Di beberapa pertandingan panas, wasit bisa mengeluarkan kartu sampai satu genggam. Salah satu laga paling keras dalam sejarah terjadi di Piala Dunia FIFA 2006 antara Belanda dan Portugal yang dijuluki Battle of Numbers. Bayangin, total ada 16 kartu kuning dan 4 kartu merah. Wasitnya pun capek keluarin masukin kartu. Oh iya, ada juga pemain yang punya kebiasaan unik sebelum bertanding. Ada yang selalu masuk lapangan dengan kaki kanan dulu, ada yang harus dengar lagu tertentu, bahkan ada yang pakai kaos kaki keberuntungan. Dan ini yang mind-blowing, rumput stadion Piala Dunia dirawat super serius, tingginya bahkan diukur sangat detail, supaya bola bisa bergerak sempurna. Jadi bukan cuma pemain yang dipersiapkan, rumputnya juga latihan. Makanya Piala Dunia selalu penuh cerita unik, dari bola, pemain, sampai hal-hal kecil.

0: Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Health, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh. Mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat, berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Baik pendengar, dimanapun Anda berada, demikian lagu-lagu religi telah kita hadirkan di ruang dengar Anda. Dan saatnya kita kumandangkan azan Isya untuk wilayah Melabuh dan sekitarnya di pukul 19:58 waktu Indonesia Barat. Dari studio, saya Hendy mengucapkan selamat melaksanakan ibadah sholat Isya. Semoga amal ibadah kita dapat diterima dan dijabah doa yang akan Anda panjatkan. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin.

الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Berikut sebuah cerita yang sangat menyentuh bagi saya yang ditulis oleh Susi Octavia. Itu sebabnya saya ingin menceritakan kembali kepada Anda, terutama bagi Anda yang masih punya orang tua. Sebaiknya dengarkan kisah ini sampai selesai, supaya tidak menyesal di kemudian hari. Judul ceritanya yang ditulis Ibu dengan Satu Mata. Di awal cerita, adrenalin saya mulai naik. Bagaimana tidak? Dikisahkan seorang gadis yang beranjak dewasa merasa malu dan terganggu dengan keadaan ibunya yang hanya memiliki satu mata. Dia merasa benci karena saat di sekolah ibunya jadi perhatian semua orang termasuk teman-temannya. Mereka menatap ibunya dengan perasaan yang seolah enggan untuk mendekat. Ibunya bekerja dengan dua pekerjaan untuk menafkahi keluarga, tetapi si gadis justru malu dengan keadaannya dan tidak ingin terlihat bersamanya. Setiap ibunya datang ke sekolah, ingin rasanya ia menghilang, bahkan merasa gelombang kebencian terhadap wanita yang membuat si gadis menjadi bahan tertawaan di sekolah itu. Pada suatu hari, si gadis ini meluapkan kemarahannya dengan mengatakan bahwa mendingan ibunya mati saja. Dia sudah tidak peduli dengan perasaan sang ibu. Setelah si gadis ini tumbuh semakin dewasa, yang ada di benaknya adalah bagaimana caranya menjauh dari ibunya. Itu saja. Maka ia berusaha keras belajar mati-matian dan mendapatkan pekerjaan di luar negeri. Jadi, dia tidak akan bertemu dengan ibunya lagi. Ia kemudian menikah dan mulai sibuk dengan pekerjaan dan keluarga demi memenuhi kehidupan yang nyaman untuk anak-anaknya tercinta. Dia bahkan sudah tidak pernah lagi memikirkan ibunya. Namun tidak disangka, suatu hari ibunya itu datang berkunjung ke rumahnya dan kehadirannya membuat anak-anaknya merasa ketakutan dengan kondisi ibunya itu dan mereka mulai menangis. Si gadis ini marah pada ibunya karena muncul mendadak dan dia melarang ibunya untuk masuk. Kemudian ia berteriak dan berkata kasar, "Ibu jangan pernah kembali ke rumah saya dan kehidupan keluarga baru saya." Mendengar itu, ibunya hanya terdiam dan meminta maaf, lalu pergi tanpa mampu berkata lagi. Suatu ketika sebuah undangan reuni sekolah tinggi membawa si gadis kembali ke kampung halamannya setelah puluhan tahun tak pernah pulang. Si gadis tidak bisa menolak, harus berkendara melewati rumah masa kecilnya dan mampir ke gubuk tua itu. Salah seorang tetangga mengatakan kalau ibunya sudah meninggal dan meninggalkan surat untuknya. Begini isi suratnya. "Anakku sayang, ibu harus memulai surat ini dengan meminta maaf karena telah mengunjungi rumahmu tanpa pemberitahuan dan menakuti anak-anakmu yang cantik. Ibu juga sangat menyesal karena ibu adalah wanita yang memalukan dan sumber penghinaan bagimu ketika kamu masih kecil hingga tumbuh dewasa. Ibu sudah tahu bahwa kamu pasti akan datang kembali ke kota ini untuk reuni sekolah. Ibu mungkin tidak lagi berada di tempat ini ketika nanti kamu datang. Dan ibu pikir itu adalah saat yang tepat untuk memberitahumu sebuah insiden yang terjadi ketika kamu masih kecil. Tahukah kamu, anakku sayang? Kamu mengalami sebuah kecelakaan yang mengakibatkan kamu kehilangan satu mata. Ibu sangat terpukul karena terus-menerus memikirkan bagaimana nasib anakku nanti jika tumbuh dewasa hanya dengan satu mata. Ibu ingin kamu bisa melihat dunia yang indah dengan sempurna. Jadi, ibu berikan padamu sebelah mata ibu. Anakku sayang, ibu selalu memilikimu dan akan selalu mencintaimu dari lubuk hati ibu yang paling dalam.
ibu tidak pernah menyesali keputusan ibu untuk memberikan mata ibu untukmu. Dan ibu merasa tenang ketika ibu mampu memberikan kamu kemampuan untuk menikmati hidup yang lengkap. Dari ibu tersayang. Selesai membaca surat dari ibunya itu, si gadis meneteskan air mata penyesalan yang tak terhingga. Anda pasti tahu bagaimana cerita selanjutnya. Maka jika Anda saat ini masih punya orang tua, jangan pernah menyakiti perasaannya. Jangan pernah. Karena mereka akan mengorbankan demi anaknya, apa saja mereka akan korbankan. Itu pasti. Jika Anda sekarang sudah lama tidak menghubungi orang tua Anda, atau Anda pernah merasa menyakitinya, maka sekaranglah waktu yang tepat untuk segera menghubungi orang tua Anda untuk menyenangkan hati beliau. Atau mulailah selalu berdoa setiap saat untuk mereka. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dina, jam segini kantor lurah harus sudah buka. Mana buku agenda?
1: Siap, Pak Lurah. Ini buku agenda hari ini.
0: Andi, surat masuk kemarin sudah dicatat.
2: Sudah, Pak. Ada-ada. Laporan warga soal parit mampet.
0: Ya, catat. Nanti kita turun ke lapangan.
3: Pak, sarapan dulu. Biar tenaganya ada.
0: Bu. Pemimpin itu tidak boleh lemah, Bu. Warga menunggu keputusan.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Masuk, Bu.
4: Pak Lurah.
0: Ada urusan apa?
4: Permisi, Pak. Gini, Pak.
0: Ya.
4: Mau nanya nih, Pak Lurah. Mau nanya bantuan sembako, Pak. Kira-kira kapan ya, Pak, turunnya, Pak?
0: Kita proses, ya, Bu. Kita proses. Pemerintahan itu bukan sulap, Bu.
4: Iya, Pak. Ya,
0: sabar.
4: Iya, Pak. Terima kasih loh, Pak. Saya mengerti, Pak.
0: Iya.
4: Permisi, Pak.
3: Terima kasih, Bu Wati.
0: Perhatian, tolong semuanya dengar. Ya, tolong diumumkan kepada warga ini peraturan baru desa kita. Ya,
4: siap,
0: paham,
4: iya,
0: dengar?
4: Iya, Pak.
0: Nomor
4: siap,
0: satu,
4: siap, Pak.
0: Warga wajib izin kalau mau upload status galau.
4: Iya, Pak.
0: Dua, kalau bertemu lurah wajib senyum dan cium tangan.
4: Baik, Pak.
0: Tiga, ngutang di warung lebih dari 3 hari kena sanksi sosial, nyapu lapangan bola sendirian. Paham?
4: Baik, Pak. Baik, Pak.

0: Lura.
1: Waalaikumsalam. Ah, ada apa?
2: Iya Pak, saya sebagai hansip disuruh ke sini. Katanya Bapak butuh bantuan.
1: Oh iya betul. Ayo kita ke halaman. Nah, ini. Bantu saya membariskan ayam-ayam ini, ya. Ayam-ayam ini harus diberi pengarahan.
3: Kepada ayam jantan 01, mana laporan jumlah telur seminggu ini?
1: Oh iya. Oh gitu. Iya. Bagus. Semangat produksi, bagus. Teruskan.
2: Pak, beneran ngasih ngomong ayam?
1: Jang, mereka ini lebih nurut daripada warga, tahu?

0: obatnya Bapak sudah diminum, Rina?
1: Sudah, Bu. Tapi Bapak menolak kalau disebut obat.
0: Jangan dipaksa. Biarkan rutinitasnya utuh dulu.
2: Sampai kapan kita kayak gini, Kak?
1: Dokter bilang jangan dipatahkan dulu. Nanti bisa drop.
3: Memang sejak pensiun 3 bulan yang lalu, Bapak seperti di

0: adalah amanah. SK pensiun 3 bulan lalu.
1: Pak, belum tidur?

0: Kamu tahu kalau sebenarnya aku sadar.
1: Sadar? Apa, Pak?
0: Bahwa aku bukan lurah lagi.
1: Jadi selama ini Bapak tahu?
0: Aku tahu. Aku juga tahu kalian pura-pura jadi perangkat desa.
1: Lalu kenapa Papa?
0: Karena cuma di rumah ini aku masih dibutuhkan, masih dihormati, masih punya peran.
1: Papa, maafkan kami, Pak.
2: Maafkan kami, Pak.
0: Tidak. Justru Bapak yang minta maaf karena belum siap jadi orang biasa.
1: Bapak tetap luar biasa. Bapak tetap luar biasa tanpa jabatan.
0: Kalau begitu, besok kantor lurah tutup.
3: Bapak yakin, Pak?
0: Ya. Kini Bapak mau belajar jabatan baru. Jadi ayah, jadi suami.

0: Demikian drama mini produksi RRI Medan dengan judul Jabatan Baru. Diperankan oleh Bung Sis, Tanti, Asma Lubis, Odi, Fatia, dan Rudi. Teknik rekaman Yemima. Naskah karya dan sutradara Edi Siswanto. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.
1: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, demikian drama radio atau yang kerap kita dengarkan sandiwara radio dengan judul Jabatan Baru yang diproduksi oleh RRI Medan. Dan pendengar, dari Studio Pro 1 telah menunjukkan pukul 20:21 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya kita beralih ke program musik dan informasi akan kita hadirkan di ruang dengar Anda. Jangan kemana-mana dan jangan beranjak dari frekuensi Anda. Tetaplah bersama Pro 1, kanal informasi dan inspirasi di FM 97 MHz yang dipancarluaskan dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasijambu KW 16 Melabuh Aceh Barat.

Siap-siap, euforia sepak bola terbesar di dunia segera tiba. Piala Dunia 2026 hadir lebih spektakuler. 48 tim, ribuan aksi, jutaan pendukung, dan satu tujuan menjadi yang terbaik. Dari Amerika Serikat, Kanada hingga Meksiko, panggung dunia akan dipenuhi drama, skill kelas dunia, dan gol-gol yang bikin kita semua berteriak. Ini bukan sekedar pertandingan. Ini tentang harga diri, kebanggaan bangsa, dan mimpi yang diperjuangkan hingga titik akhir. Dan kabar baiknya, LPP RRI akan menyiarkan seluruh pertandingan Piala Dunia 2026 dari laga pembuka hingga partai final. Semua bisa Anda dengarkan langsung, lengkap, seru, dan penuh emosi hanya di RRI. Siap dukung tim favorit Anda, siap begadang, teriak, dan jadi bagian dari sejarah. Pantengin terus informasi dan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di LPP RRI. Suara Indonesia untuk semua. Bersama LPP RRI, rasakan setiap detik, setiap gol, setiap emosi. Karena kami akan menghadirkan seluruh pertandingan Piala Dunia 2026 langsung untuk Anda. LPP RRI Melabuh, sekali di udara, tetap di udara.

Saya Ali Munir, SEMMAKCE, PLT Kepala Dinas Sosial Kabupaten Dagan Raya, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimugunasi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tahukah Anda, ada pemain yang rela tukar jersey dengan lawan sampai koper pulangnya penuh kaos dari berbagai negara. Bahkan, jersey pemain terkenal bisa jadi barang koleksi super mahal. Lalu ada fakta unik soal supporter. Di beberapa negara, saat tim nasional bermain di Piala Dunia, suasana bisa berubah total. Jalanan mendadak sepi, warung pasang televisi besar. Bahkan ada yang sengaja izin kerja cuma buat nonton pertandingan. Dan ini lucu, beberapa komentar sepak bola punya teriakan khas saat gol terjadi. Saking ikoniknya, kadang penonton malah menunggu gaya komentarnya, bukan cuma golnya saja. Oh iya, pernah juga ada pertandingan yang bola cadangannya ikut jadi sorotan. Kenapa? Karena bola pertandingan utama hilang karena tendangan terlalu jauh ke tribun penonton. Untung masih ada bola cadangan, kalau tidak bisa-bisa pemain ikut nyari bola. Selain itu, di setiap Piala Dunia selalu muncul hewan peramal. Yang paling terkenal tentu saja gurita bernama Paul di Piala Dunia FIFA 2010. Hebatnya, banyak prediksinya benar dan bikin heboh seluruh dunia. Dan satu lagi, kamera siaran Piala Dunia jumlahnya bisa puluhan dalam satu stadion. Jadi, bahkan ekspresi bingung pelatih atau penonton ngantuk pun bisa masuk TV. Itulah kenapa Piala Dunia selalu seru. Bukan cuma soal gol dan kemenangan, tapi juga penuh momen unik yang bikin penonton terhibur.

0: Saya Dr. Terangdes Merah Budiman SMH. Senang sekali rasanya dapat menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Ya. Anda semua ikuti terus RRI ya. Yang penting gol, gol, dan gol. Jangan sampai ketinggalan.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Baik pendengar dimanapun Anda berada, dari Studio Pro 1 telah menunjukkan pukul 21 waktu Indonesia Barat, dan tentunya kita akan beralih ke program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Dan tentunya kita sapa penelpon yang ingin bergabung di malam hari ini. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Apa kabarnya malam hari ini, Mak Tengok?
1: Alhamdulillah, kabar baik, sehat.
0: Iya. Untuk cuacanya gimana malam hari ini di Samatiga, Mak?
1: Mendung
0: ya, yeah. Iya, tapi hati Mak Tengok nggak mendung kan?
1: Iya, yeah,
0: alhamdulillah.
1: Belum tentu hujan juga. Belum tentu hujan juga.
0: Belum sentuh hujan juga ya?
1: Iya.
0: Iya, baik. Untuk kegiatannya bagaimana malam hari tadi pagi sampai sore tadi, Mak?
1: Biasa aja,
0: Mak ya. Iya, baik. Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Iya, memori lewat lagu apa ini akan yang diputarkan buat Mak Tengok di malam hari ini?
1: Bukit Berbunga.
0: Bukit Berbunga ya. Karena mau lagi musim ini, Mak ya.
1: Musim.
0: Karena kemarin hujan terus ya. Jadi kita akan putarkan Bukit Berbunga. Iya. Boleh yang ditahu siapa yang bawakan lagunya ini, Mak?
1: Kalau nggak salah Richie Ricardo. Iya,
0: cobain dicarikan dulu ya, Richie Ricardo ya. Iya, mudah-mudahan ada ya, Mak ya. Ricardo, iya. Kenapa harus lagu ini, Mak?
1: Mendengar lagu itu.
0: Richie ya, Richie.
1: Ada.
0: Richie. Ini coba yang dicari nih. Dari Richie Ricardo. Iya, Bukit Berbunga yang ada Pin Is Haryanto, Uci Bing Slamet, sama siapa nih ya?
1: Uci
0: aja ya?
1: Iya.
0: Iya, baik. Nanti akan diputarkan dari Uci Bing Slamet. Emak ya? Iya, baik. Silakan salam-salamnya, Mak.
1: Salamnya buat Bu Nini, buat Inya, buat Kak Yuda, buat Bude, buat Unda Nurafni.
0: Iya.
1: Kak Aceh, Pak Odon, Eka, Kak Nur, buat semua-semuanya yang dengar Warindu.
0: Baik.
1: Buat Hendy juga, selamat bertugas, sehat selalu.
0: Amin. Terima kasih, Mak.
1: Sama-sama, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, itu ada Mak Tengok. Dan kita sapa kembali nih telepon yang ingin bergabung. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa, di mana?
2: Mirna, masa mentang-mentang libur datang tak kenal lagi.
0: Iya, karena orangnya jarang-jarang muncul gitu ya.
2: Suara... Bang, tapi HP Mirna dicolong orang, sayang, makanya gak pernah ikutan.
0: Waduh, patutlah cacian. Ya musibah, mungkin kurang bersedekah itu Mirna ya.
2: Bukan kurang bersedekah, orang lagi ngasih teh manis, orang lagi kerja, malah balik lagi sudah hilang.
0: Berarti belum rezeki itu aja, nanti ada dia akan diberikan oleh Allah nanti rezeki yang lebih dari itu, ya kan?
2: Amin,
0: iya.
2: Tapi abang kok lama-lama baru nongol, kemana?
0: Ah, dia aja yang baru nongol dibilangnya orang.
2: Semalam baru nanya Bang Faiz, kemana Bang Hendy, apa sakit? Iya. Oh tidak, besok malam sudah nongol katanya, ternyata kan betul, nongol kan? Beneran, alhamdulillah.
0: Kita kan sesuai dengan jadwal ya.
2: Oh gitu.
0: Iya, kita kan sudah diatur oleh jadwalnya, kapan masuk malam, kapan masuk pagi, kapan masuk sore gitu ya.
2: Apa sehat?
0: Alhamdulillah sehat. Gimana Mirna malam hari ini cuaca di sana dan kondisinya?
2: Panas terik, Nagan.
0: Panas terik?
2: Iya, ini malam-malam panas cuacanya.
0: Waduh. Di sini kok dingin ya? di studio.
2: Ya AC-nya berjejer-jejer, ya iya dingin.
0: Iyalah, sayang sekali dianya ya. Mungkin untuk berbenah mungkin ya, untuk pembakaran lemak itu ya.
2: Bang, sering-sering lah Bang nongol, masa jarang-jarang.
0: Iya, kita sering juga nongol loh. Besok jam 2, iya kan? Besoknya lagi kita di jam pagi. Tiap hari loh kita nongol ya. Kadang kan enggak mungkin tiap malam terus kita mengudara kan? Iya, ada juga loh liburnya, jedahnya. Emang kita robot kali.
2: Iya, udah denger Abang keluar udah syukur. Sudah denger Abang siaran malam sudah syukur.
0: Kenapa? Udah syukur.
2: Karena emang, kan udah lama-lama enggak pernah denger suara Abang.
0: Emang kenapa suaranya saya nih? Compreng atau gimana?
2: Lucu.
0: Lucu. Coba ketawa dulu, coba. Ketawa girangnya dulu ya. Memang lucu saya nih, kan, badut ya.
2: Khasnya Abang kan khasnya beda. Bikin orang happy.
0: Iya, yang lain emang kan happy juga. Kan gitu sama semua kan.
2: Iya, sama. Tapi kan kasnya masing-masing. Kalau iya. Abang kan penuh canda, penuh tawa. Masalah tadada dulu.
0: Iya, baik. Ya tentunya semoga aja ya. Ya apa yang bisa saya berikan kecuali bisa menghibur ya kan. Kan iya, gak mungkin kita menangis. Ruang rindu.
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu. Memori lewat lagu.
0: Iya, memori lewat lagu apa ini akan kita putarkan buat Mirna di malam hari ini.
2: Bang, itu nikatilah, biarlah cintamu berlalu.
0: Aduh, cintanya berlalu.
2: Ya Mirna gak dapat-dapat sampai sekarang.
0: Cinta, apa ulangi?
2: Cinta, biarlah cintamu berlalu ya.
0: Biarlah cintamu berlalu, biarkan aja ya kan. Biarlah cintamu iya. Berlalu ya. Iya, yang penting kan berlalu lalang itu bahaya juga ya kan.
2: Hah? Iya.
0: Iya, baik-baik. Nanti akan kita putarkan ya. Dari Nike Ardila ya, bukan Nikita ya. Iya, baik. Bang. Silakan salam-salamnya Mirna.
2: Tadi masuk Mak Tengah ya?
0: Iya, Mak Tengah.
2: Salam untuk Mak Tengah, untuk Pak C, untuk Eka, untuk iya. Kaida, untuk Kak Nur, untuk Bu Nining. Bang, Bu Nining sama Bu Nini lain?
0: Lain lah, namanya Nini. Bu Nini.
2: Oh, Bu Nining, untuk Bu Nini. Kan beda-beda dia. Udah itu untuk Kak Endang, untuk semua-semua, untuk Ena, cepat sembuh ya. Iya. Untuk Abang, sukses selalu, amin. Sehat selalu. Amin. Mudah-mudahan jadi penyiar yang best of the best.
0: Amin, amin.
2: Makasih ya Bang, assalamualaikum. Sama-sama.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik pendengar, itu dia ada warga Nagan Raya ya, yang telah menyapa Anda dan kita sapa kembali. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo.
3: Waalaikumsalam.
0: Apa kabarnya Ibu? Jauh sekali suaranya.
3: Hah?
0: Jauh sekali suaranya. Lama kali yang dinyautnya.
3: Oh iya.
0: Apa kabarnya Ibu? Halo. Apa kabarnya Ibu?
3: Kabar baik.
0: Alhamdulillah. Sedang apa emangnya Ibu ini?
3: Lagi makan.
0: Lagi makan, waduh. Iya, makan apa ini Ibu? Makan malam?
3: Iya, makan malam, makan mie.
0: Waduh, double makan. Ya?
3: Campur-campur makannya.
0: Waduh, double lah gitu ya. Waduh, asik kali. Makanya agak sulit, Andy. Tanya, halo, assalamualaikum, gitu Ibu ya.
3: Ya, Ibu ke dapur tadi sebentar.
0: Oh iya, baik. Udah dicek apinya udah mati belum itu, Ibu?
3: Hah?
0: Api kompornya sudah mati belum?
3: Udah.
0: Sudah aman ya?
3: Udah,
0: iya, aman. Nanti jangan gara-gara nelpon ini nanti, aduh, tertuang kena air panas lagi. Atau kena api lagi, atau apa gitu ya.
3: Apa-apa lagi.
0: Iya, udah aman ya, Ibu ya? Baik. Ruang rindu.
3: Ruang rindu berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, memori lewat lagu apa ini karena yang dihadirkan buat Ibu sambil nyantap makanan yang serba komplit.
3: Lagu apa ya?
0: Apa ya?
3: Udah lupa Ibu.
0: Apa-apanya ada?
3: lagu Suara aja lah main dia.
0: Iya. Kira-kira lagunya apa itu yang enaknya Ibu menurut Ibu?
3: Apa aja boleh.
0: Apa aja boleh. Bukan boleh-boleh apa aja gitu enggak? Iya, kan ini pertanyaan Ibu.
3: Indi ini udah lama-lama sekali baru muncul ya.
0: Iya, namanya kita sudah sesuai jamnya Ibu kan. Nanti kalau yang di tiap malam selalu kan marah teman-teman juga kan.
3: Maunya tiap-tiap malam.
0: Iya, janganlah Ibu. Ini pun kan butuh libur juga, ngumpul sama keluarga ya kan.
3: Oh iya.
0: Iya, baik. Kira-kiranya lagunya apa ini Ibu ya yang diputarkan ya? Di tahun 90-an atau gimana?
3: Lagunya yang enak, enak.
0: Ya? Kira-kira lagu...
3: Kira-kira kan lagunya nanti didengar sama ini, sama ibu di rumah, sama anak-anak. Aduh, papa.
0: Iya, kira-kira lagu apa ini ya enaknya ya? Hati siapa tak luka nggak mungkin ya?
3: Ya, boleh.
0: Dari Sonia boleh, benciku sangka sayang.
3: Boleh.
0: Boleh juga Ibu ya.
3: Siapa aja boleh.
0: Yang penting ya. Lagu gitu Ibu ya.
3: Iya.
0: Iya, baik, nanti akan yang diputarkan ya dari Sonia, ya. Benciku sangka sayang.
3: Baru dapat Ibu. Kenapa ya?
0: Apa
3: nggak
0: itu?
3: Ada sinyal apa?
0: Sinyal mungkin di situ.
3: Iya.
0: Iya.
3: Mungkin, ya.
0: Jadi lagunya
3: gitu juga.
0: Lagunya nggak tetap ada, ini ya Bu ya.
3: Hah?
0: Lagunya tadi sudah ini ya, deal ya, Sonia ya.
3: Ya,
0: benciku sangka sayang ya.
3: Ya.
0: Iya, baik. Silakan salam-salamnya Ibu.
3: Salam-salamnya yang pertama kali untuk penyiar yang baik hati. Kemudian buatnya Mama di kabel,
0: iya.
3: Mak Tengok, Hendang, Theodon, Ida di Senebo, Ani di Senebo. Pokoknya semua-semua. Tukang Nur di Suaribe. Pokoknya semua-semua ya. Untuk Mirna lupa.
0: Iya, Mirnanya.
3: Untuk Mirna lupa. Yang tersayang. Untuk Inal. Semoga cepat sembuh.
0: Iya, amin.
3: Untuk Erna, di mana saja berada.
0: Iya.
3: Salam kompak dari Ibu Mia Jalan Swadaya.
0: Baik.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik pendengar, dimanapun Anda berada, itu dia ada Ibu Mia ya, yang telah menyapa Anda. Dan tentunya kita sapa kembali nih. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabarnya ini Mama di kabel?
4: Baik, alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat Maya. Iya. Sedang ngapain nih Mama?
4: Lagi nyantai aja, lagi dengan ya?
0: Iya. Waduh, nyantai itu asik sekali tuh ya Maya.
4: Iya.
0: Makan sudah. Nikmat sudah. Mana yang telah kau dustakan kecil Maya?
4: Iya betul.
0: Apalagi ngumpul sama anak-anak, ada lagi cucu lagi ya.
4: Iya betul. Waduh. Betul banget.

0: loh mah. Apalagi di perantauan kan, mau pulang pun payah ya kan.
1: Sekali-kali
0: ya, iya, walaupun pulang. Ada kampung ya nggak bisa, terbatas begitu mah ya. Itulah. Iya, apalagi kita masih punya orang tua, jadi rindu jadinya ya. Orang betul, masih bang. Orang masih punya mama ya kan. Makanya dirasa bahagianya itu nggak tahu gimana gitu ya. Rasanya kepingin betul, dekat bang. Aja tiap hari. Iya.
1: Iya, betul banget,
0: benar-benar. Betul itu mah. Ruang rindu.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, memori lewat lagu apa ini akan yang diputarkan buat Mama di kabel nih?
1: Lagunya kan judulnya Ayah Beta Rindu.
0: Ayah Beta Rindu.
1: Iya.
0: Beta Rindu, bukan Mama ya? Iya, yang bukan. Dibawakan siapa ini, Ma?
1: Siapa yang bawanya ya? Lupa.
0: Ayah Beta Rindu ya. Ayah yeah. Beta Rindu. Ini lagu, kayaknya lagu dari timur nih ya. Iya, lagu yeah, Ambon ya. Ambon ya, Ambon Manisi. Iya. Ciptaan Andre Gili ya, Ma.
1: Iya yeah, juga. Yeah.
0: Iya ya. By Ye Edison ya. Lagu timur ya, Ayah Beta Rindu ya, Ma ya.
1: Iya.
0: Iya, baik, nanti akan yang diputarkan ya. Semoga ini nanti sang anak mendengarkan ini ya. Yang penting jangan rindu iya. Sama ayah, rindu sama mama aja ya.
1: Iya, itu. Iya,
0: rindu deng mama gitu. Enggak ada lagunya gitu, Ma.
1: Ada juga.
0: Iya, tapi ini khusus ayah ya. Ayah iya. Beta Rindu, bukan dong mama, tel. Iya, baik, nanti akan yang diputarkan dari by Ye Edison ya, Ma ya.
1: Iya.
0: Iya, baik, silakan salam-salamnya, Ma.
1: Salam-salamnya buat Ibu Mia tadi, Mak Teno, Ibu Nini, Endang, buat Ina. Semua lah yang lagi dengerin.
0: Iya, baik.
1: Semuanya buat Andy ya.
0: Baik,
1: Ma. Sehat selalu.
0: Amin.
1: Ya. Jangan lupa bahagia.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik pendengar, itu dia ada Mama Latifah ya yang ada di kabel. Dan kita sapa kembali. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Apa kabarnya Pak Budi?
2: Selalu sehat.
0: Sehat ya. Sedang ngapain? Di mana nih Pak Budi?
2: Di santai-santai nih di rumah ini. Di rumah nih lagi santai-santai.
0: Lagi di rumah santai-santai. Waduh. Nikmat mana itu yang telah kau dustakan ya Allah? Gitu ya. Ada kopinya enggak itu?
2: Kopinya enggak boleh minum kopi kalian di minumnya.
0: Waduh. Enggak boleh.
2: Minum kopi.
0: Minum kopi. Kopi boleh diminum kan?
2: Boleh diminum kopinya.
0: Tapi ada larangan khusus gitu. Pak iya, Budi. Waduh, ini bahaya ini. Ada batasan ini. Iya. Emang yang dikirai Andy aja yang banyak batasan gitu Pak Budi ya?
2: Enggak, ini baru-baru aja.
0: Baru-baru aja. Kenapa? Ada sesuatu hal mungkin?
2: Gula.
0: Waduh, gula ya. Iya, kalau Andy boleh kasih saran buat Pak Budi, kalau gula itu kalau bisa kurangi kadar nasi ya. Makan iya, nasi itu dikurangi juga. Karena itu kadar gulanya sangat tinggi.
2: Iya, betul banget.
0: Iya, jadi kalau minum-minum itu ya itu kalau gula itu biasanya pankreas, terkena betul, pankreasnya. Betul. Jadi obati kan dulu pankreasnya.
2: Gula, kurangi nasi.
0: Iya, jangan nanti gara-gara itu nggak minum gula, Pak Budi. Bahaya loh.
2: Bahaya juga.
0: Nanti letoy, Pak Budi. Nggak ada gairah semangatnya lagi. Iya, namanya gula kan.
2: Kurang banget ini, Mang.
0: Iya, bahaya tuh, Pak Budi. Jadi kalau bisa setiap konsumsi minuman itu tambah kulit manis, iya kan? Iya, jadi banyak minum herbal-herbal, kurangi kadar nasi itu. Nggak boleh ya, makan yang enak-enak Pak Budi. Nasinya ya. Nggak boleh yang panas-panas. Itu nikmat sekali padahal ya.
2: Panasnya harus dikipas dulu.
0: Ih, juga boleh dikipas, didinginkan dulu Pak Budi ya, udah dingin baru dia. Iya, semoga sehat selalu, semangat.

0: banget Pak Budi. Jangan Amin. Gara-gara ada pembatasan itu, aduh ya wis lah gitu ya. Iya baik. Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, memori lewat lagu apa malam hari ini akan yang dihadirkan buat Pak Budi nih?
1: Lagu untuk sebuah nama.
0: Untuk?
1: Sebuah nama.
0: Waduh, siapa namanya ya? Untuk sebuah nama nih ya?
1: Ada.
0: Kira-kira siapa ya?
1: Siapa, Pak Gendi? Lagu dari siapa?
0: Buat untuk?
1: Lagu untuk sebuah nama.
0: Untuk sebuah nama ya?
1: Lebih jadi ya?
0: Iya, coba yang dicari dulu ini Pak ya. Untuk sebuah nama ini. Karena namanya harus dicari-cari ini kan. Iya, udah pasti Ebit Giade ini ya Pak Budi ya. Baik, nanti akan yang diputarkan nih dari Ebit Giade ya. Lagu untuk sebuah nama. Namanya kira-kira awalan A, B, C, D, E, F, G.
1: A.
0: Iya baik. Silakan salam-salamnya Pak Budi.
1: Salamnya yang paling pertama kali untuk Bang Endi adalah
0: iya, baik, terima kasih.
1: Kawan-kawan dan semuanya lah, untuk semua-semua Bang Endi.
0: Baik.
1: Terima kasih Bang Endi.
0: Sama-sama Pak Budi.
1: Assalamualaikum, selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kembali Pak Budi ya. Tentunya 5 penelpon yang sudah bergabung di malam hari ini ya di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Dan tentunya coba kita dengarkan ya, kita putarkan beberapa teman lagu yang telah di request. Ini dia dari Bukit Berbunga dari Uci Bing. Selamat mendengarkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya dan Trimunggunasi.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Santoso SE, MM, Jabatan Inspektur Pembantu 4, Inspektorat Kabupaten Aceh Barat. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikutin terus ya RRI, jangan sampai ketinggalan.

0: Saya Purwandani Harum Pinilihan, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Aceh. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang banyak menyiarkan acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua terus ikuti RRI ini, jangan sampai ketinggalan. Ojo lali, dengarkan Piala Dunia RRI Melabuh. Pancen oye, mantap, mantap, mantap, luar biasa.
1: Saya Emmy Hartini, selaku pemerhati RRI Melabuh, senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

0: Ya baik pendengar, dimanapun Anda berada, itu dia satu tembang lagu dari Ebit Gadi yang baru saja telah Anda dengarkan. Dan tentunya kita sapa penelpon yang ingin bergabung, satu penelpon lagi nih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Bung Hendi.
0: Kemana iya. Ada? Kemana aja? Emang kemana iya, emangnya?
1: Banyak iklan nggak dengar.
0: Iya ini kan
1: ada
0: kita.
1: Tadi buka toro, banyak antrian loh.
0: Iya bukan antriannya, nanti kan Hendi juga kena karena di sini sudah
1: kenapa?
0: Diatur Kena oleh daftar acara siaran.
1: Kena durinya ya?
0: Hah?
1: Kena durinya.
0: Bukan kena durinya, memang kita kenapa harus juga memutarkan ini iklan.
1: Oh, iya,
0: ada iklan
1: iya,
0: himbauan dari PT PLN, greeting ya.
1: Langsung terus, nanti terputus jaringan takutnya ini ya.
0: Iya baik, ruang rindu.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, memori lewat lagu apa buat Ina di malam
1: coba
0: hari ini?
1: Coba untuk setia, Bung Hendi. Hah? Cobalah untuk setia.
0: Cobalah untuk setia sama siapa?
1: Ya, nama Bu Hendi.
0: Enggak lah, udah ada yang punya. Cobalah untuk
1: iya.
0: Setia ya. Ya kita ya, setia dong lah. Sama doi
1: setia.
0: Kita.
1: Untuk istri, untuk sahabat, untuk teman,
0: iya,
1: untuk
0: ada
1: saudara,
0: pasti
1: untuk
0: lah.
1: Semuanya. Itu
0: iya,
1: maksudnya Bu Hendi.
0: Iya, baik. Yang dibawakan siapa ini?
1: Krisdayanti, Bu Hendi.
0: Iya, Krisdayanti ya, bukan Krisdayanto
1: iya.
0: Ya.
1: Iya
0: baik.
1: Sambar ya mungkin Krisdayanto kan,
0: huh?
1: Cowoknya ya kan.
0: Iya kan.
1: Iya kan.
0: Kita
1: tak bisa dimakan.
0: Iya.
1: Terima kasih.
0: Wajib. Silakan salam salamnya Ina.
1: Salamnya buat Mak Tengo, buat Bu Nini, Mama
0: iya.
1: Juga di kabel ya.
0: Iya.
1: Bu Mia juga tadi, buat Mirna,
0: iya.
1: Buat Kak Nur, Kak Arif, Kak
0: iya.
1: Endam.
0: Iya.
1: Buat Kak Odon, buat Eka, buat semuanya.
0: Semuanya
1: lah, ya.
0: Iya baik. Iya.
1: Malam. Buat Bu Hendi selamat bertugas
0: iya,
1: ya selalu.
0: Abai.
1: Kalau pulang hati-hati ya. Assalamualaikum Bu Hendi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik pendengar, itu dia ada Ina ya, yang tentunya yang sangat rewel ya, cutek ya, maklum aja ya. Dan kita sapa penelpon yang terakhir ya. Ini ada Maci Ida di Senebuk ini ya. Halo, assalamualaikum. Iya sayang sekali terputus ya. Coba Anda yang ingin bergabung, satu penelpon terakhir ya, masih bisa kita terima ya. Tentunya masih bersama saya Hendi menemani di ruang dengar Anda. Dan kita sapa kembali. Assalamualaikum.
2: Salam.
0: Ruang rindu.
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, apa kabarnya ini Maci Ida?
2: Alhamdulillah, kabar sehat.
0: Iya, alhamdulillah baik, lancar ya, baik. Iya. Satu tembang lagu apa nih akan yang dihadirkan buat Maci Ida di malam hari ini nih?
2: Lagunya rindu ya.
0: Hah?
2: Rindu.
0: Rindu, rindu sama siapa Maci Ida?
2: Rindu sama lagu.
0: Iya, rindunya yang dibawakan siapa ini lagunya ini? Kris Pati ya?
2: Iya.
0: Iya, baik. Nanti akan yang diputarkan ya Maci Ida ya. Silakan
2: iya.
0: Salam-salamnya Maci Ida.
2: Salamnya buat Ina tadi.
0: Mm-mm.
2: Buat Buni.
0: Mm-mm.
2: Buat Kak Enda.
0: Iya.
2: Maci Odo.
0: Iya.
2: Buat Maci Pati Aceh.
0: Mm-mm.
2: Buat semua-semua lah.
0: Semuanya ya, baik. Terima
2: ya,
0: kasih Maci Ida.
2: Iya, baik. Selamat tugas. Satu lalu.
0: Amin.
2: Hati-hati,
0: baik ya. Maci Ida.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik pendengar, itu dia ada Maci Ida penelpon terakhir. Dan tentunya coba kita dengarkan sebuah tembang lagu dari Krisdayanti, cobalah untuk setia, akan kita hadirkan di ruang dengar Anda. Selamat mendengarkan.

0: Ya baik pendengar, dimanapun Anda berada, demikian satu tembang lagu dari Chris Patti. Lagu Rindu telah kita hadirkan di ruang dengar Anda, dan tentunya sebagai lagu penutup di perjumpaan di program Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Dan tentunya saya Hendy mengucapkan terima kasih kepada para pendengar setia yang telah bergabung, dan tentunya lagu-lagu yang di request telah kita putarkan semua. Semoga lagu ini dapat menemani di suasana malam istirahat Anda. Semoga di malam hari ini kita masih tetap diberikan kekuatan dan kesehatan, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Dan pendengar, dari Studio Pro 1 telah menunjukkan pukul 22 lewat 2 menit waktu Indonesia Barat. Dan tentunya kita beralih ke program musik tradisional dan budaya, akan kita hadirkan di ruang dengar Anda. Jangan kemana-mana dan tetaplah bersama Pro 1, kanal informasi dan inspirasi di FM 97 MHz.
1: Dari Jalan Abu Madinah, KW16, Pro 1, RRI Melabuh. 97 MHz, Pro 1 Melabuh, kanal informasi dan inspirasi.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami. Pro 1 RRI Melabuh FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

0: Saya Dr. Andes Haji Abdul Nicut sebagai Ketua MPD Kabupaten Negara Raya, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak berita, banyak acara, termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Anda semua ikut terus ya, jangan sampai ketinggalan. Ojo lali.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan live.

0: jakarta.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktif.

pendengar, kita masuk ke trivia paling santai seputar Piala Dunia FIFA. Sepak bola itu kadang serius, tapi sering juga bikin ngakak. Contohnya, ada pemain yang sudah lari kencang, tinggal satu lawan satu sama kiper, malah jatuh sendiri tanpa disentuh siapa-siapa. Ini bukan drama, tapi nyata. Lalu, ada juga nih, momen pura-pura citra. Niatnya biar dapat pelanggaran, tapi begitu bola direbut lawan, tiba-tiba langsung kambuh dan lari lagi. Ajaib banget ya. Ngomongin hal unik, tim besar seperti Brazil terkenal dengan skill dewa. Tapi kadang justru tim kecil yang bikin kejutan dan bikin mereka pulang lebih cepat. Jadi di Piala Dunia ini, nama besar belum tentu aman. Dan ini juga lucu, setiap Piala Dunia pasti ada ekspresi wajah pemain yang jadi meme. Mulai dari kaget, marah, sampai bengong kayak mikir, tadi itu kenapa bisa gol ya? Belum lagi komentator yang kadang-kadang terlalu semangat banget. Bola masih di tengah lapangan, tapi suaranya sudah seperti gol di menit terakhir. Jadi ya, Piala Dunia bukan cuma soal taktik dan strategi, tapi juga hiburan yang penuh momen dan tak terduga, dan kadang kocak. Tetap bersama kami ya, karena trivia berikutnya dijamin gak kalah seru.

0: Saya, Dr. Cut Putri Yohana, sebagai Wadir Pelayanan Rumah Sakit Umum Cut Jadin Melabu, senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak sekali acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Tahukah Anda, ada pemain yang rela tukar jersey dengan lawan sampai koper pulangnya penuh kaos dari berbagai negara. Bahkan, jersey pemain terkenal bisa jadi barang koleksi super mahal. Lalu ada fakta unik soal supporter. Di beberapa negara, saat tim nasional bermain di Piala Dunia, suasana bisa berubah total. Jalanan mendadak sepi, warung pasang televisi besar. Bahkan ada yang sengaja izin kerja cuma buat nonton pertandingan. Dan ini lucu, beberapa komentar sepak bola punya teriakan khas saat gol terjadi. Saking ikoniknya, kadang penonton malah menunggu gaya komentarnya, bukan cuma golnya saja. Oh iya, pernah juga ada pertandingan yang bola cadangannya ikut jadi sorotan. Kenapa? Karena bola pertandingan utama hilang karena tendangan terlalu jauh ke tribun penonton. Untung masih ada bola cadangan. Kalau tidak, bisa-bisa pemain ikut nyari bola. Selain itu, di setiap Piala Dunia selalu muncul hewan peramal. Yang paling terkenal tentu saja gurita bernama Paul di Piala Dunia FIFA 2010. Hebatnya, banyak prediksinya benar dan bikin heboh seluruh dunia. Dan satu lagi, kamera siaran Piala Dunia jumlahnya bisa puluhan dalam satu stadion. Jadi, bahkan ekspresi bingung pelatih atau penonton ngantuk pun bisa masuk TV. Itulah kenapa Piala Dunia selalu seru. Bukan cuma soal gol dan kemenangan, tapi juga penuh momen unik yang bikin penonton terhibur.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Halo pendengar, kembali lagi di segmen trivia unik seputar Piala Dunia FIFA. Kali ini kita bahas fakta-fakta yang mungkin jarang Anda dengar. Tahukah Anda, bola yang dipakai di setiap Piala Dunia selalu punya nama khusus. Misalnya di Piala Dunia FIFA 2010, bolanya bernama Jabulani. Uniknya, banyak kiper mengeluh karena bola itu dianggap terlalu liar dan sulit ditebak arah pantulannya. Lalu, ada fakta menarik soal kartu kuning. Di beberapa pertandingan panas, wasit bisa mengeluarkan kartu sampai satu genggam. Salah satu laga paling keras dalam sejarah terjadi di Piala Dunia FIFA 2006 antara Belanda dan Portugal yang dijuluki Battle of Numbers. Bayangin, total ada 16 kartu kuning dan 4 kartu merah. Wasitnya pun capek keluarin masukin kartu. Oh iya, ada juga pemain yang punya kebiasaan unik sebelum bertanding. Ada yang selalu masuk lapangan dengan kaki kanan dulu, ada yang harus dengar lagu tertentu. Bahkan, ada yang pakai kaos kaki keberuntungan. Dan ini yang mind-blowing. Rumput Stadion Piala Dunia dirawat super serius. Tingginya bahkan diukur sangat detail, supaya bola bisa bergerak sempurna. Jadi, bukan cuma pemain yang dipersiapkan, rumputnya juga latihan. Makanya Piala Dunia selalu penuh cerita unik, dari bola, pemain, sampai hal-hal kecil yang gak disangka ternyata sangat penting.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Kita masuk ke segmen trivia seru seputar Piala Dunia FIFA, ajang sepak bola paling bergengsi di dunia. Tahukah kamu, negara dengan koleksi gelar terbanyak hingga saat ini adalah Brazil dengan 5 trofi juara. Uniknya, Brazil juga menjadi satu-satunya negara yang selalu tampil di setiap edisi Piala Dunia sejak pertama kali digelar tahun 1930. Ngomongin rekor, gol tercepat dalam sejarah Piala Dunia dicetak oleh Hakan Şükür hanya dalam waktu 11 detik pada edisi 2002. Cepat banget kan? Bahkan sebelum sempat duduk nyaman, bola sudah masuk ke gawang. Ada juga nih fakta menarik lainnya. Pemain legendaris Miroslav Klose memegang rekor sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia dengan total 16 gol. Rekor ini mengalahkan banyak nama besar dunia sepak bola. Selain itu, Piala Dunia bukan hanya soal pertandingan, tapi juga soal sejarah. Edisi pertama digelar di Uruguay pada tahun 1930. Dan sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang yang menyatukan miliaran penonton dari seluruh dunia. Dan satu lagi nih yang gak kalah menarik, trofi Piala Dunia yang sekarang digunakan dikenal sebagai FIFA World Cup Trophy yang mulai dipakai sejak tahun 1974 menggantikannya trofi lama yang bernama Jules Rimet.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id

pendengar, kita masuk ke trivia paling santai seputar Piala Dunia FIFA. Sepak bola itu kadang serius, tapi sering juga bikin ngakak. Contohnya, ada pemain yang sudah lari kencang, tinggal satu lawan satu sama kiper, malah jatuh sendiri tanpa disentuh siapa-siapa. Ini bukan drama, tapi nyata. Lalu, ada juga nih, momen pura-pura citra. Niatnya biar dapat pelanggaran, tapi begitu bola direbut lawan, tiba-tiba langsung kambuh dan lari lagi. Ajaib banget ya. Ngomongin hal unik, tim besar seperti Brazil terkenal dengan skill dewa. Tapi kadang justru tim kecil yang bikin kejutan dan bikin mereka pulang lebih cepat. Jadi di Piala Dunia ini, nama besar belum tentu aman. Dan ini juga lucu, setiap Piala Dunia pasti ada ekspresi wajah pemain yang jadi meme. Mulai dari kaget, marah, sampai bengong kayak mikir, tadi itu kenapa bisa gol ya? Belum lagi komentator yang kadang-kadang terlalu semangat banget. Bola masih di tengah lapangan, tapi suaranya sudah seperti gol di menit terakhir. Jadi ya, Piala Dunia bukan cuma soal taktik dan strategi, tapi juga hiburan yang penuh momen dan tak terduga, dan kadang kocak. Tetap bersama kami ya, karena trivia berikutnya dijamin gak kalah seru.

Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Syekh Sulaiman Al-Mufarraj bercerita tentang sebuah kejadian ajaib yang didapatnya dari seseorang yang mengalami peristiwa ajaib terhadap putrinya. Ia berkata bahwa orang itu menceritakan kepadaku tentang kejadian yang menimpa putri kecilnya. Ia terkena penyakit di tenggorokannya dan sudah lama berobat ke berbagai rumah sakit dan dokter, tapi tak jua menyembuhkannya. Orang itu menambahkan bahwa sakit putrinya itu semakin hari semakin membandel. Lantaran memikirkan kondisi putrinya tersebut, orang itu pun hampir saja ikut jatuh sakit karena tidak bisa tidur dan beristirahat dengan cukup. Berbagai langkah dan ikhtiar sudah dilakukan untuk meringankan sakit putri kecilnya itu, namun tak kunjung jua membaik. Hingga akhirnya keputusasaan pun hampir menjangkitinya, kecuali hanya kepada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang itu pun melanjutkan ceritanya, sehingga suatu saat ia dihubungi oleh seorang soleh yang mengingatkan akan salah satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang keutamaan sedekah, yang artinya obatilah orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Hadis riwayat Tabrani dan Baihaqi. Walaupun ia sudah banyak bersedekah, akan tetapi orang soleh itu pun memberikan penjelasan lebih jauh lagi dan berkata, bersedekahlah saat ini dengan niat agar putrimu mendapat kesembuhan. Akhirnya ia pun bersedekah dengan niat semata karena Allah, dilandasi kerendahan hati kepada salah seorang fakir. Akan tetapi setelah itu pun tetap tidak terjadi perubahan pada penyakit putrinya itu. Orang itu pun kembali mengkomunikasikan kenyataan itu kepada orang soleh tadi. Dan orang yang soleh itu pun memberikan penjelasan bahwa sedekah yang dilakukan harus sepadan dengan harta yang dimilikinya. Karena hartanya banyak, maka sebaiknya ia pun bersedekah seukuran dengan hartanya. Orang itu pun akhirnya bersedekah untuk kedua kalinya dengan membeli berbagai kebutuhan untuk orang yang membutuhkan dalam jumlah yang besar. Mobilnya ia penuhi dengan beras, ayam, barang yang baik-baik. Kemudian ia bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Mereka pun bersuka cita dengan pemberian sedekah. Sungguh, Allah Maha Kuasa dan Maha Pemberi. Subhanallah. Setelah sedekah itu diberikan, maka putrinya menjadi sembuh total. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Orang itu sangat yakin bahwa sedekah yang ia lakukan itulah yang menyebabkan Allah mengangkat penyakit yang diderita putrinya. Sejak saat itu, berkat anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, putri kecilnya tidak lagi pernah terkena penyakit apapun. Dan setiap hari ia pun merasa kenikmatan, keberkahan, dan kesehatan dalam harta dan keluarga. Ia pun menjadi sering membagikan kisahnya dan menasehati setiap orang yang sakit agar memperbanyak sedekah dengan harta yang paling berharga yang mereka miliki. Niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kesembuhan atas penyakit mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah menyia-nyiakan perbuatan baik yang kita lakukan, dan tentunya ganjaran pahala yang layak bagi kita. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dengan namamu, wahai Allah, aku rebahkan lambungku, dan dengan namamu pula, aku bangun dari tempat tidurku. Jika engkau menahan jiwaku, maka berilah rahmat dia. Dan jika engkau lepaskan, maka peliharalah dengan apa yang memelihara.

Pendengar, sampai di sini kami menyajikan acara siaran RRI Melabu sepanjang hari ini di frekuensi 97 MHz edisi siar Selasa 19 Mei 2026. Kami akan kembali mengudara esok pagi pukul 4:45 waktu Indonesia Barat. Dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasti Jambu KW 16 Melabu Aceh Barat, saya Hendy, seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia Melabu, sekali di udara, tetap di udara, jayalah Indonesiaku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Inilah Radio Republik Indonesia Melabuh, kembali mengudara. Edisi hari ini bekerja di frekuensi 97 MHz dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasijambu KW16 Melabuh Aceh Barat. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia Melabuh. Sekali di udara, tetap di udara.

Sebagai seorang muslim atau muslimah, sudah seharusnya bagi kita melakukan segala sesuatu dengan lafaz awal bismillah dan diakhiri dengan ucapan alhamdulillah seperti pesan lagu ini.

Sudahkah Anda melakukannya? Apabila Anda mengikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka niscaya kebahagiaan dan kedamaian akan bersama Anda.

0: صدق الله العظيم.
1: Pendengar, baru saja kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran surah Al-Hajab ayat 40 hingga 47 dan telah tiba waktunya berkumandang azan subuh wilayah Melabuh dan sekitarnya. Semoga amal ibadah yang kita kerjakan diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dikisahkan ada seorang pengusaha kaya yang tampak bahagia. Uang bukan masalah baginya. Usahanya maju. Dia jarang rugi. Hampir semua bisnisnya mendatangkan keuntungan berlipat. Seakan-akan uang itu mengejar-ngejar dirinya. Dia pun memiliki istri yang cantik, anak-anak yang sehat dan lucu. Akan tetapi, di balik kesuksesannya itu ada banyak perilaku buruk yang dia lakukan. Pengusaha ini gemar melakukan maksiat. Karena berkantong tebal, dia dengan mudah bisa bergonta-ganti pasangan, melakukan kecurangan dalam bisnis, mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram, dan beragam kemaksiatan lainnya. Sampai suatu ketika ia mengalami sebuah peristiwa yang mengubah hidupnya. Anaknya yang berusia 3 tahun meninggal dunia karena kecelakaan yang disebabkan keteledoran dirinya. Peristiwa itu membawa perubahan dalam dirinya. Dia bertobat dan bertekad untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk yang biasa dia lakukan. Dia pun mulai belajar melakukan sholat, pergi ke masjid, melaksanakan puasa Ramadan dan sebagainya. Di tengah upaya perbaikan diri itulah krisis moneter yang menghantam pada tahun 1998 telah membawa perubahan drastis dalam bisnisnya. Perlahan tapi pasti dia mengalami kebangkrutan. Satu persatu perusahaan miliknya gulung tikar dan berpindah tangan. Utangnya membengkak sehingga tabungan dan depositonya di bank serta properti dan kendaraannya habis untuk menutupi hutang-hutangnya itu. Jika sebelumnya kata gagal dan rugi seakan menjauh darinya, sekarang kedua kata itu seakan lekat dengannya. Jika sebelumnya gelimang rupiah demikian mudah dia dapatkan, sekarang uang receh pun seakan enggan mendekat kepadanya. Telah berkali-kali dia mencoba bangkit, merintis kembali bisnisnya, tetapi berkali-kali pula dia gagal. Tumpukan emosi negatif seakan tumpah ruah di otaknya. Dalam kesulitan hidup yang menghimpit itu, dia mempertanyakan keadilan Tuhan. Saat tenggelam dalam kemaksiatan, begitu mudahnya rezeki didapat. Tetapi setelah meninggalkan kemaksiatan, rezeki pun ikut meninggalkannya. Apakah ada yang salah? Kemana doa-doa yang selama ini dia panjatkan? Apakah Tuhan tidak mendengar atau tidak sudi mengabulkan doaku? Bukankah Tuhan itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang serta akan mengabulkan doa-doa dari setiap hambanya? Begitu yang berkecamuk dalam otaknya. Memang, di tengah kesulitan itu, kualitas ibadah semakin berlipat-lipat. Namun, itu semua seakan belum cukup untuk mengembalikannya pada kehidupan normal. Berkali-kali dia mendatangi ustaz dan kiai untuk meminta doa dan nasihat. Saat diberi doa ataupun amalan tertentu, dia akan melaksanakannya dengan sungguh-sungguh. Namun, lagi-lagi semuanya berakhir dengan kekecewaan. Dia pun mulai meragukan para kiai dan ustaz tersebut yang katanya hanya pandai berteori. Mana buktinya? Di ambang keputusasaan, pertolongan Allah pun datang melalui salah seorang kenalannya. Dia adalah seorang dosen agama di sebuah perguruan tinggi ternama. Dosen itu tidak membawakannya uang, menawarkan kerja sama bisnis, atau hal lain yang bersifat materi. Namun, dia membawakan nasihat yang mampu mengubah paradigma berpikir mantan pengusaha kaya ini. Tidak banyak dalil yang dia ungkapkan. Dia hanya memberikan analogi dan perlambang saja. Katanya, seseorang tidak bisa mengisi botol penuh kecap dengan air putih. sebelum kecapnya dibuang terlebih dahulu. Baru setelah itu, kita bisa memasukkan air putih. Itu pun masih ada sisa-sisa kecap yang belum terbuang, sehingga air yang kita masukkan masih akan bercampur dan berwarna hitam. Air itu harus dibuang lagi sehingga botol benar-benar bersih dari kecap. Baru setelah itu, air yang kita masukkan benar-benar bening karena tidak tercampur lagi dengan kecap. Analoginya, kecap itu adalah harta yang kita miliki, dan air putih itu adalah doa dan amal ibadah yang kita lakukan. Antara maksiat dan kebaikan tidak akan mungkin bisa bersatu. Karena itu, ketika seseorang ingin mensucikan dirinya, semua kotoran yang ada dalam diri dan harta harus dibuang dan dibersihkan. Ada banyak skenario Tuhan untuk membersihkan harta seseorang, sehingga harta kotor yang dimilikinya benar-benar terkuras. Mungkin dibangkrutkan usahanya, kena tipu, dan sebagainya. Adapun semuanya sudah terkuras. Boleh jadi masih ada kotoran yang masih tersisa dalam diri dan harta. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membersihkannya dengan penyakit, musibah, atau lainnya. Sembari menahan rezeki dari orang itu. Nah, ketika dia sudah benar-benar bersih, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membukakan jalan rezeki yang halal kepadanya. Yang jadi masalah, apakah kita sabar atau tidak dalam proses pembersihan itu? Nasihat ini mampu menjawab pertanyaannya selama ini tentang keadilan Tuhan, tentang ijabah doa, tentang makna pertobatannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil sebagian besar kekayaannya bukan karena Allah benci, melainkan amat sayang dan cinta kepada hamba-hambanya yang bertobat. Sebabnya, bagaimana mungkin mengisikan nasi dan sup yang lezat ke dalam mangkuk yang berlepotan dengan kotoran? Tentu sangat bijak jika mangkuk itu dibersihkan terlebih dahulu. Begitu pula qada Allah, sebelum menuangkan limpahan rahmat dan ampunannya, Allah akan membersihkan orang tersebut dari jelaga kemaksiatan yang masih hinggap dalam diri dan hartanya. Singkat cerita, beberapa tahun berlalu, mantan pengusaha kaya ini sudah berada kembali di jalur kesuksesan bisnisnya. Walau belum sesukses dahulu, tanda-tanda ke arah itu sudah mulai terlihat di hadapannya. Ibaratnya dia tengah mengisi botol nasibnya dengan air putih keberhasilan setelah dia menumpahkan hitamnya air kemaksiatan. Rentetan kegagalan dalam bisnis telah membawa perubahan positif dalam diri pengusaha ini, walau sebelumnya dia nyaris jatuh pada keputusasaan. Filosofi botol kecap yang disampaikan temannya telah membuka sudut pandang baru terhadap makna ujian dan makna hidup yang sebenarnya. Saya, Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saudara, A.A. Gim pernah mengatakan, orang yang beriman tidak akan pernah tersesat dalam menyelesaikan masalahnya, sebab selalu ada tempat untuk kembali ketika terjadi ketidakmenentuan dengan sesama saudaranya, yaitu merujuk pada anjuran Allah dan Rasul-Nya. Mengedepankan cara damai dalam menyelesaikan suatu masalah dianjurkan lewat musyawarah, dan Allah memberi jaminan bahwa bila kita berbuat demikian akan memperoleh hasil akhir yang baik.
2: Ya, penyelesaian urusan dengan cara demikian sekaligus mempertegas bahwa Islam adalah agama yang sangat cinta damai. Bila ada yang meninggalkan cara damai tersebut atau lebih mengedepankan kekerasan, maka orang-orang tersebut belum merujuk kepada Allah dan Rasul-Nya. Ya, nah.

0: الحمد لله. اللهم عطف قلوب العالمين بأسرها علي وألبسني قبول بثلمهت.
1: Artinya, Allah Zat yang Maha Mencukupi, Tuhan kami Zat yang Maha Mencukupi. Kami bermaksud kepada Zat yang Maha Mencukupi. Kami temukan Zat yang Maha Mencukupi kepada setiap sesuatu yang mencukupi. Telah mencukupi kepada kami Zat yang Maha Mencukupi. Dan Dialah sebaik-baik Zat yang Maha Mencukupi. Segala puji bagi Allah. Wahai Allah, condongkanlah semua hati makhluk alam ini seluruhnya kepadaku, dan berilah pakaian penerimaan kepadaku dengan salmahat.

Dalam buku 100 Great Muslims karya Jamil Ahmad diceritakan ketika utusan Raja Romawi diarak dengan serba mewah datang ke Madinah untuk bertemu dengan Khalifah Umar bin Khattab. Utusan Raja Romawi itu terkejut ketika mendapati Umar bin Khattab dalam keadaan apa adanya. Pakaiannya sangat sederhana, tidak memiliki istana, dan tidurnya pun di lantai. Padahal dia adalah penguasa terbesar pada zamannya. Tentaranya telah menyapu 3 benua. Ternyata kesuksesan Umar bin Khattab membangun negara superpower di zamannya tidak menjadikannya dia lupa daratan. Dia tetap memilih hidup sederhana. Umar bin Khattab takut kepada Allah akan amanat yang dipikulkan ke pundaknya. Wajarlah bila negara Islam di bawah kepemimpinannya mencapai kemakmuran dan kejayaannya. Sungguh betapa makmurnya suatu negara bila para pemimpinnya meneladani Khalifah Umar bin Khattab.

0: kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi di frekuensi 97 MHz. Langsung saja kita ikuti halaqah subuh yang disiarkan langsung dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Pendengar dari studio kami ucapkan selamat mengikuti.
1: Sekalipun kondisi subuh ini, bahkan dari tadi malam, Banda Aceh diguyur hujan yang sangat deras. Tetapi hujan ini tidak menjadi penghalang bagi kita untuk hadir sholat berjamaah di Masjid Raya ya, sebagaimana biasa yang kita lakukan. Baiklah, pada jamaah sholat subuh yang mulia dan juga para pendengar Radio Baitur Rahman dan RRI di mana saja berada, kembali kita melanjutkan pelajaran yang lalu. Hari ini tema kita dalam kitab Al-Walad yaitu Isyraqatur Ruhi wa Dhulmatil Maddah. Ialah kita membaca A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Isyraqatur Ruhi wa dhulmatil madati ayyuhal walad ij'alil himmata fir ruhi wal hazimata fin nafsi wal mauta fil badani li anna manzilaka al qabru wa ahlul maqabiri yanduruna ilayka fi kulli lahdah mata tasilu ilayhim Iyaka anta sila ilaihim bila zaddin. Qala Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ta'ala anhum, hazil ajasadu qafsut tuyuri wasibalud dawabi watafakkar fi nafsika min ayyihima anta in kunta minatiril uluwi fahina tasma'u tini Rab tinina tiblin irja'i ila rabbiki. Jadi pada hari ini temanya kita Isyraqatur Ruh, yaitu bercahayanya ruh dan gelapnya materi. Bercahayanya roh artinya roh kita itu perlu cahaya agar dia hidup. Dan bagaimana nanti kita segala material benda itu akan hilang, karena pada hakikatnya yang perlu kita perbaiki adalah ruh batin kita, jiwa kita. Ini yang urgen yang kita dahulukan, dan itu kebalikan daripada kenyataan yang kita hadapi pada hari ini. Sebagaimana pelajaran-pelajaran sebelumnya, pada hari ini kita betapa sibuknya dalam memperbaiki kebendaan itu. Madah itu, kita memperbaiki rambut kita, kita memperbaiki mata kita. Ini mohon maaf kalau para ibu-ibu dia itu kadang ada budget khusus, ada ya budget anggaran khusus satu bulan berapa kali masuk salon. Seperti juga mobil kita, satu kali masuk dorsmir atau masuk salon. Nah, kita sibuk memperbaiki maddah, material yang ada pada kita. Kita lupa memperbaiki jiwa, roh kita. Dikebalikan daripada perintah Allah. Dan itu nyata, jangankan orang lain, maka kita sendiri demikian. Padahal sebenarnya pelajaran ini dalam lagu Indonesia Raya itu sudah ada. Kalau kita mau menelaah, berpikir, W.R. Supratman yang mengarang lagu Indonesia Raya, beliau menyampaikan kepada kita, bangunlah jiwanya, baru kemudian bangunlah badannya. Ini yang pertama kita bangunkan adalah jiwa kita, bukan raga. Raga itu mada, materi, material. Raga itu badan, jasad kita. Ini akan diganti oleh Allah. Bertahan di dalam kubur itu cuma 3 hari, 4 hari. Setelah itu meledak. Meledak, berdup. Makanya kalau kita melihat di kuburan itu 4 hari atau 5 hari dia itu runtuh. Sehingga harus kita cari tanah yang lain. Kenapa? Jasad kita itu sudah meledak, hancur. Sementara roh ini akan kekal. Roh ini sebenarnya roh itu enggak mati dia. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali, karena kekal zat Tuhanmu. Ini ada beberapa lain yang kekal selain zat Tuhan. Cuman kalau ada pertanyaan, jadi yang kekal itu bukan hanya Tuhan, bukan, ada beberapa hal yang lain. Cuman dia berbeda dengan zat Tuhan itu kalau zat Tuhan sudah ada sebelum yang lain ada. Sementara yang lain diciptakan oleh Tuhan. Makanya adanya setelah adanya Tuhan. Ini berbeda dalam tauhid. Jadi kematian itu hanya berpisah antara ruh dengan raga, dicabut oleh malaikat Israel. Itu tugasnya malaikat Israel, mengeluarkan sifat haya al-maut, keluar masuk dia. Ini pekerjaannya malaikat Israel. Tapi dia pakai alat. Makanya waktu ditawarkan, ini cerita, hai malaikat Israel, kamu ada punya tugas mematikan manusia. Dia minta maaf kepada Allah, gak sanggup saya ya Allah, gak sanggup. Ini mohon maaf, ini cerita ini saya langsung mendengar dari Abu Kakrum, Allahumma afirlahu warhamhu. Tadi mana beliau baca, yang jelas pada hari itu kami kemarin mau jumpa dengan beliau, pas beliau sedang mengajar di Masjid Ulegli, kami ke sana mendengar pengajian beliau. Mungkin sudah 10 tahun yang lalu nih, tapi masih teringat, terekam. Kata beliau, kami nggak tahu, tapi tafsir pada hari itu dia mengajar. Tafsir apa? Itu cerita di surah Al-Beliau. Di saat Allah memanggil malaikat Israel, memberikan mandat SK kepada malaikat Israel. Di saat memberikan SK, Allah menjelaskan apa tugas isi SK tersebut. Jadi malaikat Israel minta maaf, nggak sanggup saya Allah, nggak sanggup. Nggak apa, saya berikan alat kepada kamu. Berikan alat, mesin, bahasa sekarang. Nah, kamu mengeluarkan hai, sifat haya, memasukkan al-mautu, sifat mati. Karena mati dan hidup itu adalah khalqun min khalqillah juga. Makhluk Allah. Allah ciptakan haya, Allah ciptakan al-maut. Makanya sifatnya Allah itu ihya, imatah, menghidupkan dan mematikan. Ini dalam kajian tauhid nanti. Tuh. Nah, itu berpisah. Kematian itu hanya sebentar. Paling 3 jam lamanya mati atau 4 jam. Semenjak kita keluar roh, itu kita ditajihis, dimandikan, dikafankan, disalatkan, dikuburkan sampai alam barzah. Ada riwayat 7 langkah pengantar kita pulang ke rumah, langsung datang malaikat mungkar dan nakir, dan roh itu dibawa lagi ke jasad kita. Ini jasad ini berganti dia. Makanya dalam ayat Allah, kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairah liyazukul azab. Ini berbicara tentang maddah, material. Manakala terkelupaslah kulit mereka itu karena panasnya api neraka, maka kami ganti kulit mereka itu dengan kulit yang lain. Diganti oleh Allah. Kenapa diganti? Liyazukul azam. Liyazukul azam kalau bahasa Aceh ngak jerai. Nah, mangak jerai supaya dia merasakan azabku. Dan kita ini cuman kita paling 1,75 panjang. Hah? Panjang ini kan jasad kita nih. Itu dia miliki apa? Enggak. Kita diciptakan sebesar jasad Nabi Adam. Sebesar jasad Nabi Adam kita. Kalau sebesar ini ngenatap neraka kabih dia. Nah, ngenatap neraka kabih. Kalau kita sebesar-besar ini nanti dia miliki apa? Dekat aja dengan, bukan dengan api neraka, asapnya saya udah habis. Jadi enggak terasa azabnya nanti. Kalau kata orang aja enggak ana makatu. Tidak terasa azabnya. Allah kalau dia miliki ama enggak lagi kasih sayang. Dengan rahim, Rahmanud dunia wal akhirah. Ini dalam bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanu ad-dunia wal akhirah. Rahman dunia dan akhirat. Tapi kalau rahim akhirat to. Rahim wal akhirah. Dia miliki ama nanti, nah, kamu ibadah surga, enggak ibadah neraka. Sudah tegas. Allah di yaumil kiamat ini tegas, gak sama lagi di dunia. Kalau di dunia kalian mau agama apa, mau taat kepada Tuhan atau maksiat kepada Tuhan, tetap Allah berikan rahman, berikan rezeki. Sekalipun dia itu kafir Amerika toh dia, Amerika Yahudi Trump lagi ya, Donald Trump, tetap diberikan rezeki juga di dunia. Mau salat, enggak salat, karena Ar-Rahman. Ziyadatul harfi itu ziyadatul makna. Banyak huruf. Rahmanun 5 huruf. Rahim 4 huruf. Ziyadah huruf menunjuki pada ziyadah makna. Maka kasih sayang Allah di dunia itu berlimpah kepada mukmin dan kepada kafir. Kasih sayang di akhirat enggak. Sudah pilih kasih Allah. Jadi makanya kita sebesar Nabi Adam nanti. Berapa besarnya Nabi Adam? 30 meter tinggi Nabi Adam. Lebih kurang 30 meter, 60 hasta. 30 meter. Kalau orang 30 meter. Berapa besar badannya? Sampai 5 meter? Itulah kira-kira. Jadi kalau nanti terkena api neraka, terkelupas kulit kita, raga ini ya terkelupas, hancur. Badalnahum juludan ghairah. Kami ganti kulit mereka itu dengan kulit yang lain. Nauzubillah, summa nauzubillah. Ini makanya raga ini, jasad ini, madah ini, material ini. Sudah kita sampaikan beberapa pertemuan yang lalu, jangan terlalu sibuk kita, jangan terlalu terlena kita, sehingga kita lupa pada esensi kemanusiaan kita, tupoksi kita, apa yang perlu kita perbaiki adalah ruh jiwa kita. Isyraqatul ruh, bagaimana ruh kita bercahaya. Apalagi amal ibadah kita itu tolok ukurnya dilihat Allah, oleh Allah, bukan lahirnya kita, dari batin kita. Sudah pernah kita sampaikan, al-a'malud dahiratu la takunu salihatan maqbulatan illa biwasitati a'malil qalbi. Amal yang zahir, mana amal yang dari salat kita tadi, barusan kita salat, haji kita, umrah kita, puasa kita, zakat kita, sedekah kita, itikaf kita, semuanya amal ibadah yang lain itu tidak dicatat sebagai amal yang saleh, tidak dicatat sebagai amal yang saleh kecuali biwasitati a'malil qalbi, kecuali dengan perantaraan amal hati. Hati kita bagaimana? Makanya nanti dalam konteks tasawuf itu ada al-qalbu, ar-ruhu, an-nafsu. Ada beberapa lagi, dua lagi, lima. Dia itu maknanya kadang-kadang berbeda, tapi kadang-kadang sama. Al-aqlu, akal. Satu lagi. Ini mana? Akal, roh, nafsu, hati, al-qalbu lah bahasa kita. Ada satu lagi, udah lupa. Ini, apakah dia satu atau berbeda-beda? Ini perlu kajian, kan? Kajian. Ini kalau kita pegang. Makanya, kan kemarin juga kita sampaikan, siapa diri kita sebenarnya? Yang kita, ini tangan kita, mata kita, kepala kita, rambut kita, kaki kita, hati kita. Kitanya yang mana? Kitanya yang mana? Sehingga kalau kita tidak mengenal kita, kita tidak mengenal kita, lalu bagaimana kita mengenal yang lainnya? Nah, kalau kita belum mengenal kita, karena yang paling dekat dengan kita adalah kita dan Allah. Lalu kita tidak mengenal siapa diri kita. Tentu Allah tidak kita kenal, istri kita tidak kita kenal, anak kita tidak kita kenal. Orang lain lebih lagi kita tidak kenal. Makanya nanti kita sering salah, dan ini sungguh-sungguh sangat salah. Kita banyak menyalahkan orang lain, sementara kita lupa pada kesalahan kita sendiri. Habib yang salah, kok. Selalu kita orang yang salah. Si pulan salah, si pulan salah, si pulan salah. Kita kapan salah? Apakah kita sudah benar? Ini konsekuensi orang yang belum mengenal siapa kita. Dalam tauhid itu, man arifa nafsah faqad arifa rabbah. Siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Ini syarat dan masyrut. Ini ya lazim malzum. Ada satu ketetapan, keterikatan. Orang yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Kalau dia tidak mengenal dirinya, maka dia tidak mengenal Tuhannya. Tambah lagi, kalau dia belum mengenal Tuhannya, lalu siapa dia itu? Ini makanya tema kita pada hari ini, bercahayanya roh dan gelapnya material. Materi ini harus kita gelapkan. Artinya kita jangan terlena dengan materi yang ada pada kita. Nah, ayyuhal walad, wahai anakku, ij'alil himmata firruh, jadikanlah semangat untuk menghidupkan roh. Nah, artinya tujuan kita bukan pada yang ada pada kita, bukan pada yang nampak pada kita, tetapi ada di balik sesuatu yang nampak itu ada yang tersembunyi, dan itulah makasidnya kita, tujuan kita. Bagaimana kita menjadikan roh itu sebagai tujuan yang asli kita? Bangunlah jiwanya. Kalau kata W.S. Pragman, jiwa ini yang kita bangun. Jiwa ini yang kita bangun. Kita membangun jasad. Tadi mungkin jam 4, jam 4, kita bangunkan jasad kita. Kita bawa jasad kita dari kamar tidur ke kamar mandi. Kalau pada saat itu roh kita belum bangun, jiwa kita belum terjaga, tidak mungkin kita sampai ke Masjid Raya Baitur Rahman. Tidak mungkin. Falilailah, hari ini masih Allah takdirkan kepada kita sanggup membangunkan jiwa kita, sehingga hati kita mengatakan, walaupun hujan, saya harus sampai ke Masjid Raya. Artinya jiwa kita hidup, jiwa kita masih hidup. Semoga sampai berapa jam nanti kita tidur kembali, nanti malam jiwa ini tetap hidup. Dan itu kita duduk bagai di kopi kahana leudip jiwa kita yang gak lagi hidup, jiwa kita duduk di warung kopi. Sehingga duduk di warung kopi kita asyik ribah orang, asyik kita umpat orang, asyik kita menggunjing orang, asyik kita menyalahkan orang lain. Nah, dah mati kita lah, mati lagi jiwa kita. Malah ada saat kita mengumpat orang, mengatakan lagi, hai nyok kan umpat. Ini bukan umpat ya. Tengah dah umpat, dah berakan umpat. Sedang kita ribah, kita mengatakan ini bukan ribah lagi. Masya Allah. Ini terjadi fakta ini. Gawat. Jadi bagaimana kita menjadikan ruh itu tujuan, makasidnya dalam hidup kita? Karena untuk sampai kepada makam yang lebih tinggi, harus kita singkirkan akabah-akabah, penghalang-penghalang, virus-virus yang menjadi penghambat bagi perjalanan kita menuju kepada Allah. Kalau dalam bahasa tasawuf, Imam Ghazali mengibaratkan akabah-akabah. Apa? Misalnya, pandangan kita hanya kepada material tadi, hanya kepada jasad. Lihat, sebagaimana kita sampaikan tadi, dalam satu bulan, satu hari, berapa jam kita memperbaiki jasad? Mandi kita, kalau kita pakai remi rambut, pakai emodi, pakai wangi-wangian, rias muka, dandan kita, berapa jam? Lalu berapa jam kita memperbaiki hati kita? Salat kita banyak, 5 kali minimal salat kita sehari semalam. Tetapi berapa saat kita memperbaiki salat? Apakah salat saya sudah benar ya Allah? Apakah salat saya sudah khusyuk ya Allah? Apakah rukuk saya sudah benar ini? Apakah sujud saya sudah benar? Apakah salat saya sudah ikhlas ini atau belum? Ini mungkin tidak pernah kita tanyakan, tidak pernah kita buat evaluasi, tidak pernah kita berdandan, merias salat kita, merias hati kita, sehingga hati kita ada keikhlasan. Ini wal hazimata fin nafsi, dan semangat kita dalam membunuh, menghancurkan hawa nafsu, menghancurkan hawa nafsu. Karena nafsu secara normal dia itu bertentangan dengan Allah. nafsu. Karena biasa kalau diibaratkan dengan nafsu, dia nafsul ammarah. La inna nafsal ammarah tabisu. Nafsu itu selalu merintahkan dengan keburukan, kejahatan. Dia itu berbeda dengan perintah Allah. Berbeda.

salah satu untuk menghidupkan nafsu, menguatkan nafsu syahwat itu adalah kenyang. Kenyang. Kenapa Allah memerintahkan kita puasa? Untuk membunuh nafsu itu, memecahkan hawa nafsu itu agar dia tidak terlalu di depan. Biar akal kita di depan. Karena akal berpikir, ini akal berpikir, ini akal, kiban ya kakak. Definisi akal bagaimana? Sehingga begini, kalau ditanya, antum punya akal atau tidak? Usia berakal. Malah kita marah kalau dikatakan tidak berakal. Lalu ditanya, akal itu yang mana? Di mana Allah taruh akal di dalam tubuh kita? Bagaimana yang dikatakan akal? Makanya kalau kita buat ini dengan sains ini bagaimana nanti? Coba disesuaikan dengan ilmu sains. Karena dalam bahasa perspektif agama itu al-aqlu nurun ruhaniun tamtazu biha anil qabaihat wal hasanat. Akal itu cahaya ruhani. Nah, dia enggak nampak. Cahaya ruhani, cahaya dalam jiwa kita. Dengan cahaya itu tamtazu biha anil qabaihat wal hasanat. Cahaya itu bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik dalam perspektif syariat. Ini artinya kalau orang tidak punya akal, dia tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Ini bukti kan kalau kita melihat. Kalau ada orang dia majnun, orang waras, tidak punya akal. Kadang dia memakan makanan yang di tong sampah, na'udzubillah. Kenapa? Karena dia tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Malah kadang-kadang dia tidak punya pakaian, tidak punya baju, tidak punya celana, dia keluar jalan di kerumunan orang karena dia tidak punya akal. Sehingga nanti kita punya akal, tapi dalam agama dianggap tidak punya akal. Orang yang berbuat maksiat itu junun, kan kemarin kita junun. Orang yang ilmu tapi tanpa amal, junun. Itu ibarat Imam Al-Ghazali. Kenapa junun? Artinya kal junun, seperti junun. Junun itu orgil. Sama. Kenapa? Tidak punya akal. Walaupun kita punya akal, tetapi kita tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Kenapa kita enggak mau salat? Kita tahu salat itu wajib. Tetapi kenapa kita tinggalkan? Kita tidak menyadari bahwa meninggalkan salat itu perbuatan jahat. Tapi belum kita bisa bedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Yang baik kita kerjakan, yang tidak baik kita tinggalkan. Jadi sehingga kita seperti orang tidak punya akal. Jadi ini kenapa? Kan nafsu kita yang mendominasi. Kita jarang memecahkan, membunuh nafsu. Maka nafsu itu harus dibunuh. Dengan apa? Jadi suatu saat Rasulullah bersama sahabat pulang dari perang Badar. Pulang dari perang Badar Kubra. Sahabat dialog dengan Rasulullah. Ya Rasulullah, nampaknya kita ini enggak ada perang yang lebih dahsyat. Ada lagi perang lebih dahsyat. Ini luar biasa perang ini. Banyak korban muslim dan kafir. Enggak ada lagi ya Rasulullah perang yang lebih dahsyat. Rasulullah tersenyum. Tidak sahabatku,

0: masih ada perang yang lebih dahsyat lagi. Terkejut para sahabat.
1: Perang apa lagi Rasulullah? Yang lebih dahsyat dari perang Badar, perang Uhud?
0: Rasulullah dengan tersenyum menjawab, jihadun nafsi. Jihadun nafsi, perang melawan hawa nafsu. Ini yang luar biasa.
1: Sangat berat. Kenapa? Kalau perang fisik kita,
0: perang antara Iran dengan Amerika, perang antara yang lain,
1: itu musuh itu terdeteksi. Terdeteksi, nampak musuhnya. Tetapi kalau kita melawan hawa nafsu, yang mana musuhnya, nampak atau tidak? Bagaimana kita menyerang pakai AK-47, M6 lah, pakai pistol, pakai pedang, dengan apa kita pakai? Tidak terdeteksi. Maka satu-satunya jalan perang melawan hawa nafsu adalah dengan lapar. Bagaimana kita buat nafsu itu lapar? Makanya kita harus banyak berpuasa. Apalagi ini bulan Zulhijjah, 10 awal Zulhijjah, itulah saat-saat yang terbaik. Maka para jamaah semuanya, baik yang ada di Masjid Raya maupun pendengar radio RRI dan Baitur Rahman di sana, di mana saja berada, ini dulu pada hari ini, nanti Rabu depan kita lanjutkan. Rabu depan insyaallah, belum hari raya, nah, kita lanjutkan tema tentang bagaimana ruh kita bercahaya dan bagaimana kita menggelapkan material yang ada pada kita. Bagaimana kiat-kiat kita melawan hawa nafsu, yaitu salah satunya dengan lapar. Sehingga nanti nafsu kita berada di belakang, akal kita berada di depan. Ini yang akan menjadikan kita bahagia. Kita usir, kita hilangkan akabah-akabah, penghambat-penghambat jalan kita menuju Allah. Semoga ini bermanfaat bagi kami sendiri dan kita, bagi kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab, wa ilaihil majib wal ma'ab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Anda masih bersama Pro1 RRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi di frekuensi 97 MHz. Mendengar baru saja yang diikuti Halaqah Subuh yang disiarkan langsung dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Mudah-mudahan ini bisa menjadi iktibar pembelajaran dan juga bisa menambah khasanah ilmu agama. Mendengar menantikan Warta Melabuh pagi pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Kembali kami lanjutkan lagu-lagu religi untuk Anda di kesempatan pagi hari ini, edisi Rabu pendengar 20 Mei 2026. Tetaplah bersama kami di 97 MHz.

Kelebihan seorang mukmin ternyata bukan hanya karena dia seorang mukmin atau karena dia mengenakan jubah putih, sorban atau kopiah, serta memakai nama haji dan kiai di depannya. Juga bukan kelebihan seorang mukmin karena ia pandai berkhotbah dan menyitir ayat-ayat dengan fasih. Kelebihan seorang mukmin ternyata terletak pada akhlaknya yang menyebabkan orang lain merasa aman dan damai atas akhlaknya itu. Sebab ada seorang mukmin hanya tampak lahirnya saja, tetapi hatinya fasik dan perilakunya selalu merugikan orang lain. Dalam riwayat At-Tabrani, Rasulullah bersabda, "Sebaik-baik mukmin tentang keislamannya ialah orang-orang muslim lain selamat dari lidah dan tangannya. Dan sebaik-baik mukmin tentang keimanannya ialah orang yang paling bagus akhlaknya."

0: Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Perbanyaklah mengingat mati, sebab mengingat mati itu dapat menghapuskan dosa-dosa dan membuat hati berzuhud atau tidak tergoda terhadap perkara duniawi. Jika kalian mengingatnya ketika dalam keadaan kaya, maka zikrul maut atau mengingat mati itu menanamkan rasa antipati terhadap dunia. Dan jika kalian mengingatnya ketika dalam keadaan fakir miskin, maka zikrul maut itu menanamkan rasa ridha terhadap kehidupan kalian." Hadis ini menganjurkan kepada kita semua agar senantiasa mengingat-ingat mati. Dengan mengingat mati, kita akan bersiap-siap untuk menghadapi mati. Namun, mengingat mati yang bagaimana yang dimaksud dalam hadis tersebut? Sebab banyak orang karena mengingat mati, lalu mereka menumpuk-numpuk harta dengan segala cara untuk 7 keturunan anak cucunya agar mereka tak kekurangan bila ditinggal mati. Tentu, bukanlah itu yang dimaksud dengan mengingat mati. Mengingat mati yang dimaksud ialah mengingat kehidupan sesudah kematian. Ingatlah hari pembalasan. Ingat akan surga, neraka, dan siksanya. Dengan demikian, kita akan mempersiapkan bekal untuk mati, yakni bekal iman dan takwa.
1: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.
5: Pro 1 RRI Pelabuh menyajikan berita-berita terkini dan teraktual dalam rangkaian Warta Pagi pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, Lintas Siang pukul 13 waktu Indonesia Barat, dan Buletin Mingguan, berita yang dirangkum dalam sepekan pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Berita produksi RRI Pelabuh menyajikan informasi terpopuler, politik, ekonomi, sosial, olahraga, lengkap dan akurat. Dengarkan dan tonton berita kami di frekuensi 97 MHz dan channel YouTube RRI.

0: Saatnya kita ikuti Warta Melabuh Pagi, produksi Radio Republik Indonesia Melabuh. Kumpulan berita dan informasi yang dikemas edisi hari ini dalam Warta Melabuh Pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Melabuh dengan Warta Melabuh Pagi. Selamat pagi pendengar dan pemirsa. Tim redaksi Radio Republik Indonesia Melabuh telah menghimpun sejumlah informasi diantaranya. Tim gabungan BPBD Aceh Barat melakukan pencarian korban tenggelam. BPBD Aceh Barat amankan satu ekor ular piton masuk ke kandang ternak milik warga.

Pendengar dan pemirsa, inilah berita selengkapnya bersama saya, Reno Putra. Kami awali berita pertama, tim gabungan BPBD Aceh Barat, Basarnas, TNI, dan Polri terus melakukan pencarian terhadap korban tenggelam di Pantai Suak Ribe, Kecamatan Johan Palawan, Kabupaten Aceh Barat. Berikut laporan selengkapnya.

Beralih ke berita lainnya, tim petugas BPBD Aceh Barat amankan ular piton yang masuk ke kandang ternak unggas milik warga. Berikut kita dengarkan laporan selengkapnya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music. audiolibrary.rri.co.id.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Eata Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pro 1 RRI Pelabuh menyajikan berita-berita terkini dan teraktual dalam rangkaian Warta Pagi pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, Lintas Siang pukul 13 waktu Indonesia Barat, dan Buletin Mingguan, berita yang dirangkum dalam sepekan pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Berita produksi RRI Pelabuh menyajikan informasi terpopuler, politik, ekonomi, sosial, olahraga, lengkap dan akurat. Dengarkan dan tonton berita kami di frekuensi 97 MHz dan channel YouTube RRI.

0: Saatnya kita ikuti Warta Melabu Pagi, produksi Radio Republik Indonesia Melabu. Kumpulan berita dan informasi yang dikemas edisi hari ini dalam Warta Melabu Pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia Melabu dengan Warta Melabu Pagi. Selamat pagi pendengar dan pemirsa. Tim redaksi Radio Republik Indonesia Melabu telah menghimpun sejumlah informasi di antaranya. Tim gabungan BPBD Aceh Barat melakukan pencarian korban tenggelam. BPBD Aceh Barat amankan satu ekor ular piton masuk ke kandang ternak milik warga.
2: Ada dua pola pencarian yang kami lakukan. Ada dari laut dan dari pesisir. Kita coba sisir bagian dari wilayah pantai. Untuk saat ini kendala hampir tidak ada karena memang cuaca sangat mendukung.
3: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Aceh Barat mengevakuasi seekor ular piton yang masuk ke kandang ayam milik warga di kawasan Jalan Skandar Muda, Kampung Kuta Padang, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat.
4: Bersama meyakini bahwa kegiatan ini merupakan kegiatan yang sangat positif yang melatih, merangsang adik-adik mahasiswa untuk menemukan jati dirinya dalam konteks

0: Pendengar dan pemirsa, inilah berita selengkapnya bersama saya Reno Putra. Kami awali berita pertama, tim gabungan BPBD Aceh Barat, Basarnas, TNI, dan Polri terus melakukan pencarian terhadap korban tenggelam di Pantai Suaribe, Kecamatan Johan Palawan, Kabupaten Aceh Barat. Berikut laporan selengkapnya.
1: Basarnas, TNI, dan Polri terus melakukan pencarian terhadap korban tenggelam di Pantai Suaribe, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat. Pencarian dilakukan melalui jalur darat dan laut untuk menemukan seorang remaja yang dilaporkan terseret arus saat mandi di pantai tersebut. PLT Kepala Pelaksana BPBD Aceh Barat Teku Ronald Nehdiansyah mengatakan pencarian dilakukan dengan menyisir kawasan pesisir dan perairan laut di sekitar lokasi kejadian. Menurutnya kondisi cuaca saat ini cukup mendukung proses pencarian korban.
2: Ada dua pola pencarian yang kami lakukan, ada dari laut dan dari pesisir. Kita coba sisir bagian dari wilayah pantai. Untuk saat ini kendala hampir tidak ada, karena memang cuaca sangat mendukung, angin juga tidak terlalu kencang, jadi operasi dua-dua wilayah, dari laut dan darat, kita bisa laksanakan.
1: Meski demikian, Ronald menyebut tim gabungan tetap mewaspadai kondisi arus gelombang yang mulai meningkat. Selain itu, kecepatan angin di kawasan pantai juga dilaporkan mengalami peningkatan secara bertahap. BPBD Aceh Barat turut mengimbau masyarakat khususnya warga Kota Melaboh agar mematuhi larangan beraktivitas di kawasan pantai. Imbauan tersebut telah disampaikan melalui alat peraga maupun secara verbal demi mencegah kejadian serupa terulang kembali. Korban diketahui bernama Muhammad Harita Hazik, 15 tahun, warga Komplek Army Gampung Lehan, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat. Korban terseret arus laut saat mandi bersama 8 rekannya di pantai Gampung Suaribe tersebut. Dalam operasi pencarian tersebut, sebanyak 42 personil tim gabungan dikerahkan ke lokasi kejadian. Selain BPBD, TNI Polri, dan Basarnas, pencarian juga melibatkan UKM PKUTU, Taruna Siaga Bencana dari Dinas Sosial, serta masyarakat setempat. Hingga berita ini diturunkan, jasad korban masih belum ditemukan oleh tim gabungan. Proses pencarian akan terus dilanjutkan dengan memperluas area penyisiran di sepanjang pesisir pantai Aceh Barat. Reporter RRI Melaboh Tama Maulizar melaporkan.
0: Tim petugas BPBD Aceh Barat mengamankan ular piton yang masuk ke kandang ternak unggas milik warga. Berikut laporan selengkapnya.
3: Daerah BPBD Kabupaten Aceh Barat mengevakuasi seekor ular piton yang masuk ke kandang ayam milik warga di kawasan Jalan Iskandar Muda, Kampung Kuta Padang, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat. Laporan tersebut disampaikan salah seorang warga bernama Idris yang merasa khawatir dengan keberadaan ular piton di sekitar kandang ayam miliknya. Sehingga tim BPBD Aceh Barat langsung bergerak menuju lokasi dengan melakukan penanganan serta mengevakuasi ular tersebut agar tidak membahayakan warga sekitar. Kepala BPBD Aceh Barat Teku Ronald Nehdiansyah mengatakan pihak personil BPBD Aceh Barat langsung bergerak dan melakukan evakuasi ular piton demi menjaga keselamatan masyarakat sekitar. Peradaan ular piton di permukiman warga perlu segera ditangani sebab dapat mengancam hewan ternak maupun keselamatan masyarakat terutama bagi anak-anak. Ia juga menghimbau agar masyarakat untuk segera melaporkan kepada petugas apabila menemukan hewan liar berbahaya di lingkungan permukiman sehingga dapat segera ditangani dengan aman dan cepat. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
4: Anda sedang mengikuti Warta Pagi, disiarkan Radio Republik Indonesia Melaboh.
0: Pendengar dan pemirsa, terima kasih Anda masih menyimak Warta Pagi, produksi RRI Melaboh. Beralih berita lainnya, penutupan manajemen Expo Universitas Teku Umar tahun 2026 berlangsung meriah. Berikut laporan selengkapnya.
5: 2026 Himma Foria yang diselenggarakan oleh mahasiswa manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Teku Umar resmi ditutup setelah berlangsung meriah selama 3 hari. Acara penutupan ini digelar pada Senin malam 17 Mei 2026. Yang dihadiri oleh Rektor Universitas Teku Umar serta Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdakap Aceh Barat Wista Noar. Penutupan Expo ini menjadi puncak dari seluruh rangkaian kegiatan yang sebelumnya menghadirkan berbagai perlombaan, bazar UMKM, serta ajang pengembangan kreativitas mahasiswa. Kehadiran para tamu undangan turut menjadi bentuk dukungan terhadap kegiatan positif mahasiswa dalam mengembangkan potensi akademik maupun non-akademik. Suasana acara semakin meriah dengan penampilan spesial dari Guestar, Orang Hutan Squad, yang berhasil menghibur peserta dan pengunjung melalui penampilan energik mereka. Dalam sesi utama penutupan, panitia juga mengumumkan sekaligus menyerahkan hadiah kepada para pemenang berbagai perlombaan. Cabang lomba yang dipertandingkan meliputi vokal solo, tari kreasi, business plan, dan monolog. Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdakap Aceh Barat, Wista Noar, dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan seperti Expo ini menjadi wadah positif bagi mahasiswa untuk melatih kemampuan sekaligus menemukan jati diri dalam konteks yang lebih baik.
6: Kita sama-sama meyakini bahwa kegiatan ini merupakan kegiatan yang sangat positif, yang melatih, merangsang adik-adik mahasiswa untuk menemukan jati dirinya dalam konteks yang positif. Terlebih dengan hadirnya berbagai macam teknologi di masa kini, maka di samping kelebihan-kelebihan kemudahan yang kita miliki, yang kita raih, juga mendatangkan juga persoalan-persoalan baru.
5: Kegiatan ini juga diharapkan dapat terus menjadi agenda tahunan yang memberikan dampak positif bagi mahasiswa Universitas Tengku Umar maupun masyarakat luas. Dengan berakhirnya acara ini, seluruh rangkaian Expo 2026 sukses meninggalkan kesan mendalam sekaligus semangat baru bagi generasi muda untuk terus berkarya, berinovasi, dan berkontribusi bagi daerah. Duratul Musyarafah melaporkan.
4: Anda sedang mengikuti Warta Pagi, disiarkan Radio Republik Indonesia melalui.
0: Pendengar dan pemirsa, Warta Melabuh Pagi ini dapat juga Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan juga audio streaming di portal rri.co.id. Beralih ke berita terakhir, Kepolisian Resort Aceh Barat melaksanakan panen jagung kuartal 2 tahun 2026 di lahan seluas 2,1 hektar di Kampung Suak Timah, Kecamatan Samatiga. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian nasional groundbreaking Gudang Ketahanan Pangan Polri. Berikut laporan selengkapnya.
7: Meresmikan groundbreaking 10 gudang ketahanan pangan Polri dan launching operasional 166 SPPG Polri serta panen raya jagung yang dibina oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Saya nyatakan dimulai.
8: Kepolisian Resor Polres Aceh Barat menggelar panen jagung kuartal kedua tahun 2026 di lahan seluas 2,1 hektar di Kampung Suak Timah, Kecamatan Samatiga. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian nasional groundbreaking Gudang Ketahanan Pangan Polri serta peluncuran operasional 166 SPPG Polri oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Kapolres Aceh Barat AKBP Yogi Hadi Setiawan melalui Wakapolres Kompol Hari Purnomo menyampaikan hingga saat ini Polres Aceh Barat telah menanam jagung seluas 24,5 hektar dalam program swasembada pangan tahun 2026.
9: Dapat kami laporkan seluruhnya saat ini yang sudah tertanam adalah 24,5 hektar. Dengan capaian tahun 2026 ini 6,6 ton. Tadi kami sudah melapor ke Bapak Bupati, Pak Wakil Bupati, dan Pak Kabulok bahwa insya Allah tahun ini kita akan dibantu lahan baru sejumlah 5 hektar. Sehingga total untuk tahun 2026 ini penanaman selanjutnya sebanyak 35,5 hektar. Insya Allah target yang kami akan capai adalah khususnya Aceh Barat sendiri adalah 10 ton.
8: Sementara itu, Wakil Bupati Aceh Barat Said Fadel mengapresiasi capaian dan dukungan Polri dalam mendukung program swasembada pangan nasional. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat, kata dia, akan terus mendukung pengembangan sektor pertanian di daerah tersebut.
10: Ini adalah salah satu keberhasilan dari pihak Polri khususnya dalam penanaman jagung. Kami sangat mengapresiasi program dari Polri khususnya Polres Aceh Barat telah berhasil menanam jagung yang insya Allah akan terus dilanjutkan dengan target tahun ini mencapai kurang lebih 35 hektar.
8: Kegiatan panen raya turut dihadiri Kepala Dinas Pertanian Aceh Barat, Perwakilan Bulog Cabang Melabuh, unsur Porkopimcam Samatiga, Penyuluhan Pertanian serta para geci di Kecamatan Samatiga. Sebelum panen simbolis dilakukan, seluruh peserta terlebih dahulu mengikuti Zoom Meeting panen jagung serentak kuartal kedua tahun 2026 yang dilaksanakan secara nasional. Reporter RRI Melabuh Irham Syah melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, sekian Warta Melabuh Pagi produksi RRI Melabuh edisi hari ini Rabu 20 Mei 2026. Saya Reno Putra mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1. Saatnya Anda dengarkan Lintas Melabuh Pagi. Ragam informasi, berita terkini, dan hiburan kami sajikan hanya di Pro 1 Melabuh.
1: Dari Jalan Abu Madinah, KW16, Pro 1 RRI Melabuh.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Melabuh, FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.
2: Radio Republik Indonesia, RRI Pro 1.
3: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan kerangka ekonomi makro dalam rapat paripurna DPR hari ini. Menteri Keuangan menyebut Presiden akan memberikan pesan khusus dalam rapat paripurna di DPR. Iran dan Pakistan membahas solusi mengakhiri konflik dengan Amerika Serikat dan Israel. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 20 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan pidatonya dalam rapat paripurna DPR terkait dengan kerangka ekonomi makro rancangan APBN 2027 yang merupakan pertama kalinya dalam sejarah kepala negara memberikan pidato dalam rapat paripurna KEM dan juga PPKF. Penyampaian KEM PPKF rancangan APBN biasanya cukup disampaikan oleh Menteri Keuangan saja. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan tidak tahu alasan Presiden Prabowo ingin berpidato di rapat paripurna tersebut. Menurutnya, kemungkinan Presiden akan memberikan pesan khusus yang ingin disampaikan langsung dalam rapat paripurna tersebut. Berikut informasi yang disampaikan oleh Menteri Keuangan.
4: Ini sejarah untuk pertama kali Presiden menyampaikan pidato dan KMPPKF. Kan bebas, nggak ada hukumnya kan. Saya pikir nggak ada undang-undangnya kan. Suka-suka kebetulan Presiden mau ngomong ya nggak apa-apa. Saya sih senang, kenapa? Gue nggak ngomong. Nah itu ada pesan-pesan penting yang di KMPPKF, di mana di KMPPKF itu ada program-program unggulan Presiden. Jadi harus dia yang ngomong, bukan saya.
3: Dari sisi ekonomi, pelaku pasar menunggu apa isi pidato dari Presiden.